Tegaskan penanganan kabel semrawut ini akan terus digencarkan di 8 kecamatan wilayah Jakarta Pusat hingga akhir tahun 2026. Sementara itu untuk kabel PLN akan diturunkan oleh pihak terkait.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Senin kemarin mengajak para siswa menelusuri sejumlah situs cagar budaya di daerahnya untuk memperkuat pemahaman sejarah generasi muda. Melalui kegiatan ini, para pelajar diajak mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Tuha Simpang Ulim, Makam Sultan Ahmad Al-Bakari, hingga Monumen Pelabuhan Lada. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur Bustami mengatakan, program tersebut bukan sekadar kunjungan wisata, tetapi bagian dari proses pembelajaran untuk mengenalkan nilai sejarah dan pentingnya perlindungan cagar budaya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 8.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prompat FM Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat di Prompat FM Jakarta pagi hari ini, Abang Pok. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kami awali dari ruas tol Abang Pok, disampaikan oleh PT Jasa Marga dari akun @PT Jasa Marga. Arus lalu lintas pagi hari ini di sejumlah ruas tol. Baik, kami terima informasi di ruas tol Jagorawi saat ini sudah selesai untuk lajur kontraflownya, Bang Po ya, dari Cimanggis ke arah Cipayung. Lajur kontraflow pukul 7.05 waktu Indonesia Barat tadi sudah selesai diberlakukan dan saat ini arus lalu lintasnya sudah kembali normal. Sementara untuk arus lalu lintas dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Di arah sebaliknya dari Taman Mini, kilometer 06 sampai dengan kilometer 04 arah Cawang padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Cililitan ke Cawang padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Bergeser kita ke ruas layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian di ruas tol Jakarta Cikampek dari Cikunir kilometer 10 sampai dengan Jatiwaringin kilometer 06 arah Cawang padat, ada penanganan kecelakaan di lajur kanan, kendaraan sudah diamankan di bahu luar. Hati-hati buat Abang Po yang melintas di ruas tol Jakarta Tangerang. Dari ruas Jakarta Tangerang hati-hati setelah underpass Tomang sampai dengan Kebon Jeruk kilometer 3400 ada lajur kontraflow di kanan dari arah Kebon Jeruk ya. Hati-hati buat Abang Po yang melintas baik di dari Kebon Jeruk ke arah Tomang maupun juga sebaliknya. Di ruas tol Jakarta Tangerang dari Karang Tengah kilometer 11 sampai dengan Kunciran kilometer 13500 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Kunciran kilometer 15 sampai dengan kilometer 13 arah Tomang padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Karang Tengah kilometer 12 sampai dengan kilometer 09 arah Tomang padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Kembangan kilometer 8 sampai dengan Kedoya kilometer 04 padat juga karena volume lalu lintas. Di ruas tol dalam kota dari Cawang ke arah Tebet padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Pancoran kilometer 04 sampai dengan Kuningan kilometer 05 padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Di ruas tol dalam kota dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Sementara itu ada informasi juga atas diskresi kepolisian untuk rekayasa lalu lintas kontraflow di ruas tol dalam kota yang biasanya diberlakukan dari Halim sampai dengan Senayan. Pada ruas tol dalam kota untuk pagi hari ini ditunda sementara. Kami terima informasinya 11 menit yang lalu. Untuk ruas tol dalam kota ditunda sementara lajur kontraflownya karena ada penanganan kendaraan trailer yang mengalami gangguan mesin di kilometer 00 arah Halim ya. Di kilometer 00 arah Halim, itu dia ya Bang Po. Untuk arus lalu lintasnya tadi disampaikan ya, dari Cawang ke arah Tebet padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Pancoran kilometer 04 sampai dengan Kuningan kilometer 05 padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Bergeser kita ke ruas tol Jor dari Jatiwarna kilometer 38 sampai dengan Jati Asih kilometer 39900 arah Rorotan padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Diimbau untuk menggunakan lajur kanan. Sementara di arah sebaliknya dari Rorotan, Cakung, Cikunir, Taman Mini terpantau lancar. Dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Dari Pondok Ranji kilometer 05 sampai dengan Bintaro kilometer 02 arah Ulu Jami padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian untuk informasi lainnya Bang Po, di sampaikan juga pada pagi hari ini pukul 7.09 waktu Indonesia Barat dari Senkom CMNP informasi lalu lintas terkini di ruas tol Insinyur Wiyoto Wiono. Saat ini dari Tanjung Priuk lancar, jaga jarak aman kendaraan. Kemudian juga di Jalan Ciledug Raya kami terima dari Pak Budi informasi arus lalu lintas di Jalan Ciledug Raya Jakarta Selatan dari Swadharma menuju Seskual terpantau ramai lancar. Terima kasih Pak Budi untuk informasinya. Dan tadi juga Bang Wahyu ya, Bang Wahyu menyampaikan informasi juga pantauan lalu lintas. Arus lalu lintas di Jalan Tol Jor TB Simatupang kedua arahnya lancar, termasuk di ruas arterinya juga. Arteri TB Simatupang dari mana ke mana ini? Lancar tapi ya relatif lancar. Sementara itu di Jalan Pangeran Antasari terpantau padat merayap yang mengarah ke Blok M. Jalan Pangeran Antasari ya, jalur bawah ini terpantau padat merayap yang mengarah ke Blok M. Baik, terima kasih Bang Wahyu untuk informasi lalu lintasnya. Hati-hati di perjalanan ya Bang Wahyu. Ya, buat Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi pantauan lalu lintas atau informasi terkini di sekitar Abang Po ya, yang bisa diinformasikan ke pendengar ya, Abang Po bisa sampaikan ke WhatsApp ya 0812 1124928. Sementara itu untuk pagi hari ini untuk pantauan Untuk informasi terbaru dari TMC Polda Metro, pelayanan SIM keliling hari ini Abang Po kami pantau juga. Untuk baik, apakah sudah ada informasi terbaru? Ya, SIM keliling hari Selasa 13 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran Duren 3 Jakarta Selatan, dan juga di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Nejen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat ya. Pelayanan SIM keliling ya hari ini dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat, Abang Po bisa manfaatkan untuk melakukan perpanjangan SIM A maupun juga SIM C yang masih berlaku ya. Untuk SIM yang sudah habis masa berlakunya, menurut arahan dari pihak kepolisian diimbau untuk melakukan pendaftaran SIM baru. Jadi pastikan tanggal SIM Abang Po masih berlaku untuk bisa melakukan perpanjangan ya di gerai-gerai SIM keliling yang ada, yang tadi sudah disebutkan lokasinya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus!

0: FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng sama Bang Arif, Abang Pri, kabar Jakarta. Kita buka lagi line teleponnya 021-350-4510 0812-1124-928. Abang Po, waktu kecil pernah gak sih berantem sama teman? Terus kalau berantem bakal baikan lagi atau udah gak mau main lagi sama temennya? Nah, kira-kira waktu berantem dulu, bagaimana caranya Abang Po menyelesaikan masalah? Diselesaikan sendiri ya, bareng sama temannya gitu ya, berdua aja udah gitu, atau bawa-bawa orang tua? Atau mungkin sebenarnya Abang Po gak pengen bawa orang tua, cuman orang tuanya pengennya ikut campur aja gitu urusan anak. Nah, gimana tuh Abang Po ngadepin situasi kayak gitu ya, yang berantem sama teman tapi orang tuanya ikut-ikutan, itu ikut campur. Aduh, males banget gak sih? Kayak kita harusnya udah baikan lagi sama teman kita, main bareng, tapi gara-gara orang tua ikut campur jadinya ruwet. Selamat pagi buat Ibu Tami yang ada di Limo Depok. Selamat pagi Bang Arif, semangat. Terima kasih Ibu Tami. Ada Teh Epi di Ciomas Bogor. Assalamualaikum. Alhamdulillah Bang Arif sehat walafiat. Hatur nuhun sudah disapa dari studio katanya. Hampura badak. Mohon maaf sebaca banyaknya. Sehingga sana Bang Arif saya bajak waktu hari Ahad disuruh Bang Wawan. Oi, mantap. Ini ya. Suaminya ya, suami Teh Epi ya kayaknya. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya bisa ngelihat juga saya ya wajahnya suaminya Teh Epi. Kompak banget. Teh Epinya juga cantik loh. Walaupun ditutup nikop tapi kecantikannya gak hilang. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih Teh Epi sudah mampir ke studio Pro 4 FM Jakarta. Mau ikutan komen ah katanya. Waktu kecil kelas 1 SD saya gak pernah berantem. Seringnya dibully katanya, malah dikatain pesek, gendut, bekek katanya. Saya cuma bisa nangis, belum berani ngelawan. Setiap hari mama selalu nyisirin rambut saya yang panjang, dikepang dua. Kadang pulang sekolah rambut berantakan karena dijambak sama anak-anak yang suka ngehina. Otomatis mama curiga. Ya gitu ya, ceritanya harus begitu kan. Otomatis mama curiga, nanya kenapa rambut sampai berantakan. Mama turun tangan deh, datang ke sekolah, datang juga ke rumah tetangga seberang rumah. Komplain pada nenek si anak, terus nanya, si Epi salah naon, kok dihina gitu terus sampai dijenggut rambutnya. Kalau dia nangis ketakutan terus nyebrang jalan, terus ketabrak, saham tanggung jawab gitu ya kan. Mereka cuma minta maaf dan cuek aja. Kejadian itu berulang bang. Sekali waktu saya dihina lagi, saya lukain tangannya pakai pensil yang baru selesai diraut. Aduh, tajamnya, luar biasa itu, enak banget. Nangis dan ngadulah dia sama ibu guru. Saya kena omel bu guru, tapi bodoh amat. Kita baru akur kelas 6 SD. Dia pengen satu bangku sama saya. Enak aja, emang segampang itu katanya. Karena selama 3 tahun berturut-turut saya selalu juara. Oh, modus, ada maunya. Giliran TEPI juara 1 dideketin karena pengen ikut ketularan pinternya. Makanya belajar neng, jangan cuma nyontek. Iya gitu ya. Setelah lulus SD kita gak pernah ketemu lagi sampai sekarang. Wah, alhamdulillah, dijauhin lah sama yang buruk-buruk gitu ya. Hatur nuhun Bang Arif, semoga segera pulih sembuhnya, sehat walafiat buat Bang Haris dan buat sang istri juga, mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran. Buat yang lagi sakit ya, diuji sakit sama Allah, Allah kasih kekuatan, limpahan rezeki dan juga perlindungannya, amin insya Allah. Aduh, masya Allah, jadi izin. I'm my Iron Man, Aksai Kumai KW2. KW super ini mah. Terima kasih Tevi, luar biasa ya, kompak banget sih. Senang banget saya itu kalau ngelihat ada suami istri ya, umurnya sudah banyak tapi tetap mesra. Kayak kemarin tuh ya, pas saya hari Minggu kemarin kan, dari Bandung saya sempat mampir dulu ke Cimahi, daerah Parongpong. Parongpong tuh di atas gitu ya, mau ke arah Lembang, mau ke arah Tangkuban Perahu, tapi masih puluhan kilometer lagi sih dari arah Tangkuban Perahu, tapi mau ke arah sana gitu. Jadi di satu tempat makan gitu ya, di daerah Parongpong, saya sama keluarga terus ngelihat kan, bawa orang mertua juga udah berumur, udah 70-an gitu ya, ngelihat ada sepasang suami istri. Wah, trendy banget, pakainya trendy gitu ya. Terus si suaminya moto-motoin istrinya, istrinya bergaya di depan sepeda ontel, di atas ayunan. Wah, pokoknya kompak banget gitu ya. Seru banget ngelihat suami istri tuh bisa kompak begitu di umur yang udah banyak gitu ya kan. Karena saya ngerasa kayak, aduh, sampai gak ya gitu ya di umur segitu. Kan kita mah gak tahu yang namanya umur ya gitu ya. Jadi buat anak-anak muda, jangan pernah sombong sama orang tua, karena yang tua pernah muda, yang muda belum tentu nyampe tua gitu ya, kalau kata Pak Ustadz mah begitu. Iya kan, itu seneng banget saya ngeliatnya gitu. Kayak ada perasaan ya Allah ngebatin gitu. mudah-mudahan saya tuanya bisa sampai kayak gini gitu, sama istri berdua jalan gitu ya. Walaupun anak-anak udah besar, ya udah kita kemana aja jalan berdua lah, istilahnya pacaran lagi gitu. Kan katanya mah kalau orang tua tuh udah kepala empat gitu kan, ada apa namanya puber kedua. Ya biasanya kan gitu ya, udah kepala empat, kepala lima gitu. Itu ada yang namanya puber kedua. Nah kalau punya pasangan, mending puber keduanya sama pasangan sendiri daripada sama orang lain. Bahaya itu, bisa mengganggu prahara rumah tangga. Gitu iya kan. Kalau puber kedua mah mending sama pasangan sendiri, aman. Insya Allah jadi ibadah ya, jadi berkah rumah tangganya. Jangan sama pasangan orang. Yang ada jadi berabe. Ya kita bacain lagi komentar yang udah masuk ya di WhatsApp 0812-1124928. Mang Tono selamat pagi. Mang Tono kenapa yang dikirimin fotonya Kong Dani? Lagi ngasih jempol. Iya dah, makasih ya Mang Tono kiriman fotonya Kong Dani. Jempolnya luar biasa. Kong Dani ngasih jempol, saya kasih kelingking biar kalah. Ya kan. Pak Tupar di Yogyakarta mana? Jadi nelpon lagi gak sih? Selamat pagi Abang Empo. Siti Nuria Wahid. Capek sih. Ahmad Ridwan. Itu aja nih. Salam kenal, salam sehat setiap orang. Pada saat kisah kasih di sekolah pasti ada aja yang emang berselisih paham. Kalau zamannya saya itu zaman pendidikan Pancasila, ada karet, ada karakter budi pekerti. Oh, supaya itu nggak terjadi. Sekarang saya rasa memang kita sebagai masyarakat Nusantara harus menanamkan yang namanya etika budi Pancasila dan lain sebagainya. Harus ada lagi kurikulum prodinya dijalankan lagi, atau ada prodi-prodi seperti itu. Salam sehat dari Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, ibu kota Nusantara. Luar biasa Bang Ahmad Ridwan. Wah, terima kasih ya. Komentarnya jauh-jauh sekali nih, dari Paser, Kalimantan Timur. Ya, Abang Po yang mau berbagi cerita masih ditunggu ya di WhatsApp 0812-1124928. Pak Freddy Pandiangan di Jakarta Selatan juga selamat pagi.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: King, lu ngajak gue ke museum? Serius? Kagak salah tempat nih.
1: Lah emang apa sih? Museum Nasional sekarang udah beda ya?
0: Beda gimana? Paling-paling isinya cuma benda-benda jadul.
1: Ah lo, jangan asal nyablak aja. Asal lo tahu, di sono tuh lo bisa ngelihat koleksi sejarah sambil belajar soal budaya Indonesia juga.
0: Terus apaan lagi yang bikin menarik?
1: Nih, Cing kasih tahu, tempatnya itu sekarang juga asik banget buat dieksplor. Lo bisa foto-foto, lo bisa bikin konten, sekalian juga lo nongkrong deh tuh sama teman-teman lo.
0: Waduh, berarti bukan cuma dateng lihat koleksi terus pulang?
1: Ya kagak lah. Di sono tuh lo bisa dapat ilmu, dapat pengalaman, sekalian juga foto yang keren-keren.
0: Wah, kalau dipikir-pikir bojok nih Cing. Kapan kita berangkat?
1: Ya elah, udah kagak usah pakai kapan-kapan. Sekarang juga ayo dah, lu siap-siap deh sono. Jangan sampai nih ya, teman-teman lu, anak-anak muda, malah pada kagak tahu tempat sekeren ini.
0: Gas sih.

dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih bareng sama Bang Arif ya. Selamat pagi buat Kakak Riko, Riko Krista alias Riko Cakep 23 tahun yang pagi hari ini juga lagi dengerin siaran yang Pro4 Jakarta di perjalanan ya, di mobil ya. Terima kasih atensinya ya. Selamat pagi juga buat Abang Empo yang mungkin pagi hari ini baru gabung ya, baru pantengin Pro4 Jakarta. Ada Bang Arif yang nemenin Abang Empo di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini kita lagi ngomongin soal perselisihan ya, namanya anak gitu punya selisih paham sama temennya pas lagi main itu sesuatu yang biasa aja, bukan sesuatu yang kemudian jadi masalah berkepanjangan ya. Jangan sampai deh, kalau tadi yang Ayah bilang di awal tuh, gara-gara anak sama anak berantem, orang tua ikut campur, orang tuanya berantem berkepanjangan, sementara anaknya udah kelar berantemnya, udah baikan lagi, udah main bareng, tapi orang tuanya masih berlanjut berantem sampai bertahun-tahun gitu. Jangan sampai kejadian kayak gitu. Jadi kalau kita sebagai orang tua juga membiarkan anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ya, mempercayakan anak untuk belajar dewasa, berpikir bahwa dia juga harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena nanti ketika dewasa, kalau kita kebiasaan ya sebagai orang tua ikut campur urusan anak, anaknya gak terbiasa mandiri, gak terlatih untuk bisa memutuskan sesuatu ya. Jadi segala sesuatu harus berdasarkan pertimbangan orang lain ya. Anaknya juga gak belajar mandiri jadinya gitu ya kan. Ada yang udah masuk, lain telepon 0213504510. Abang Po yang mau berbagi cerita juga masih ditunggu ya di WhatsApp 0812-1124928. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Selamat pagi Bang Ari.
1: Iya Pak Endang.
2: Oi
1: Pak Endang. Pak Endang, kalau Pak Endang waktu kecil pernah berantem gak sama teman? Oh gitu. Apa yang dibikin berantem biasanya tuh gara-gara apa?
2: Ya belaga dari nama gitu, kesakitan itu.
1: Okay. Terus akhirnya gimana? Baikan sendiri?
2: Ya preheng itu Bang Arif, tahun-tahun nggak ngatain nama, tapi akur, tapi yang kemana? Umum tahun itu ngatain nama, itu kalah itu prehennya.
1: Oh gitu. Kalau zaman dulu ya, suka ini nggak sih Pak, kayak ngata-ngatain nama orang tua? Kalau zaman saya kecil kan gitu, suka kalau manggil nama temen tuh manggilnya nama orang tua gitu.
2: Sampai sekarang Bang Arif
1: masih ada ya. Berarti zaman dari zaman Pandang juga udah ada sampai sekarang masih ya?
2: Iya.
1: Ya Allah.
2: Ya Bang Arif ngatain gitu, iya sama.
1: Iya gitu. Kan kata nama, kan nama bapak saya kan Umar gitu. Kalau di panggil, "Hei Umar," gitu. Pas kebetulan ada bapak saya, bapak saya yang nengok. Teman-teman saya pada kabur takut. Lagi sih ada-ada aja.
2: Sama baca sama komando juga gitu.
1: Iya. Oh gitu.
2: Gitu Bang Arif ya.
1: Jadi
2: berkai bocah mah jangan itu atuain, jangan tong di kokolotan.
1: Ah bener, tong di kokolotan, cek orang Sunda mah gitunya. Jangan ditua-tuain, biarin aja anak berantem, biar menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya.
2: Kita kalau kita berkai jangan anak orang domelin, anak kita domelin.
1: Nah ini benar. Kalau anak kita berantem sama anak orang, jangan kita yang marahin anak orang. Belum tentu orang tuanya terima. Kalau orang tuanya tersinggung gimana gitu, yang ada jadi ribut. Biarkan ditegur kelewat orang tuanya, "Bu atau Pak, nih anaknya kemarin gangguin anak saya begini gini gini, tolong ditegur ya, tolong dikasih tahu," gitu.
2: Iya.
1: Iya kan? Jangan langsung ke anaknya. Gitu.
2: Iya. Nanti bocah 2-3 hari aku lagi orang tua mah. Iya gitu.
1: Keterusan berantemnya ya, Pak.
2: Keterusan, iya gitu.
1: Benar.
2: Iya.
1: Jadi jangan
2: ulah dipamenangkeun anak ulah, omelin anak kita.
1: Benar, jangan. Kan kalau orang tua zaman dulu mah justru kalau anak kita berantem sama anak orang, kita omelin lagi anak kita gitu. Kalau zaman sekarang mah kan kebalik. Enggak gitu. Peduli siapa yang benar, dibelain anaknya.
2: Ya jangan begitu. Itu perpanjangan
1: nanti. Iya, benar. Iya. Kalau zaman dulu mah walaupun kita yang jadi korban ya gitu ibaratnya ya, teman kita yang bandel, kalau kita ngadu sama orang tua, kita juga yang dimarahin.
2: Dulu Mang Arif ya, kita zaman ngangon.
1: Kebo
2: kita ranjah. Dikebukan sama orang yang punya teh.
1: Iya.
2: Bukan dilaporin ini, kita domelin. Loh, ngangonnya meleng.
1: Iya lagi benar. Ngangonnya meleng, kemana matanya gitu ya.
2: Iya. Namun sekolah Bang Arif, dia mau apa guru. Bukan pagul disalahin anak kita, lu badar meren gitu. Teman sekarang melaporin, ya enggak dulu mah jepret cuma gitu. Dulu mah enggak ada laporan kemana-mana, anak kita salahin.
1: Itu kan gitu ya. Orang tua zaman dulu mah justru mengajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu.
2: Iya.
1: Kalau berantem berantem ya selesain masalahnya sendiri gitu.
2: Iya gitu.
1: Kalau kita dimarahin guru kita tambahin dimarahin lagi di rumah.
2: Iya gitu. Lo badar gitu.
1: Iya.
2: Lama kita kalau ngangon ke bawah apa ngeranjak kepada orangnya.
1: Iya.
2: Kita digebukan buat cangon lah. Iya. Dia omelin kita sama orang tua, lu malah ngangon, sepan suruh ngangon.
1: Iya, jadi ngerusak gitu. Sawah orang jadinya ya.
2: Ngerusak orang. Lama zaman sekarang, habis berapa saya ganti zaman sekarang.
1: Oh
2: sekarang,
1: iya.
2: Enggak dulu mah.
1: Bener, apa-apa kayaknya digampangin pakai duit gitu ya.
2: Iya.
1: Gitu, iya. Enggak. Masya Allah luar biasa.
2: Anaknya sendiri diomelin gitu, ngangonnya
1: iya. Maleng. Lucu ya. Wah itulah. Tapi kalau sekarang gimana anak cucu gitu suka berantem gak sama temennya di rumah lagi main gitu atau di sekolahan gitu pandang cucunya?
2: Tidak. Ada aja apa orang-orang mah marah kita mah jangan belaga lu.
1: Jangan belaga lu.
2: Laporin gitu.
1: Iya. Masya Allah luar biasa. Pandang terima kasih pandang buat ceritanya ya. Sehat-sehat terus ya Pak Endang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endang di Cileungsi, Abang Po ya. Wah gitu ya. Ternyata zaman Pak Endang pun juga kalau anak berantem bikin salah ya udah dibiarin aja, diselesaikan sendiri gitu. Jangan diganggu-gangguin, jangan direcokin gitu. Siapa tahu kan cuman ya namanya anak kecil berantem-berantem biasa gitu ya. Selama tidak membahayakan temennya gitu ya, nggak mukul gitu, nggak menyakiti fisik ya udah gitu. Kalau cuma di mulut doang mah ya namanya anak kecil ya asal aja asal ngucap gitu. Tapi kadang anak kecil mah kan juga nggak ngerti, sebenarnya belum tentu benar-benar ngerti apa yang diomongin gitu. Yes, okay. Ada komentar yang masuk di WhatsApp lagi kita baca. Ada Pak Freddy, tadi kita udah sapa-sapa ya, Pak Freddy Pandiangan di Jakarta Selatan. Mas Theo di Magelang, selamat pagi buat semua pendengar Abang Po yang ada di seluruh Indonesia. Buat penyiarnya juga Bang Arif, selamat pagi. Hari ini cuaca di Magelang cerah ya Bang, arus lalu lintasnya di Magelang ramai lancar. Dan teman saya nih Bang, Mbak Anora lagi sakit, mohon doanya dari penyiar dan juga pendengar Pro 4 semua di seluruh Indonesia. Semoga Mbak Anora cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali, terima kasih. Kita doakan juga ya Mbak Anora ya, temannya dari Mas Theo yang ada di Magelang, mudah-mudahan bisa sehat kembali. Ada Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Apa tuh katanya? Kabar saya sehat alhamdulillah. Semua bagaimana? Amin. Mau buru-buru jawab. Buru-buru jawab sih tapi panjang banget tulisannya. Mohon maaf semuanya dari aku. Aku bukan mau umbar aib juga. Semoga aku diberikan izin buat jawab masalah ini. Apa sih tuh? Amin. Buat cerita aku lagi main dan berujung berantem. Pernah juga aku sampai dihantam karena kena ribut kenceng sama teman-teman terus oknum staff akademi kampus. Karena aku belajarnya gini, semua pengen kuliah, lulus kuliah dan ternyata salah satu sisi gelap kuliah adalah dihantam atau berantem dengan oknum staff akademik. Aku juga berusaha selesaikan sendiri berantemnya. Cara selesaikannya kalau aku dengan cara menunggu di hari raya Idul Fitri karena banyak orang ngantri untuk mohon maaf lahir batin. Terus perlu pisah antara pelaku dan tersangka supaya enggak debatnya semakin panjang siang dan malam. Seperti jangan sampai satu sekolah bareng, jangan sampai kuliah di kampus bersama gitu deh Bang. Boleh silakan kepada pendengar semua yang mau bantah. Enggak ada yang mau bantah kok, enggak ada. Kita enggak lagi berdebat. Terus doa-doanya saya juga semoga hal ini bisa diambil pelajaran. Semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga semua bangkit dari musibah, diberikan kemudahan, dimaafkan semua kesalahannya, panjang umur, diberikan rezeki melimpah. Amin. Apa tuh lagu yang diputar jam 7 setelah lagu Garuda Pancasila? Judulnya apa tuh? Coba kita lihat ya. Lagu jam 7 Garuda Pancasila. Oh, jam 7 setelah lagu Garuda Pancasila. Oh, Keramat Karem. Judulnya adalah Keramat Karem yang nyanyi Sumitra. Ya, Keramat Karem yang nyanyi Sumitra. Itu dia tuh judul lagunya ya. Tadi buat Mas Haris sudah terjawab ya Mas Haris ya. Lagunya Keramat Karem dari Sumitra featuring Bunga Abriel. Ya, ada Teh Happy tadi udah kita sapa-sapa juga ya. Abang Mbok yang mau ikut cerita juga masih ditunggu di WhatsApp 0812
3: 0811-1124928. Abang Po waktu kecil pernah gak sih berantem sama teman pas lagi main? Biasanya abis berantem bakal baikan dan temenan lagi atau udah gak pengen main lagi sama-sama? Nah gimana caranya Abang Po buat menyelesaikan masalah pas lagi berantem sama teman? Diselesain sendiri atau orang tuanya ikut campur alias bawa-bawa orang tua? Yeah. Ditunggu komentarnya di WhatsApp 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Abang Pok Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau hasil renovasi SD Negeri Pekayon 05 dan SMP Negeri 91 di Pasarbo, Jakarta Timur Senin kemarin. Kedua sekolah yang sudah berdiri selama 50 hingga 60 tahun tersebut saat ini menjadi gedung pendidikan modern berkonsep vertikal dengan fasilitas lengkap dan ramah disabilitas. Pramono mengatakan renovasi kedua sekolah itu menelan anggaran Rp101,3 miliar untuk meningkatkan kualitas dan daya tampung pendidikan. Secara keseluruhan, Pemprov Jakarta merehabilitasi 19 gedung sekolah dengan anggaran Rp876 miliar dan 16 gedung diantaranya sudah rampung. Pramono meminta Dinas Pendidikan segera menyelesaikan renovasi yang tersisa agar seluruh fasilitas bisa digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Sebanyak 1.000 siswa SD negeri, siswa SD dan juga SMP dari 24 kecamatan di Kabupaten

Lampung Timur akan membawakan tari melinting dalam Festival Wai Kambas 2026 yang digelar pada pertengahan Oktober 2026 di kawasan Taman Nasional Wai Kambas. Camat Labuhan Ratu Agustinus Trihandoko mengatakan, para siswa saat ini masih menjalani latihan massal untuk mempersiapkan penampilan mereka. Selain tari melinting, para siswa juga akan menampilkan tari kreasi Wonderland Indonesia. Festival tersebut menjadi upaya melestarikan seni budaya daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perempat FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po, jam 8:08 waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta. Dan Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi cuaca di tempat Abang Po berada pagi hari ini bisa sampaikan lewat WhatsApp ya di 0812-112-4928.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah hingga cerah berawan terjadi di Jakarta hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari, hari Selasa 13 Oktober 2026, pagi hari cuaca cerah di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Memasuki siang hari, cuaca cerah juga menaungi sebagian wilayah Jakarta, yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara cuaca cerah berawan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Menjelang sore harinya, Bang Po, di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat akan cerah cuacanya. Sementara cuaca di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur akan cerah berawan. Malam hari, BMKG memperkirakan cuaca cerah juga akan menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Dan untuk suhu udara hari ini berkisar antara 26 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 51 sampai dengan 87%. Buat Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia bisa sampaikan informasinya lewat WhatsApp di 0812-112-4928. Informasi cuaca terkini di sejumlah daerah di Indonesia bisa Abang Po juga lihat ya selengkapnya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar Muhammad Amrullah atau lebih dikenal dengan Kojek, lahir 13 November 1986, seorang rapper berkebangsaan Indonesia nih Abang Po. Kenal dong, karena Kojek ini suka banget masukin unsur-unsur budaya Betawi ke dalam lagu musik hip-hop dan rap, jadi lagu-lagu rap yang dibawakannya pun juga berbahasa Betawi. Lahirnya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kedua orang tuanya adalah seorang guru, dan karirnya dimulai ketika mengikuti acara hip-hop asongan yang digagas oleh Igor Saikoji. Ia pun mulai dikenal ketika menciptakan sebuah single yang berjudul Lokate Jakarte dalam rangka memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-484 pada tahun 2011. Nah, kalau lagu Enjoy Jakarte sempat masuk nih ke nominasi AMI Awards tahun 2013 lalu Abang Po untuk kategori karya produksi rap atau hip hop terbaik dan karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
1: Bang.
3: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
4: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
3: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Jo, tadi gue lihat ada anjing di ujung jalan. Buset, galak banget, Jo.
5: Ya jangan dideketin, Po. Apalagi kalau kita nggak tahu kondisi hewannya. Bisa jadi rabies, loh.
1: Emang rabies bisa nular dari hewan, Jo?
5: Ya bisa lah. Rabies paling sering menular lewat gigitan hewan yang terinfeksi. Air liurnya juga bisa berbahaya kalau masuk ke luka atau mengenai bagian tubuh tertentu, Po.
1: Kalau nyampe digigit nih, gimana itu, Jo?
5: Ya jangan didiemin lah. Lukanya langsung dicuci pakai sabun dan air mengalir. Terus segera ke fasilitas kesehatan.
1: Walaupun lukanya kelihatan kecil tuh, tetap ya kudu ke rumah sakit gitu-gitu ya?
5: Ya iyalah, jangan nunggu sakit atau nunggu muncul gejala, Po. Rabies itu serius loh.
1: Berarti hewan peliharaan kudu dijaga, Jo, ya?
5: Iya, vaksinasi hewan penting dan bisa membantu mencegah penyebaran rabies, Po.
1: Jadi vaksinasi itu penting ya, supaya hewan kagak gampang ketular rabies gitu kali, Jo, ya?
5: Iya, Po. Dengan vaksinasi dan penanganan yang tepat, risiko penularan rabies bisa dicegah, Po.
1: Oke, dia ngerti gue sekarang.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Probat FM, Suara Budaya Jakarta. Masih barengan Abang Arif, Abang Po. Jam 8 lewat 31 menit. Selamat pagi buat Abang Po yang sudah sarapan, sudah beberes rumah, lagi mau santai menikmati secangkir kopi, segelas teh, dan juga mungkin makanan-makanan yang sudah tersaji di atas meja ya. Nah, komentar dari WhatsApp ayo bacain yang udah masuk ya Abang Po. Pagi hari ini tuh kita lagi ngobrolin soal waktu kecil, Abang Po pernah gak sih berantem sama teman pas lagi main? Biasanya abis berantem bakal baikan lagi dan temenan lagi, atau udah gak pengen main lagi? Ya, udah gak pengen lagi main sama-sama, no, Abang Po. Gimana caranya Abang Po menyelesaikan masalah pas berantem sama teman dan nyelesainnya sendiri, atau mungkin orang tua ikut campur gitu, bawa-bawa orang tua? Nah, gimana tuh Abang Po ya? Di WhatsApp udah ada yang masuk, kita bacain komentarnya. Dari Pak Agus Taman di Lewiliang Bogor, selamat pagi Pak Agus Taman. Saya pernah berantem sama teman tetangga, dia kalah main karet langsung mukul saya. Lalu saya kasih lagi karetnya, dia mau main lagi. Akhirnya ada main lagi, dia bisa main bareng-bareng. Oke, waktu itu masih kelas 2 SD bang, sekarang dia udah meninggal duluan sekitar usia 60-an. Waduh, udah meninggal ya. Ya udah deh. Ada Bang Handi di Citra Raya, Tangerang. Sering banget bang, dulu waktu saya kecil mau berantem. Biasanya waktu kecil dulu berantem itu tinggal waktu aja, diselesaikan sendiri bang. Kagak mau ngadu-ngadu sama orang tua. Cemen itu mah kalau ngadu. Iya. Ada Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur, Bogor. Bang Arif, masa kecil emang masa paling mengasihkan. Banyak sekali cerita dan kenangan. Salah satunya waktu ayah main bola. Ayah lagi giring bola ke arah gawang lawan ayah bang. Tiba-tiba ayah disleding dari belakang. Ayah jatuh bang, lutut sama sikut ayah besot. Ayah gak terima dong. Ayah dendam. Sewaktu dia lagi giring bola ke arah gawang, ke gawang ayah, kakinya ayah tendang bang. Dia pun jatuh. Ayah gak bantuin dia bangun, tapi malah ayah ejek. Wah emang enak, katanya gitu ya. Selesai main kita bubar gitu aja bang. Marah-marah atau kesel-kesel cuman ada sewaktu di lapangan. Karena dari selesai sholat maghrib, kami yang tadi sore main bola itu pada gabung ikutan ngaji sampai masuk waktu sholat isya. Beda kali bang sama sekarang, main bola jatuhin berujung baku hantam. Iya. Terima kasih Bang Arif, selamat bertugas. Pak Budi, terima kasih juga buat ceritanya ya. Seru banget ceritanya Pak Budi. Itulah anak kecil, kalau berantem ya udah diselesaikan saat itu juga, gak usah dibawa sampai berlarut-larut, ya kan. Nah, Kakung Jo di Lamandau, Kalimantan Tengah, selamat pagi. Di tempat Kakung Jo lagi gak aman-aman aja nih Bang Arif. Kabut asap makin menebal dan tak terkendali. Oh iya Bang Arif, menyikapi tema kali ini, jujur ya Bang Kakung, waktu dulu waktu masih kecil pernah berantem Bang. Maklumlah namanya juga masih anak-anak. Ada aja yang diributin, misalnya rebutan mainan atau rebutan teman. Kalau udah begitu berantem deh bang. Kadang ada juga yang suka ngajak duel. Tapi setelah kejadian itu Kakung damai bersama teman-teman duel yang bersama teman duel yang tadi. Ya walaupun butuh waktu. Jadi sesama teman kami ada yang mendamaikannya dan dengan begitu orang tua nggak tahu. Dan andai tahu mereka juga nggak ikut campur bang. Paling juga kalau misalnya ayah ngadu, bukan dibelain tapi malah ditambah dimarahin katanya. Kata orang tua begini, kalau berani adepin lawan, jangan ngadu. Apalagi pulang-pulang nangis, dasar cengeng, katanya begitu ya. Begitu deh Bang Arif ceritanya dari ayah waktu kecil dulu. Terima kasih buat Bang Arif, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih juga, wassalam Kakung Jo. Terima kasih Kakung Jo. Dari TFP juga ya. Terima kasih semuanya buat Abang Po yang udah kirim komentar ya. Jangan kemana-mana, Abang Po masih di Kabar Jakarta. Ayo temenin Abang Po ya sampai jam 10 nanti.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: lapar lagi.
1: Eh Jainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
2: Lah terus emangnya kenapa?
1: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
2: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
1: Ih, justru itu masalahnya, Jenap. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau enggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
2: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
1: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pake tuh tulisan-tulisan, pake kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
2: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
1: Iya, mengkayanya tuh kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
2: Bener juga ya lo. Sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
1: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Jenap, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga dan warisin tuh resepnya ke anak cucu kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta Abang Po. Dari rri.co.id ada informasi terkini setelah beberapa waktu yang lalu Asian Games 2026 digelar di Aichi, Nagoya. Kontingen Indonesia memberangkatkan 103 atlet terbaik menuju Asian Para Games 2026. Ini untuk atlet-atlet disabilitas ya Bang Po. Chef de mission Reda Mantovani menargetkan Indonesia mampu menembus posisi 10 besar klasemen perolehan medali. Sementara itu Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga memotivasi atlet untuk menggeser dominasi prestasi olahraga kontingen Thailand. Dan kontingen Indonesia resmi mengirimkan 103 atlet terbaik untuk berlaga dalam ajang Asian Para Games 2026 di Jepang. Seluruh atlet ini terdiri dari 12 cabang olahraga yang siap bertanding setelah menyelesaikan program pelatihan intensif secara maksimal. Dan pengukuhan serta pelepasan kontingen nasional berlangsung hikmat di Balai Kota Solo pada hari Senin kemarin, Abang Po. Rombongan kontingen dijadwalkan bertolak menuju Nagoya 5 hari sebelum upacara pembukaan kejuaraan resmi dimulai ya. Dan kesiapan penuh para atlet juga tentunya setelah pemerintah pusat memberikan fasilitas terbaik untuk mendukung keberangkatan para atlet yang akan atau yang sudah berangkat ya pada pagi hari ini ya. Atletnya itu berangkat pagi tadi ya, dijadwalkan tadi pagi sekitar pukul 5.40 waktu Indonesia Barat. Dan target medali disusun berdasarkan analisis performa selama menjalani masa pemusatan latihan. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia membidik perolehan 7 medali emas, 8 perak dan juga 17 perunggu. Dan ini adalah target yang dinilai realistis sekaligus juga sebagai motivasi bagi para atlet yang sudah ditetapkan. Target kontingen Indonesia adalah meraih posisi 10 besar di Asian Paralympic Games ke-5 Aichi Nagoya, Bang Po ya. Informasi ini selengkapnya Abang Po bisa simak kembali ya. Informasi selengkapnya di rri.co.id.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: kabar berita jam 9.
1: Abang Po, Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta mengerahkan 1.400 personel untuk membantu melancarkan kemacetan di 90 titik rawan di 5 wilayah Jakarta melalui program Gebrak Pagi. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Budi Awaludin mengatakan, program ini difokuskan pada pengaturan lalu lintas, terutama di kawasan proyek konstruksi yang menghambat perjalanan warga. Salah satu lokasi pemantauan berada di Bundaran Patung Kuda, Jalan MH Tamrin, yang terdampak pengerjaan proyek strategis nasional. Program ini dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis mulai pukul 6.30 sampai dengan pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Budi menambahkan pelaksanaan Gebrak Pagi juga melibatkan konten kreator Anastasia Putri atau Mpok Caca sebagai duta dishub untuk keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, Sekolah Rakyat Menyatu 39 Kabupaten Garut, Jawa Barat mulai mengenalkan teknologi digital kepada siswa untuk mempersiapkan mereka menghadapi perkembangan teknologi. Kepala Sekolah Rakyat 39 Kabupaten Garut Andi Yasir Habibi mengatakan, pembelajaran ini mendapat sambutan positif karena siswa bisa belajar langsung menggunakan laptop dan papan pintar. Dalam pelajaran ini, siswa tingkat SMP mempelajari teknologi informasi dan komunikasi serta dasar-dasar coding dan kecerdasan buatan satu kali dalam sepekan. Melalui pembelajaran tersebut, siswa diharapkan semakin terampil menggunakan teknologi dan mampu mengembangkan kemampuan digital sejak dini. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prompato FM Suara Budaya Jakarta. Jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po di Kabar Jakarta pagi hari ini masih barengan sama Bang Arif. Dan sesaat lagi Abang Po akan kita ajak buat ikut obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas bakal hadir barengan sama Ibu Haryuni Rohayati alias Bu Ati ya. Salah satu founder dari Rajut Kejut ya. Komunitas perajut membuat karya seni di ruang publik. Itu yang jadi tema kita pagi hari ini. Setelah yang berikut ini Abang Po, kita akan berbincang bersama dengan Ibu Ati, ya, salah satu founder dari Rajut Kejut, tentunya di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
1: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Juk.
0: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
1: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
0: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
1: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
0: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
1: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
0: Oh gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai dan memahami.

0: adik apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayo kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape, nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Di Kabar Jakarta pagi hari ini abang po, ada obrolan komunitas. Dan obrolan komunitas edisi kali ini kita akan ngobrol barengan sama narasumber yang sudah tersambung di line telepon. Ada Ibu Haryuni Rohayati alias Ibu Ati, salah satu founder dari komunitas Rajut Kejut ya. Komunitas perajut membuat karya seni di ruang publik, itu yang jadi tema kita. Jadi Rajut Kejut ini adalah kelompok atau komunitas perajut yang keanggotaannya bersifat longgar untuk membuat beragam karya rajut. Dan ada karya-karya yang menarik nih Abang Po. Wah, seru banget deh. Dan saya yakin mungkin Abang Po ada yang pernah juga ngelihat karyanya secara langsung gitu di tempat umum atau lewat media sosial ya. Kita tanya aja langsung deh, kita sapa langsung yang sudah tersambung di line telepon. Ada Ibu Ati. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Salam, halo.
3: Apa kabar Bu Ati?
4: Baik, baik sekali.
3: Alhamdulillah. Maaf,
4: ini lagi di jalan, jadi mudah-mudahan sinyalnya bagus.
3: Siap. Mungkin mikrofonnya aja boleh lebih dekat ke mulut supaya lebih terdengar jelas.
4: Halo, udah nih.
3: Oke, siap.
4: Halo.
3: Iya. Baik. Bu Ati ini adalah founder, salah satu founder ya, dari komunitas Rajut Kejut, betul ya?
4: Benar.
3: Rajut Kejut itu apa sih, Bu Ati?
4: Rajut Kejut itu kebetulan namanya aja, komunitas rajut.
3: Oke.
4: Karena bikin karya yang beda.
3: Oke. Buati
4: bikin kejutan.
3: Halo. Ya. Buati boleh ditahan sebentar. Kita coba sekarang audionya kalau tanpa headset, barangkali mungkin bisa lebih jernih terdengar suaranya.
4: Aduh, ini di kereta coba.
3: Kita coba aja ya, bismillah, mudah-mudahan lancar ya.
4: Iya, sebentar kita coba.
3: Oke.
4: Takutnya ada noise-noise.
3: Coba dulu. Mudah-mudahan lebih jernih suaranya justru.
4: Halo.
3: Ini lebih jelas justru terdengarnya. Oke.
4: Iya, bentar saya coba. Iya.
3: Oke, baik. Iya, kita kembali lagi ke pertanyaan awal tadi ya. Bu Ati ini sebagai salah satu founder dari komunitas Rajut Kejut. Nah, ini komunitas apa sebenarnya Rajut Kejut ini, Bu Ati?
4: Jadi ini ibu-ibu berkegiatan, ibu-ibu kan ibu-ibu sih sebenarnya, terbuka aja. Kegiatannya itu merajut, membuat karya yang beda.
3: Okay.
4: Jadi kalau orang merajut biasanya kan bikin tas, bikin baju, bikin taplak. Kalau zaman dulu pasti ibu-ibunya teman-teman. Nah ini dia bikin karya rame-rame. Karya rame-ramenya itu menjadi sebuah karya seni. Okay. Kenapa dibilang kejut? Karena tadinya awalnya kita kalau bikin karya itu tiba-tiba aja udah ada gitu. Okay. Jadi hari ini masih kosong ruangannya, tiba-tiba udah ada. Dan itu besar. Biasanya kita bikinnya gede. Nah ini ada suara.
3: Oke, gak apa-apa. Masih terdengar jelas. Tapi Bu Ati, ini kan menariknya adalah salah satunya adalah aksi membuat karya di ruang publik gitu ya. Bangku taman dan lain sebagainya. Ini gimana sih konsepnya sebenarnya? Dan siapa yang menginisiasi ini?
4: Jadi sebenarnya kalau orang apa namanya komunitas-komunitas atau seniman biasanya berkarya kayak gitu kan kayak street art gitu,
3: Iya,
4: kayak
3: betul.
4: orang bikin mural.
3: Betul,
4: Nah sebenarnya
3: betul.
4: itu sebenarnya seperti itu konsepnya seperti itu, tapi bentuknya materialnya dari rajutan. Itu umum namanya yarn bombing.
3: Iya.
4: Nah yarn bombing itu kalau di mana di luar atau di mana atau ada beberapa teman juga yang di Indonesia bikin itu memang ada gitu. Jadi kan nggak biasa ya, agak-agak berbeda lah gitu. Nah kebetulan tahun 2014 itu kita saya bilang aduh pengen deh bikin tuh kayaknya seru gitu, misal membungkus kursi, membungkus pohon dan lain-lain kayak gitu, ada nggak ya orang-orang pada mau? Ya udah kita mencoba aja gitu, dari teman-teman dekat lama-lama seluruh Indonesia tuh mas kita ajakin pada tertarik sih. Kayak gitu.
3: Rajut kejutnya sendiri ini berdirinya dari kapan sih?
4: 2014.
3: 2014, berarti sudah 12 tahun.
4: 10 tahun lebih ya,
3: Iya,
4: 12
3: sudah 12
4: tahun.
3: tahun kurang lebih ya rajut
4: Iya.
3: kejut ini ada. Awalnya kepikiran bikin komunitas ini karena memang sebelumnya sudah suka merajut atau kenapa alasannya
4: Iya.
3: berarti?
4: Iya, sebenarnya suka merajut tapi kalau bersama-sama tuh rasanya kayaknya lebih bersemangat gitu. Jadi ya kita ayo kita bikin komunitas yuk, kalau kita sendiri kayaknya aduh nggak seru ya, kalau rame-rame kan bisa kemana-mana gitu. Dan kebetulan sih memang pada tahun-tahun itu awal-awal banyak orang-orang yang udah mulai lagi gitu kan merajut. Kalau dulu kan nenek kita, ibu
3: Betul.
4: kita, terus sepi, terus kemudian loh kok saya lihat kok banyak ya yang orang-orang yang sekarang mulai merajut. Bahkan kalau sekarang ini di tahun-tahun ini sebenarnya banyak anak muda, sayangnya kayaknya kita belum gitu menyentuh anak muda. Ini kebanyakan ibu-ibu gitu ya, paling muda 40-an gitu kan, itu nggak terlalu muda ya sebenarnya kayak gitu. Nah ya waktu itu sebenarnya sebenarnya ini agak-agak kita sebenarnya kita tuh sering berkarya sebenarnya memperingati sesuatu, memperingati, merespons gitu ya kondisi apa segala macam kayak 17-an. Terus waktu 2014 presiden baru, gubernur apa presiden kalau nggak
3: Presiden.
4: salah, presiden baru di 2014. Dan kita pasti punya pesan kan untuk berkarya itu, kita ada ceritanya lah, ada pesannya lah, ada yang ingin kita sampaikan kayak gitu, macam-macam sih. Dari mulai apa ya, tapi sebenarnya ya kayaknya ya kayak curhat aja sebenarnya gitu kayak gitu.
3: Tapi ya, kalau tadi juga buat Ibu sampaikan ya, di luar negeri aksi merajut fasilitas publik ya, yarn bombing atau istilah lainnya gerilya knitting gitu ya, ini kan mengadaptasi konsepnya bagaimana kemudian di Indonesia supaya relevan dan bisa diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Kita tahulah ya, misalnya contoh ada aksi-aksi street art yang dianggapnya sebagai sebuah estetika, sebagai sebuah art seni, tapi di sisi lain ada juga yang dianggap sebagai bentuk vandalisme gitu ya kan, karena mengubah fungsi, mengubah bentuk, mengubah warna dan sebagainya. Nah, kalau ini kan yarn bombing kan hanya membuat rajutan berbentuk seperti benda yang akan ditutupi, lalu kemudian ya ditutuplah dengan hasil rajutan. Ini dikerjakannya on the spot atau masing-masing sudah bawa dulu nih dari rumah, udah nyicil gitu bagiannya istilahnya kan. Nanti
4: Kita
3: pada saat
4: nyicil.
3: Jadi pas sampai
4: Kita
3: tempatnya tinggal
4: nyicil.
3: ngejahit lah istilahnya gitu ya.
4: Iya, karena itu bisa berbulan-bulan, Mas. Karena kalau nggak nyicil, kita nggak mungkin, karena merajut itu kan ini ya, dari benang menjadi sebuah misal
3: Dari
4: itu.
3: kain
4: Karena
3: gitu ya.
4: dan itu lama, lama. Nggak bisa kalau kalau on the spot, kalau kayak misalnya orang bikin mural
3: Mural
4: gitu
3: ya,
4: atau graffiti itu kan
3: ya,
4: langsung
3: betul,
4: gitu ya dalam
3: betul.
4: 1 jam. Nah kalau kita enggak, dan apalagi kita kan ibu-ibu ya demi keamanan apa segala macam, akhirnya kita nggak terlalu seperti itu pada akhirnya. Dan akhirnya banyak juga yang karya-karya yang pameran gitu ya, pada akhirnya ada yang ngajak pameran, ada yang inisiatif kita sendiri, ada yang kita memperingati misalnya 17-an yuk kita ngumpul di mana gitu, kayak gitu kita bikin karya merah putih misalnya yang kayak gitu-gitu gitu
3: Wah,
4: ya.
3: seru ya. Tapi kalau
4: Seru.
3: dalam sekali aksi yarn bombing itu berapa orang yang terlibat biasanya?
4: Macam-macam. Nah sekarang nih kita sebenarnya ada satu karya yang ada tuh apa ya, merajut keberagaman. Nah, itu di tahun 2019 tuh kita bikin. Itu sampai 200-an orang, Mas.
3: Oke. Banyak ya.
4: 200-an orang lebih.
3: Oke.
4: Tapi kadang-kadang kita misalnya kalau waktunya mepet, ya kita yang bisa-bisa aja misal 12 sampai 20 orang. Dan itu wilayahnya Jakarta. Gitu. Kita kita menghubungi orang-orang yang mungkin gitu ya kan, dan waktunya pendek. Tapi kalau kayak merajut keberagaman itu kita memang niat, karena kan 2019 tuh kondisi perpecahan gitu kan, kita mikirnya gitu, aduh anak kita sedih ya, orang-orang kok gara-gara apa pemilihan presiden kayak gini, kita juga ada kepedulian kayak gitu, terus kita bikin yuk sesuatu yuk, semacam kampanye kan sebenarnya itu. Nah, kita waktu itu kita bagi-bagi benang, Mas, ke mana-mana. Jadi ayo kita daftar melalui sosial media, kita data, kita kirim benang, nanti kita bikin ini, kita bikin ini yuk. Nanti saya yang kami yang di Jakarta yang merangkai, nanti kita arak. Karya masih ada nih, karya Rajut Keberagaman itu seperti itu, karena itu kan berupa banner ukuran 2 kali 8 meter, 4 kali 8 meter. Itu
3: besar
4: gede
3: juga
4: banget
3: ya.
4: sebenarnya, itu
3: Iya.
4: gede ya. Dan itu kita masih punya sekarang, kalau bisa dikeluarin tuh kalau memang kadang-kadang kita
3: Oke.
4: butuh gitu ya, kayak kayak gitu.
3: Nah, proses kreatifnya gimana nih? Bikin karya seni jalanan yang skalanya besar, tadi ukurannya besar kan ada bagian-bagiannya tuh tertentu, si
4: Iya,
3: A bagian ini,
4: benar-benar.
3: si B bagian ini. Nah, bagaimana tuh koordinasinya supaya setiap orang bisa ke bagian part yang tepat gitu, jangan sampai nanti
4: Iya,
3: kan
4: iya.
3: istilahnya overlap ya, kayak ah
4: Iya,
3: kenapa
4: ini keren.
3: bagianku
4: Ini
3: kamu kerjain juga gitu ya kan?
4: pertanyaannya keren ini. Jadi kita sebenarnya sebenarnya kita ada teman yang emang desain desainer.
3: Oke.
4: Jadi dia yang mendesain, misalnya kita bentuknya itu rata-rata kita tuh pakai apa namanya? Apa ya namanya ya, modul gitu,
3: Iya.
4: kayak modul modular gitu. Jadi kita bikin, oke okay, kita bikin kotak-kotak ini ya, ada polanya tuh, polanya tuh sangat sangat umum gitu ya. Kita bikin ibu-ibu nih, kita kita misalnya gini, modul-modul ibu-ibu tuh akan bikin modul-modul, tapi kita sendiri sudah membuat kayak desain besarnya. Misalnya waktu merajut keberagaman,
3: Oke.
4: oke okay, kita bikin alasnya. Kita hitung tuh putihnya berapa, terus kita nanti merahnya berapa, yang kecil berapa, yang besar berapa, dan itu kita bagi, Mas. Misalnya putih ada ini, siapa yang mau bikin? Nah, ini kamu bagian ini ya. Kita kita bagi aja gitu semua. Terus udah, ketika udah kita kumpulin lagi, baru kita rangkai. Kayak gitu.
3: Oke.
4: Kayak gitu, Mas.
3: Oke.
4: Bahkan dari luar kota juga begitu, kita dikirim pakai paket segala macam.
3: Oke.
4: Seperti itu.
3: Nah, yang kemudian jadi pertanyaan, karya rajutan ketika dipasang di area terbuka kan rentan terkena hujan, panas, atau bahkan dari aksi vandalisme itu sendiri dari orang-orang yang melihat ya tangan-tangan jahil nih
4: Iya,
3: gitu.
4: benar,
3: Kan
4: benar,
3: ada
4: benar,
3: istilah
4: benar.
3: kata orangnya geratakan gitu ya, nggak bisa diem
4: Iya,
3: ya
4: ada yang
3: tangannya gitu
4: dicolong
3: ya
4: juga,
3: kan.
4: ada yang dicolong, Mas.
3: Nah, gimana nih menyikapinya supaya karyanya tetap terjaga nih? Buati.
4: Pertama, pertama, memang kita memilih benang yang tahan hujan dan panas,
3: Oke.
4: dan warnanya tidak luntur. Nah, itu.
3: Halo, Buati, mohon maaf ini mute ini mikrofonnya. Mikrofonnya mute Buati. Terpencet sepertinya ya ini ya. Mikrofonnya Buati. Iya.
4: Halo, halo,
3: Ah
4: ini kepencet.
3: iya.
4: Ya, ya.
3: Kepencet tadi. Bagaimana itu tadi untuk menjaganya supaya nggak dirusak karena memang cuaca atau karena tangan-tangan jahil tuh berarti.
4: Iya, benar. Karena kita kebetulan.
3: Wah, kepencet lagi berarti. Ah
4: Kita
3: ya.
4: memilih material yang ada benang yang tahan panas.
3: Oke.
4: Tahan panas, tahan hujan, tahan cuaca lah ya. Juga warnanya tidak luntur. Kalau bisa kan itu kan berwarna. Jadi kan kalau kena panas kan bisa luntur tuh.
3: Ya.
4: Oh, ini kita cari yang tidak luntur ada. Terus ya kita memang sudah mengikhlaskan itu. Misal 5 bulan, 5 bulan dia udah hilang atau 5 bulan dia udah rusak.
3: Ya.
4: Ya itu rusak bersama, rusak aja gitu. Udah nggak apa-apa. Kita pikir nggak apa-apa. Ya udah rusak aja. Toh sudah
3: Oke.
4: cukup lama gitu ada di sana. Misal kayak gitu. Terus sebenarnya sih rata-rata kayak gitu, Mas. Kalau
3: Oke.
4: kalau kayak orang bikin mural aja, nanti
3: Ya.
4: tiba masanya ada pemerintah yang udah nggak senang, terus dihapus lagi gitu, kayak gitu sebenarnya kan itu ciri-cirinya gitu emang ya.
3: Oke. Nah,
4: serit.
3: Perizinannya bagaimana nih untuk bisa menginstalasi karya ini di ruang publik? Ada perizinan khusus yang, misalnya ke Pemkot atau Pemprov begitu?
4: Ada yang izin, ada yang nggak izin juga. Ya udah kita pasang aja gitu. Ya udah resikonya tanggung sendiri. Tapi kalau pamer, benar. Kalau kalau pameran-pameran biasanya kita diundang, mereka yang bikin izin. Jadi kita pernah bikin tumpeng di atas pos polisi di Cikini, ada tuh karya. Nah itu diundang oleh Jakarta Biennale 2021, mereka yang bikin izinnya kayak gitu.
3: Oke, baik. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang ingin bergabung gitu dengan Rajut Kejut itu ada syaratnya nggak sih dan bagaimana caranya Bu Ati?
4: Syaratnya sih bisa merajut sih sebenarnya. Kalau belum tuh kita susah ya. Kita kan bukan kayak kursus belajar. Nggak. Kalau bisa sih merajutnya bisa merajut dasar. Karena karya-karya ini juga nggak susah mas. Artinya kita standar-standar aja. Rajutannya nggak yang repot gitu, nggak. Itu pasti orang-orang bisa lah. Kalau bisa merajut pasti udah belajar lah karya itu. Terus kalau mau bergabung biasanya kita kasih pengumuman di sosial media aja, atau kita ke bikin-bikin kayak ajakan ke komunitas-komunitas kan. Komunitas rajut banyak di Jakarta, Bogor, di Malang, ada. Jadi kita ajak-ajak langsung kayak gitu.
3: Artinya ini komunitas terbuka dan kalaupun mau bergabung minimal sudah punya basic lah ya tentang merajut gitu ya. Kalaupun misalnya dari nol sama sekali, aku pengen banget ngerajut tapi aku nggak bisa, cuman aku udah keburu beli alat dan benangnya. Gimana nih Bu Ati? Ada nggak sih yang mau ngajarin Bu Ati?
4: Sebenarnya aku sih nggak tahu ya kalau kayak gitu, tapi banyak kok sebenarnya kalau masuk komunitas biasanya bisa juga belajar. Kalau kayak di Blok M nih, di Blok M kalau di Jakarta nih, tapi mereka juga pengennya orang-orangnya udah pada bisa, jadi memang crochet along, artinya merajut bareng rata-rata. Tapi sekarang YouTube mas, YouTube itu banyak tutorial. Pokoknya sekarang rata-rata orang belajar sendiri sih kayak gitu.
3: Nah, bagaimana kemudian respon dari masyarakat umum yang melihat secara langsung ya, atau pas melintas gitu ngelihat tiang, pohon, kursi atau fasilitas publik yang tiba-tiba dalam tanda kutip punya baju gitu ya, karena rajutannya warna-warni ini cantik banget gitu ya tampilannya. Ada cerita menarik nggak dari yang selama ini pernah dilakukan?
4: Sih selama ini ya mungkin ya bikin orang happy juga ya, berfoto seneng juga kan. Tolong kita di mention ya, nanti kita repost di Instagram, mereka juga memasang di sosial medianya. Jadi sebenarnya memang ini juga menyenangkan ya, membuat berbeda gitu kan. Indah gitu kan, matanya menyenangkan mata. Kayak gitu. Ya kita juga senang sih, salah satunya senang juga gitu kalau ada orang senang. Seperti itu mas.
3: Baik. Nah, melalui warna-warni rajutan yang terpampang di ruang publik ya, yang mungkin selama ini terkesannya kaku karena cuman monoton gitu ya, atau duo tone kan gitu. Terus tiba-tiba diramaikan dengan warna rajutan yang meriah gitu, warna-warni. Apa yang sebenarnya pesan sosial atau yang mau disampaikan gitu kepada masyarakat lewat karya-karya yang ditampilkan di ruang publik?
4: Sebenarnya ya biasanya ada yang macam sih mas ya, tergantung. Kayak yang di kursi itu karya kita yang pertama kan, itu di tahun 2014. Itu di situ kita bekerja sama dengan teman yang menyulam. Jadi itu ada tulisannya. Di situ tulisannya itu sebenarnya kita nih belajar juga ya, belajar melihat kondisi sosial kayak gitu. Jadi di situ kita ada pesan gitu ya. Tolong rakyat duluan. Misalnya, jadi supaya kita memberi pesan kepada pejabat pemangku pemerintah ini untuk lebih memperhatikan rakyat, kayak gitu-gitu. Sebenarnya banyak sih pesan-pesannya kayak gitu. Ada yang simbol, ada yang tulisan, ada yang secara apa namanya langsung gitu kan, kayak kayak gitu.
3: Okay.
4: Eh Mas, kita tuh mau pameran loh Mas.
3: Nah itu dia yang mau saya tanya abis ini sebenarnya, di dalam waktu dekat ini ada kegiatan apa? Dari Rajut Kejut ada kegiatan apa nih Buati?
4: Jadi kita diundang oleh Dewan Kesenian Jakarta.
3: Oke.
4: Rajut Kejut berkarya di ruang publik. Itu di akhir bulan Oktober.
3: Okay.
4: Rencananya di Taman Suropati. Taman Suropati itu nanti akan ada berapa ya, 12 seniman ya, macam-macam mural, apalah.
3: Tempat salah ngumpulnya komunitas kami lah itu ya, Taman Suropati, segala macam komunitas ada di situ
4: benar,
3: ya.
4: Benar. Terus tapi ini seni rupa rata-rata, seni rupa di ruang publik. Jadi nanti kami akan menggelar karya dengan ada temanya nanti, dan itu kita menggunakan lucu lah pokoknya nanti kalau apa namanya
3: akan kalau ada jadinya
4: banyak
3: gitu ya,
4: banyak kejutan.
3: Tanggal berapa Buati?
4: Akhir bulan. Ini perizinannya kan emang nggak mudah ya, kayak gitu. Kayaknya antara 28 lah kita katakan, 28 Oktober.
3: Pokoknya pantengin aja ya media sosialnya Rajut Kejut ya.
4: Benar. 28 Oktober insya Allah.
3: Baik. Tuh Abang Po yang pengen ikut menikmati juga karya-karya dari teman-teman Rajut Kejut ya di Taman Suropati Menteng di akhir Oktober nanti, pantau Instagramnya. Media sosialnya apa aja Buati yang dipakai sekarang ini?
4: Instagram nyambung ke Facebook.
3: Iya.
4: Di Facebook, karena kan kalau orang tua kan pakai Facebook tuh.
3: Betul.
4: Nah, benar. Itu Instagramnya Rajut Kejut nyambung huruf kecil underscore.
3: Rajut Kejut huruf kecil disambung underscore-nya di belakang ya. Rajut Kejut underscore itu Instagramnya yang terhubung juga dengan Facebook. Kalau nyari di Facebook juga tinggal ketik aja Rajut Kejut itu, nanti akan ketemu ya. Baik Buati. Iya, baik. Terima kasih untuk obrolannya pagi hari ini Buati, dan mudah-mudahan nih nanti acara di akhir Oktober juga meriah, dan pendengar Perompat ya Bang Po banyak juga yang hadir untuk ikut memeriahkan. Hati-hati di perjalanan Buati. Terima kasih sekali lagi untuk obrolannya pagi hari ini. Selamat
4: Bang
3: pagi.
4: Aris, terima kasih banyak.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Itu dia Abang Po ya, narasumber kita pada pagi hari ini di obrolan komunitas ada Ibu Harjuni Rohayati ya, atau Ibu Ati, salah satu founder dari komunitas Rajut Kejut.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Ketipu kan lu, Neng.
1: Eh, Po, mau kemana nih? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
3: Iya.
2: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prompat FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Po, gak terasa ya sudah hampir di ujung kebersamaan kita pagi hari ini di Kabar Jakarta. Terima kasih buat Abang Po yang sudah mendengarkan siaran Prompat FM Jakarta dari pagi tadi. Dan ini juga jadi akhir kebersamaan kita di Kabar Jakarta pagi hari ini. Abang Po, kita bakal ketemu lagi hari Kamis ya Bang Po. Ayo izin break dulu sehari besok. Besok bakalan ada Bang Noel yang nemenin Abang Po ya di Kabar Jakarta dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat Abang Po semuanya. Bang Arif pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Niko mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan dibakar pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jirayu.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 Prompas Suara Budaya Jakarta. Abang Po balik lagi bareng Aye nih, Ana Jua Nafisa ya Bang Po. Nanti hari ini Aye bakal ditemenin sama Mpo Nopa nih ya Bang Po. Aye sama Mpo Nopa bakal nemenin Abang Po dari jam 10 sampai jam 3 Bang Po. Kayak biasanya ya Bang Po, nanti ada bakal teras UMKM, terus juga SBN, siaran berjaringan nasional, itu bareng RRI Jambi ya Bang Po. Nanti jangan kemana-mana Bang Po, kalau mau gabung-gabung boleh di 0812-1124-928. Kalau telepon biasa bisa di 0213504510. Jangan kemana-mana Bang Po.

0: Bermain adalah aktivitas yang paling disenangi oleh anak-anak. Setiap tempat yang ada di Indonesia mempunyai permainan khas yang dimainkan oleh anak-anak. Baik permainan yang berasal dari generasi saat ini dan ada juga permainan tradisional yang sudah dimainkan dari generasi terdahulu yang merupakan ciri khas dari setiap daerah yang ada di Nusantara. Di ujung utara NKRI, Kabupaten Kepulauan Sangihe, masih bisa ditemukan permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Di antara beberapa permainan tradisional yang ada, terdapat salah satu yang cukup unik. Terbuat dari bagian pohon pepaya, ditiup hingga menghasilkan bunyi. Namanya permainan Sarensehe. Kenapa disebut Sarensehe? Berikut penuturan budayawan Sangihe, Yohanes Saul.
1: Kami menyebut Sarensehe. Sarensehe itu karena punya gerakan yang apa ya? Sarensehe begitu, yang kayak plastik kalau dibunyikan kan agak apa gaungnya, karakter suaranya agak menonjol begitu. Ya, disebut Sarensehe spontan saja. Kita tidak mulai dengan apa diteliti seperti apa atau ada landasan ilmiah apa, tapi kita spontan menyebut Sarensehe.
0: Di pesisir pantai Kampung Tawari, Kecamatan Manganitu, kami sempat menemui beberapa anak yang memainkan Sarensehe. Meski terbuat dari bagian pohon pepaya yang pahit, tapi anak-anak ini mengaku mereka tidak kesulitan dalam belajar cara memainkan Sarensehe.
2: Ini adik siapa di penama?
3: Jelia.
4: Adik Fanny.
5: Gesia.
6: Aurelia.
7: Devin.
2: Adik siapa ada ajar main apa di penama?
8: Musik.
9: Sarensehe.
10: Bapak Patras.
2: Ada belajar itu gampang atau susah pertama?
10: Gampang.
2: Gampang langsung jadi?
10: Iya.
2: Tadi ada bawa lagu apa?
10: Bungke.
2: Depannya dulu bungke?
10: Iya.
2: Kong, maksudnya mau tiup itu bagaimana? Pakai itu nafas atau bas suara sedikit atau gimana?
10: Bas suara sedikit.
2: Berapa lama ada belajar itu dia, dek?
10: Sudah dulu.
2: Marnya enggak selesai belajar itu?
10: Iya.
0: Bermain Sarensehe ini ternyata bisa menjadi motivasi agar anak-anak di usia dini mulai berkenalan dengan bunyi musik. Melalui permainan tradisional ini bisa menjadi jenjang belajar untuk anak sehingga berkembang ke depannya dan bisa memainkan alat musik tiup yang lebih besar, misalnya musik bambu. Karya seni apapun medianya, baik lukisan, tari-tarian, teater atau musik, selalu berelasi dengan lingkungan sekitar yang terus bergerak dan berubah. Khusus untuk permainan tradisional, dalam hal ini Sarensehe, seperti apakah budayawan Sangihe memandang permainan ini dari generasi ke generasi?
1: Relasinya kan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin berkembang. Keadaan sekarang itu anak-anak dengan musik tradisional seperti itu, dalam hal ini permainan tradisional itu, berelasi dengan lingkungan sekitar yang diwarnai oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat itu. Pengetahuan juga berkembang. Menjadi unik dan menarik di saat kebanyakan anak-anak bermain PlayStation, di Facebook juga mereka dalam semangat media sosial itu, ternyata ada permainan masa lalu yang bisa menjadi aktual, tradisional dalam relasinya dan perkembangan teknologi.
0: Anak-anak zaman sekarang tumbuh dan kembang mereka tidak lepas dari teknologi yang tak jarang mengikis rasa sosial. Sebaiknya mengimbangi hal ini, anak-anak tetap dikenalkan dengan nilai sosial budaya yang ada di sekitar kita. Seperti yang diungkapkan oleh budayawan Sangihe, Yohanes Saul.
1: Kehidupan modern yang diwarnai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga tetap mengakrapi nilai-nilai tradisi yang ada di sekitar. Nah, kalau ini terjadi, kita maju tapi memiliki karakteristik bangsa. Kita bisa berharap ini menjadi penyeimbang emosi anak-anak yang sedang bertumbuh. Banyak mungkin kita perhatikan sudah ada ketergantungan terhadap media sosial, sehingga hubungan-hubungan sosial mereka dengan keadaan nyata menjadi kurang. Tapi setelah ada musik Silencia itu, mungkin dia bisa bermain sendiri, tetapi setelah menjadi komposisi alat musik yang lebih besar, dia akan bersosialisasi dengan teman-teman di sekitar, sama-sama mengasah bakat dan juga kreativitas dan juga rasa sosial di antara sesama anak-anak.
0: Anak-anak yang hidup dalam era kemajuan teknologi tapi memiliki karakter bangsa bisa dimulai dengan hal kecil, yaitu mengenalkan mereka dengan permainan tradisional. Bermain bisa menghadirkan senyum dan kebahagiaan untuk anak-anak. Bermain juga menghasilkan kenangan akan masa tumbuh kembang seseorang. Dalam kenangan itu, biarlah permainan tradisional bisa terus hidup dan dimainkan dari generasi ke generasi.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po di sini, siapa yang kalau misal naik kendaraan umum ngerasa janggal kalau ada anomali-anomali atau orang-orang aneh yang tiba-tiba berbuat sesuatu di luar dugaan kita nih Abang Po? Kemarin tuh viral banget kan, sempat viral tuh ada ibu-ibu yang tiba-tiba marah-marah gitu kan. Gitu kan kita kayak aneh, kesel gitu kan kalau di tempat umum ataupun di transportasi ada yang kayak gitu nih. Makanya nih Abang Po, dari diri Abang Po-nya juga harus sadar dan harus tahu nih beberapa etika nggak tertulis kalau misalkan naik transportasi publik nih Abang Po. Pertama nih, kalau misalkan lagi sakit Abang Po, Abang Po nih harus pakai masker buat ngelindungin penumpang lain juga. Jangan egois ya Abang Po ya, soalnya kan di penumpang itu ada anak kecil, ada ibu hamil, ada lansia. Nah, ngomong-ngomong ibu hamil, lansia dan anak kecil, mereka kan juga prioritas nih Abang Po. Penyandang disabilitas juga kalau misalkan butuh tempat duduk, dikasih duduk ya Bang Po ya. Jangan pura-pura tidur habis itu merem lagi. Ya gak apa-apa, emang semua orang tuh punya haknya untuk duduk di transportasi umum. Cuma kalau misalkan emang ada yang prioritas, berikan dulu ya Abang Po yang ke prioritas ini. Terus juga kalau misalkan mau penaikan dan penurunan ya Bang Po, dahuluin yang turun ya Bang Po. Jangan tabrak-tabrakan, desek-desekan, akhirnya apa? Akhirnya chaos, terus malah semuanya jatuh gitu kan, atau terjadi kecelakaan kan, itu nggak baik ya Bang Po ya. Satu lagi nih Bang Po, Abang Po nih harus kecilin suaranya kalau nelpon atau dengerin musik atau ngomong, jangan asal-asal, ah bodo amat, jangan ya Bang Po, soalnya itu kan rame-rame nih, emangnya lagi siaran radio, lagi MC itu di TJ-nya.

0: Din. Katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya. Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
3: Pade mau kemana?

Masih bareng Ayah nih ya Bang Po, Po Awad di 92,8 ya Bang Po. Nah Bang Po, Ayah lanjutin nih tadi, tadi kan soal kenyamanan. Kalau ini tuh soal menjaga privasi. Jangankan ya di kendaraan umum nih ya Bang Po, kalau misalkan di tempat-tempat lain juga atau di kantor juga kan kagak suka nih kalau kita HP-nya diintipin sama orang. Kagak enak kan ya. Ataupun tiba-tiba direkam, dipotret sembarangan gitu kan. Nah di kendaraan umum juga kagak boleh nih Bang Po, gak boleh rekam sembarangan ataupun moto-motoin penumpang lain tanpa izin. Tiba-tiba diviralin, tiba-tiba orang yang di fotonya, lah ngapa nih gue viral gitu kan. Kan gak boleh kayak gitu. Harusnya tuh kita sama-sama menghargai privasi orang lah ya. Terus juga gak boleh kepo nih baca-baca chat penumpang sampingnya. Iya kalau desek-desekan sih gak sengaja ya, sekali dua kali kagak apa-apa ya Bang Po. Tapi jangan keseringan ya Bang Po. Habis itu biasanya nih ada nih tas-tas atau barang yang ditaruh di kursi kosong ya Bang Po. Itu kan buat orang duduk nih, bukan tas duduk.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Jo, tadi gue lihat ada anjing di ujung jalan. Buset, galak banget, Jo.
1: Ya jangan dideketin, Po. Apalagi kalau kita nggak tahu kondisi hewannya. Bisa jadi rabies, loh.
0: Emang rabies bisa nular dari hewan, Jo?
1: Ya bisa lah. Rabies paling sering menular lewat gigitan hewan yang terinfeksi. Air liurnya juga bisa berbahaya kalau masuk ke luka atau mengenai bagian tubuh tertentu, Po.
0: Kalau nyampe digigit nih, gimana itu, Jo?
1: Ya jangan didiemin lah. Lukanya langsung dicuci pakai sabun dan air mengalir. Terus segera ke fasilitas kesehatan.
0: Walaupun lukanya kelihatan kecil tuh, tetap ya kudu ke rumah sakit gitu-gitu.
1: Ya iyalah, jangan nunggu sakit atau nunggu muncul gejala, Po. Habis itu serius loh.
0: Berarti hewan peliharaan kudu dijaga, Jo, ya?
1: Iya, vaksinasi hewan penting dan bisa membantu mencegah penyebaran rabies, Po.
0: Jadi vaksinasi itu penting ya, supaya hewan kagak gampang ketular rabies gitu kali, Jo, ya?
1: Iya, Po. Dengan vaksinasi dan penanganan yang tepat, risiko penularan rabies bisa dicegah, Po.
0: Oke deh, ngerti gue sekarang.
2: Ayo Gojek Rep Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Bang Po, tadi itu tuh ada etika-etika yang sebenarnya nih sederhana, tapi kita tuh jarang sadar nih ya Bang Po, apalagi kalau misalkan di tempat umum ataupun di transportasi-transportasi umum ya Bang Po. Nah makanya nih, makanya karena udah tahu nih etika-etika apa aja ataupun kegiatan apa aja yang boleh dan gak boleh nih, Abang Po harus terapin ya sedikit demi sedikit dan pelan-pelan ya Bang Po. Abis ini jangan kemana-mana ya Bang Po, ada Teras UMKM bareng sama Pasta by Bunda dengan tema cita rasa rumahan dibuat dengan penuh cinta. Nanti bakal bareng sama Ponopa juga nih ya Bang Po, yang udah nunggu-nunggu Panopa, yang udah kangen sama Ponopa nih ya Bang Po. Jangan kemana-mana, kalau mau gabung-gabung boleh di 0812 1124 928.

0: Jelajah Nusantara.
1: Pulau Rica adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Rica beserta Pulau Komodo dan Pulau Padar merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Pulau Rica Sabah Budaya berada di sebelah barat Pulau Flores yang dipisahkan oleh Selat Molo. Pulau ini juga merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO karena merupakan kawasan Taman Nasional Komodo bersama dengan Pulau Komodo, Pulau Padar, dan juga Gili Motang. Titik tertinggi pulau ini berada di Doro Ora dengan ketinggian 670 meter di atas permukaan laut. Di pulau ini juga hidup berbagai jenis binatang seperti komodo, babi liar, kerbau, dan juga burung. Dan Pulau Rica Sabah Budaya

Depo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan edukasi museum ke ruang publik dengan menggelar pameran hutan dan peradaban di stasiun MRT Bundaran HI. Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Retno Setiawati, menyampaikan kemarin ajang edukatif bersahaja ini menyajikan beragam koleksi flora fauna serta media interaktif hingga 18 Oktober mendatang. Mengandalkan titik transit yang ramai, pameran hasil kolaborasi bersama Kementerian Kehutanan ini bertujuan memperkuat literasi lingkungan sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian alam. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melibatkan 490 siswa SD dan SMP untuk memperkuat pelestarian bahasa Jawa dalam Festival Tunas Bahasa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti, dalam keterangannya di Jakarta kemarin menegaskan pelestarian bahasa daerah membutuhkan pembiasaan sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak hanya bergantung pada kurikulum sekolah, melalui 7 mata lomba sastra dan seni tutur Jawa, ajang tahunan ini diharapkan mampu mengokohkan nilai tata krama serta identitas budaya pada generasi muda. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 12.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Halo, Abang Po, apa kabar? Ih, yang nungguin. Kagak ada Po yang nungguin Po Nopa. Perasaan doang ya. Ayo mah kepedean orangnya. Tadi bareng Po Awa ya Bang Po ya. Kita bakal bareng-bareng nih sampai nanti pukul 3 sore atau pukul 15 Abang Po ya. Nah, ini di teras UMKM kembali lagi Ayah hadirkan orang-orang yang bisa menginspirasi kita ya Bang Po ya. Yang belum punya usaha, yang masih mikir mau usaha apa, mau usaha apa ya Bang Po. Nanti mungkin habis ngobrol di teras UMKM punya ide, oh, baiknya begini nih, bagusnya begini nih ya. Dengerin ya Bang Po ya, nanti kita di teras UMKM bersama dengan Po Salsa dan juga Po Suri, kita ngobrol tentang cita rasa rumahan dibuat dengan penuh cinta. Bareng sama Aye ya Bang Po, boleh gabung di WhatsApp-nya kita di 0812 1124928.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Haha, iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Budaya Jakarta. Seperti yang udah Aye infoin ya Bang Po ya, kita di teras UMKM untuk edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026. Di studio sudah hadir ya ibu-ibu yang cantik. Oh, gak mau dipanggil ibu-ibu pasti ya. Langsung gini dia. Ibu dan anak nih ya Bang Po. Tapi Aye susah ngebedain mana ibu mana anak beneran dah. Emaknya ntar jangan lupa nyelip ya Bu. Kita sapa dulu ada Mpok Salsa dan Mpok Suri. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Idi. Tadi pertama masuk tuh Ayah nanya, ini beneran ibu dan anak? Mpok Salsanya langsung gini, emang Ayah tua banget Mpok?
1: Terlalu tua ya.
0: Terlalu tua ya. Berarti mama yang awet muda ya. Iya, selamat ya datang di Studio Pro 4.
1: Terima kasih.
0: Iya.
2: Terima kasih Mpok.
0: Dari mana?
2: Kita ini dari mana ya? Kita tadi dari rumah.
1: Dari
2: ya?
1: Rumah, Jagakarsa rumah kita.
0: Waduh, deket lah ya.
2: Lurus
0: lumayan
2: aja ya.
0: Iya, lurus aja. Kalau naik kereta mah enggak turun-turun ya, tuh sampai iya. Juanda. Iya. Tadi kita naik apa? Ya?
1: Kita naik busway dari Ragunan.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi turunnya di Monas ya?
1: Iya tadi.
0: Langsung berarti kan?
1: Langsung. Enggak ada transit-transit.
0: Kan deket berarti duduk manis nyampe.
2: Iya. Tidur ya tadi ya.
0: Tapi aman perjalanan.
1: Agak macet ya tadi ya Bun?
2: Ya ternyata macet. Tadi lumayan macet juga ya.
0: Berangkat dari jam?
1: Dari jam berapa kita?
2: 9.
1: Jam 9.
0: Oh jam 9 iya. Alhamdulillah sampai juga sampai akhirnya pas di RRI Jakarta ya. Pak Salsa dan Pak Suri ini adalah pemilik Pasta by Bunda. Benar ya?
2: Betul.
0: Ya, Pasta by Bunda nih Abang Po ya. Kabarnya katanya tadi bisik-bisiknya kita tuh baru Mpok Nopa. Gak apa-apa ya, gak nanya baru apa laminya gitu ya. Nah boleh kita cerita dulu ya Bang Po ya, bagaimana sih mereka ini bisa mendirikan usaha walaupun katanya ini baru berjalan 2 bulan ya. Seperti apa, kenapa kepikiran pengen buka nih gitu? Apa sebelum-sebelumnya Mpok Suri udah punya basic dagang, basic usaha atau gimana? Yang cerita siapa yang mau cerita?
1: Mpok Salsa kan.
0: Oke dah Mpok Salsa silakan.
1: Jadi awal mulanya kenapa kita buat UMKM Pasta by Bunda ini sebenarnya, jadi aku tuh baru aja lulus ya di bulan Agustus kemarin. Terus bundaku ini dia baru aja kena efisiensi di kantornya. Di bulan April kemarin. Terus pas udah selesai lulus, aduh ngapain ya Bun, masa kita cuma di rumah aja sih, cuma diem-diem aja, aku gatel kan. Terus akhirnya ya udahlah Bunda lagi demen masak pasta ini, makaroni. Terus aku bilang ya udahlah Bun, apa kita coba kali ya jualan gitu. Cuman kita tuh bingung ini promosinya gimana, karena kita tuh dua-duanya gak ada yang basic dagang gitu-gitu. Di keluarga kita tuh juga gak ada lah gitu.
0: Oh gak ada keturunan yang dulunya maknya, bapaknya, neneknya, kakeknya, buyutnya gak ada gitu ya?
1: Enggak sih sebenarnya, emang enggak. Kantoran semua gitu. Jadi bunda pun kayak ngantor udah 20 tahun ya Bun?
2: 26 tahun.
1: Jadi dia gak ada basic buat dagang kan.
0: Berarti bunda dulunya lini bidang pekerjaannya apa nih? Bidang apa?
2: Oh, kalau kemarin sih kebetulan megang di HR ya.
0: Oh,
2: di HR. Jadi cukup lama, pernah juga di bank 3 tahun, terus kemarin 26 tahun di HR full. Jadi ya hampir 30 tahun ya.
1: Iya, hampir.
0: Basic dagang enggak punya, tapi basic bisa ngomong adalah ya.
1: Bisa nguliknya aja dia.
0: Iya, benar-benar.
2: Plus juga mungkin kalau untuk dagang sih kadang-kadang ya, kalau di kantor, kalau di teman-teman ada suka apa,
1: bazar, terus
2: bazar, suka ikutan. Oh, cuma sebatas itu aja.
0: Oh, berarti udah ada pengalaman walaupun sedikit nih.
2: Iya, sedikit. Jual-jualan yang sekedar-sekedarnya aja.
0: Oke, berarti berawal dari kegabutan lah ya.
1: Kegabutan gitu. Dua-duanya gatel, enggak bisa ngapa-ngapain di rumah gitu kan.
0: Dan akhirnya
1: tercetuslah ide nih, Bun. Yaudah deh kita bikin aja gitu. Aku buatin, aku tuh awalnya dari Threads dulu, dari platform Threads, karena aku lihat UMKM itu rata-rata sekarang promosiin dagangnya tuh dari Threads.
0: Betul.
1: Sekarang pada nyari-nyari dagangan tuh dari situ kan.
0: Terus
1: udah akhirnya aku buatlah promo gitu awalnya. Aku bilang, eh ada yang mau gak nih makaroni kita gratisin dulu buat 4 orang. Oh ternyata rame.
0: Ini tuh kenapa cuman, gak calling kita ya waktu gratisan?
2: Pasti banyak banget ya.
1: Iya, banyak tuh yang mau.
0: Iya,
1: 4 orang. Yeah. Ini tuh maksud aku supaya aku tahu dulu orang tuh pada suka atau enggak
0: sih. Benar-benar
1: gitu.
0: Testimoni lah ya.
1: Testimoni. Karena kan setiap mulut orang tuh beda-beda kan. Ya, ada yang suka, ada yang enggak.
0: Terus ada mulut orang yang pedes gitu ya. Ada mulutnya yang manis di depan kita, di belakang mah enggak gitu.
1: Jangan
0: ya.
1: Jangan curhat, Kak.
2: Sekalian curhat.
1: Iya. Iya, terus akhirnya cobalah. Terus oh pada suka, reviewnya bagus-bagus, Kak. Akhirnya jadinya kita tuh pede. Oh yaudah bun, kita bikin aja kali ya. Terus akhirnya aku barulah buat Instagramnya, Kak. Terus aku kayak, aduh namanya apa ya? Oh Bunda, yaudah Pasta by Bunda deh. Ya udah. Akhirnya tercetuslah nama Pasta by Bunda by itu. Bunda. Terus habis itu akhirnya aku coba bikin istilahnya foto-fotonya dulu lah yang bisa diupload di Instagram gitu, buat jadi porto gitu lah. Terus aku buat Instagram, buat reelsnya, divideoin lah cara buatnya, bla bla bla. Terus akhirnya aku juga upload dari Instagram pribadi aku supaya teman-teman aku pada lihat gitu. Terus akhirnya ada beberapa orang yang nanyain. Nah, salah satunya itu ada teman ayah aku nanya kayak, "Kak, sekarang jualan ini? Oh iya, Om." Terus akhirnya, "Oh, boleh deh buat di kantor klien-klien." Wah, jadi ramai. Alhamdulillah. Buat orang-orang kantor, Kak. Jadi yang pesan tuh kayak bulking gitu loh. Jadi enggak cuma 1 2 bisa sampai 5 10. Yeah,
0: bisa dalam partai banyak lah ya.
1: Kayak gitu.
0: Tapi kenapa kok pasta gitu loh tercetus, Je? Apa kalian mantan orang Eropa sono gitu kan?
1: Enggak dong, Pak.
0: Oh, enggak,
1: Ye. Asli Jakarta.
0: Asli Jakarta. Ya, tapi Jakarta. Kenapa pasta gitu? Kenapa enggak kerak telur?
1: Kenapa pasta? Karena bunda sendiri tuh emang hobinya di rumah masaknya pasta. Dan dia tuh masakan yang enak emang pasta. Kalau masakan rumah dia masih so-so gitu loh, kayak
2: masih gak ada rasanya.
1: Iya. Enak apa enggak ya? Mau bilang enggak tapi takut dia marah.
0: Takut kualat gitu ya.
1: Takut kualat.
0: Terkeluar lagu keramatnya kan.
1: Terus akhirnya kayak yaudah deh bikin yang enak di bunda tuh emang pasta. Di tangan dia tuh emang pasta-pasta itu. Khususnya makaroni skutel ini.
0: Berarti bunda spesialis untuk produksi nih.
1: Yeah.
0: Nah, dirimu Mpok salah satu spesialis promosi. Jadi makanya tercetuslah pasta ini dari bulan kapan? Katanya baru beberapa bulan.
1: Baru awal September.
0: Awal September ya. Dan sekarang Oktober ya baru 2 bulanan lah ya. Memasuki 2 bulan lah ya. Nah, memasuki 2 bulan ini kan ada istilahnya ada perkembangan lah ya. Nah, menurut Mpok Salsa sama Mpok Suri itu gimana perkembangannya?
1: Kalau buat aku sendiri perkembangannya alhamdulillah, karena aku tuh aktif yang tadi aku bilang, aku aktif di threads, di Instagram. Dan menurut aku buat UMKM yang benar-benar baru ini ya, aku kan newbie banget lah ya istilahnya, sama berdua sama bunda. Itu tuh kita emang harus benar-benar konsisten aja sih gitu. Karena kalau nggak konsisten ya orang bisa lihatnya dari mana. Jadi aku sering-sering upload di Instagram, di threads, buat promosiin. Terus kadang orang-orang threads kan suka banyak kayak, "Aku lagi nyari jajanan nih daerah Jagakarsa."
0: Terus
1: "Boleh nih, boleh," gitu. Kayak sering komen, balesin komen-komen aja di threads orang buat yang lagi nyari gitu.
0: Tapi tiap hari produksi bunda?
2: Kalau kita sih sistemnya buka PO aja.
0: PO aja.
2: Jadi kalau misalkan aku sendiri juga kan nggak tiap hari. Kalau tiap hari lumayan juga nih ngerjain sendiri. Kan agak capek. Kadang-kadang kalau Salsa itu bantu-bantu pas segala macam. Cuman kan lumayan ya untuk masak-masak ya. Jadi aku bilang, "Oh, hari Kamis nih aku buka PO atau pas weekend." Jadi untuk Kamis atau misalnya Sabtu, atau lihat jadwal di minggu depannya tuh saya ngapain aja gitu.
0: Betul.
2: Jadi kan biar lebih biar lebih terukur, biar lebih mudah. Dibuatnya berapa adonan segala macam juga, biar juga nggak ada apa ya, kemarin sempat ada sisa ya dok, lebih segala macam kayak gitu. Jadi dia biar lebih aman juga sih.
0: Hari itu dipesan segini langsung habis gitu ya.
1: Jadi kita pun nggak rugi kan.
0: PO-nya lewat apa?
1: PO-nya lewat Instagram biasanya aku.
0: Lewat Instagram.
1: Jadi aku ngumumin gitu lah ya istilahnya. Open PO nih hari Kamis sama Jumat gitu misal. Jadi orang-orang bisa pesan di hari itu kayak gitu.
0: Produknya apa nih? Produknya apa? Apa aja?
2: Makaroni skutel aja.
0: Makaroni aja. Itu baru makaroni.
2: Betul. Kita baru yakin, baru PD-nya di makaroni aja. Gitu.
0: Ukurannya ada
1: berapa? Ada ukurannya. Jadi buat size-nya itu kita ada yang king size yang paling gede itu ukurannya 20x20 ya, Bun. Betul. Terus yang regular size itu ukurannya berapa ya?
2: 10x20.
1: 10x20 sama yang small size-nya. Yang paling kecil kayak gitu. Jadi kenapa kita bikin 3 ukuran tuh sebenarnya menyesuaikan dari yang belinya juga sih,
0: budget ya.
1: Budget juga.
0: Kalau dia enggak punya budget yang A gitu ya, ada yang menengah. Kalau enggak ada yang menengah, ada yang down gitu ya,
1: dan bawah ya. Jadi kan kita kasih opsi gitu.
0: Iya, benar-benar. Tapi sejauh ini selama memasuki 2 bulan ini berarti udah ada pelanggan atau konsumen yang tetap dong?
2: Ada sih, ada kalau sih. Kemarin kita coba ya, karena kan kebetulan dari teman almarhumnya Salsa, jadi ayah dari itu juga beberapa kali juga memang pesan. Terus udah kasih tahu juga nih sama kita, nanti Sabtu depan saya mau pesan lagi ya.
0: Baik.
1: Terus pesannya alhamdulillah nggak cuma 1-2 ya, Bun, banyak.
2: Lumayan, jadi 5 yang gede-gede. Ataupun terkadang kalau misalnya itu kita juga sampein juga melalui WA ke teman-teman saya.
1: Story WA gitu.
2: Ya, story WA. Mau pesan, ya udah mereka pesan, terus alhamdulillah kemarin ternyata beda ya si makaroni skutolnya punya kamu, kayak makaroni skutolnya punya yang zaman dulu. katanya begitu. Jadi nanti saya mau pesan lagi nanti di bulan. Jadi semangat.
0: Iya. Katanya beda nih ya. Bedanya itu di mana? Tapi nanti kita jawab ya. Kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi ya Bang Po, yang mau gabung tanya-tanya silakan di 0812 1124 92 8.

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Masih di cerita dalam lagu Abang Po, kita bahas tentang musisi-musisi daerah yang lagi viral bener. Gak afdol kalau gak membahas tentang Uni Awak Satu Iko Onde Mandeh, Uni yang rancak bana dari Padang, Fauzana. Bernama asli Irsal Fauzana, umurnya juga masih kecil nih, masih 25 ya. Fauzana lahir di Alur Malintang di Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan keberhasilan lagu Cinan Bana, Tarumi Perasaan membawa nama Fauzana juga ikut-ikutan ngetop sekarang.

Ozana mulai viral itu lewat lagu Pane di Awak, Kayo di Urang. Waduh, ini dilihat puluhan juta di sosial media dan musik streaming dan meningkat terus. Banyak nih setelah itu lagu-lagunya, ada Takabe Gadi di Rantau dan pastinya Tarumi Perasaan dan Cinan Bana yang viral di TikTok dan sosial media lainnya. Dan akhirnya bikin Fauzana sekarang banyak loh tampil-tampil keluar kota, gak hanya di Padang nyanyinya sekarang. Dan lagu Cinan Bana ini juga banyak di cover sama penyanyi-penyanyi yang notabene bukan orang Padang, jadi belajar bahasa Padang. Wah, keren banget ya. Dan ini juga merupakan suatu kebanggaan nih, makin banyak musisi-musisi daerah yang sukses, termasuk salah satunya ini Uni Awak yang rancak Bana. Ini dia Fauzana. Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Prompat, Suara Budaya Jakarta.
2: Kita balik lagi di teras UMKM Abang Po, nungguin ya. Udah dari tadi Po Nova. Ya, maaf. Masih ada orangnya di sini. Mau nomor teleponnya Mpok Salsa nanti ya. Aduh. Kita lanjut lagi ya sama Mpok Salsa dan juga Mpok Suri, owner dari Pasta by Bunda. Tadi sempat kepotong. Sekarang itu kan juga lagi rame ya orang yang jualan pasta gitu ya, di mana-mana di setiap daerah mungkin ada. Jakarta ini, Jakarta itu, ini jual pasta, ini jual pasta. Yang membedakan nih pastanya Mpok Salsa dan Mpok Suri sama pasta-pasta yang lain itu apa?
3: Yang membedakan ya,
2: yeah.
3: Cita rasa.
2: Idi.
3: Rasanya itu yang rich gitu.
2: Rasanya yang gimana?
3: Rich.
2: Yang rich. Oh, jadi, harus gitu ya nyebutnya, yang rich. Oke. Rich. Yes. Oke, okay. Okay lah ya. Iya. Boleh lah itu diviralkan di TikTok dengan beda rasanya rich.
3: Iya.
2: Yeah. Jangan lupa nyelip ya ntar ya.
3: Aduh, lucu deh.
2: Iya kan?
3: Iya, jadi yeah. Kalau buat kita sendiri ya, Pasta by Bunda itu apa sih yang membedakan? Ya benar sih menurut aku, dari rasanya sih Po. Karena kalau kita sendiri tuh ngeproduksinya emang ngelihat dari takarannya ya Bun. Kita tuh gak mau pelit-pelit lah gitu. Jadi kayak susunya, kejunya, terus yeah. kita juga pakai bahan-bahan yang premium kayak yeah. gitu. Terus karena kita mungkin juga pertama kali dagang jualan kayak gini, jadi kita benar-benar mau maksimalin gitu loh. Gitu, dari mulai packaging, terus rasa yang paling utama, terus cara promosiinnya. Jadi aku tuh juga cara promosiinnya aku lihat banget gitu loh, aku utamain banget karena itu sekarang jadi satu hal yang penting gitu. Karena sekarang apa-apa orang kan lihatnya dari sosial media.
2: Betul.
3: Gitu ya. Jadi kayak dari mulai aku ngebikin konten-kontennya supaya orang tuh tertarik. Apa okay. sih ini Pasta by Bunda ini kayak gitu sih.
2: Ini kan baru 2 bulan ya. Orang yang setahun, 2 tahun, 3 tahun aja masih gamang ya. Ya kan baru 2 bulan memang manis-manisnya aja kata orang ya. Ibarat orang pacaran ya Mpok ya. 2 bulan, 3 bulan manis aja keluar gitu loh. Nanti pas nikah gitu pahit semua. Ya, gimana kedepannya mau seperti apa?
3: Oke, kalau misalkan kedepannya seperti apa sendiri, karena kita baru newbie banget lah ya, kita baru 2 bulan ini. Jadi aku berusaha sama karena kita jalaninnya berdua, aku berusaha untuk konsisten dulu aja sih. Konsisten buat promosiinnya, terus juga buat bikin konten-kontennya itu kayak gitu. Karena aku juga gak pengen yang ngelihat ini tuh cuman misalkan teman-teman bunda aja, cuman aku juga pengen anak-anak seumuran aku juga tertarik buat
2: dia.
3: Terus misal buat di kantor-kantor mereka kayak gitu.
2: Ya kan bukan Pasta by Bunda by all gitu kan ya. Ini kan Pasta by Bunda for all
3: for
2: kita
3: all,
2: kan
3: iya.
2: Buat semua kan
3: semua,
2: ya.
3: Semua generasi enggak cuma eyang-eyang, enggak, pokoknya semua Gen Z, Gen Z kayak aku juga bisa gitu.
2: Oke, siap. Kalau kita pengen kepo-kepo nih ya, produk-produk dari produknya cuma satu ya. Produk dari Pasta by Bunda ini di mana kita kepoin?
3: Oke, jadi kalau misalkan yang mau lihat nih produk-produk kita, walaupun cuma satu ya, baru satu, insyaallah berkembang terus. Itu bisa lihat di IG-nya Pasta @pastabybunda
2: @pastabybunda
3: atau di threads juga ada
2: di
3: kita
2: thread.
3: Aktif di @pastabybunda juga
2: @pastabybunda. Jadi yang pengen kepo dulu nih Abang Po, yang pengen lihat-lihat apa sih Pasta by Bunda itu, silahkan ke Instagram-nya di @pastabybunda atau ke thread-nya juga di @pastabybunda. Oke okay, ya. Jadi kepo dulu, setelah kepo nanti boleh di DM ye. Yang mau pesan jangan lama-lama keponya. Nyoba dulu, kalau enggak nyoba kan enggak tahu ya rasanya seperti apa. Jadi kudu nyoba dulu. Kalau udah nyoba pertahankan.
4: Iya. Coba terus ya.
2: Yeah. Pesan terus gitu ya. Ya mungkin kedepannya ada ada inovasi-inovasi apa dari Pasta by Bunda?
3: Coba dari Bunda.
2: Coba dari inovasi. Bunda, apa yang kepikiran tuh ke depannya mau seperti apa? Kan gak mungkin ya berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih dengan satu produk betul, doang. Betul. Mungkin udah ada di benaknya, di otaknya Bunda, ah ayo pengen kayak gini lah, pengen kayak gini gitu loh. Deket Bun, gak gigit kok dia.
5: Gak terdengar ya, iya. Gak takut ya.
2: Gak gigit ya.
5: Iya. Oke, jadi memang kita juga memang kepikiran kayaknya gak mungkin ya kita cuma nganuin satu produk aja.
2: Betul.
5: Jadi kita juga kepikiran mungkin rasanya ya tadi.
3: Iya, rasanya.
5: Gitu. Karena aku
2: rasanya sendiri, rasa yang pernah ada gitu ya.
5: Rasa yang pernah ada. Karena kebetulan kalau rasanya sendiri aku memang doyan, suka, iya, suka banget.
2: Betul.
5: Jadi kalau misalnya kadang-kadang aku juga memang suka buat, cuman ya apa namanya? Resep ala-ala kadarnya aja, masih belum belajar.
2: Okay.
5: Dan kebetulan yang sekarang yang aku buat dari makaroni skrotel itu yang beda, mungkin aku juga belajar sama apa sepupu aku.
2: Baik.
5: Ya, sepupu aku memang.
2: Tapi belajarnya mungkin otodidak dong berarti.
5: Ya, jadi aku belajar sendiri. Cuman kok beda, kebetulan sepupu aku itu memang dia jualan yang udah lama
2: gitu, tapi ya.
5: Enggak hanya pasta aja, juga yang lain-lain ya.
2: Iya.
5: Jadi aku mau belajar dong, Mbak, aku mau iniin. Jadi memang aku kayak cooking class gitu.
2: Terus memang ini, belajar sama yang ahlinya.
5: Iya, jadi iya, kalau misalnya semuanya ya belajar itu kalau misalnya belajar memang harus dengan yang ahlinya.
2: Iya betul dong.
5: Ya, betul. Jadi kalau misalnya hanya oh kayaknya kayak gini, kayaknya sih memang
2: nyoba-nyoba mah enggak bisa ya. Jadi dirasa-rasa, direka-reka ya, gitu ya. Kalau dirasa-rasa.
5: Nah, itu dia. Jadi kacau gitu. Kok rasanya begini? Makanya saya waktu kemarin itu juga sempat diajarin sama sepupu.
2: Oke.
5: Jadi kasih tahu sampai detail sampai segala macam. Alhamdulillah, jadi yang memang yang satu beda beda dari yang lain. Jadi kita punya khas sendiri. Oh ternyata pasta bayi Bunda itu rasanya kayak gini. Terus tapi memang yang kedua memang kita memang harus kembangin lagi. Ini sih baru berjalan 1-2 bulan. Jadi mau ngapain lagi ya, pengen ini sih memang sih rasanya. Udah dia ada. Oh kayaknya memang pengen coba deh.
2: Ya, pengen langsung coba deh ya. Betul. Karena memang biar ada pilihan juga. Betul. Kan. Dan itu juga katanya sejenis ya, rasanya sama yang pasta itu ya. Kedahal begitu. Iya deh. Ini udah masuk komunitas UMKM Jackpreneur atau gimana?
3: Belum sih, kita belum ya? Sejauh itu. Jadi aku benar-benar ya baru sendiri aja sih kayak gini. Aku belum kepikiran buat mungkin nanti kali ya. Aku join.
2: Tapi kan kalau dengan masuk seperti itu kita sudah punya wadah.
3: Betul.
2: Nanti dapat apa bazar-bazar, dapat bantuan juga.
3: Aku iya sih. Aku niatnya kemarin tuh sempat kayak Bun, apa kita bazar aja kali ya?
2: Yeah.
3: Cuman Bunda tuh dia emang
2: tanggung-tanggung nyemplung kan, mendingan lu basah.
3: Iya enggak? Gak usah kayak setengah-setengah gitu.
5: Iya, ini memang ngajakin suka begitu.
2: Mandi sekalian kalau main air.
3: Tapi Bunda orangnya suka gak pede, Mpo.
2: Iya, gitu. Kan ada elu anaknya yang kepedean. Oh bukan yang pede.
3: Jadi aku harus kasih validasi ke dia.
2: Iya, bener-bener.
3: Ini udah enak gitu.
2: Iya, iya sih. Memang kita kalau kita saranin juga buat UMKM-UMKM yang baru yang ada di sini, gak apa-apa. Masuk aja ke wadah yang benar-benar resmi gitu loh. Daerah Jagakarsa itu kan Jakarta Selatan ya.
3: Iya,
2: nah, itu kan ke kecamatan aja daftar, apalagi sudah ada produk-produknya. Biar punya kekuatan juga. Nanti kalau ada bazar-bazar, ikut kementerian, ikut segala macam kan jadi berkembang ya.
5: Pengennya begitu.
2: Ya, mudah-mudahan ya Bunda ya. Mudah-mudahan ya Salsa ya. Amin. Ya, ini udah 11.42, apa yang menjadi harapan masing-masing? Kalau Salsa sendiri apa yang menjadi harapan Salsa?
3: Kalau harapan aku buat pasta bayi Bunda, semoga aku berdua sama Bunda, walaupun mungkin nanti nextnya aku bakal punya kesibukan kerja atau Bunda nanti ada kesibukan lain, kita tetap konsisten buat pre-order ini. Karena kan maksudnya kalau pre-order tuh sebenarnya sistemnya fleksibel ya, gitu. Jadi menyesuaikan sama jadwal kita, waktu kita, jadi lebih mudah lah gitu. Jadi aku harap kita berdua sama-sama kerjasamanya baik, kerjasama timnya baik, terus kita juga bisa.
2: Iyalah pasti anak sama ibu ya.
3: Tapi kan anak sama ibu cewek kadang suka ada aja cekcok.
2: Iya, itu kan cekcok sayang ya. Ya Bun ya.
5: Ini dari dalam hati banget ya. Ternyata
2: ngungkapin ya Bun. Jadi besok Bunda, aduh saya mesti gimana ya.
3: Cekcok.
2: Cekcok sayang ya Bun.
3: Itu biasa kan.
2: Iya benar.
3: Ya jadi semoga kita konsisten terus aja sih kayak gitu.
2: Oke. Kalau Bunda sendiri apa?
5: sebenarnya sih nggak jauh beda ya apa yang dibilangin sama.
2: Jangan nggak jauh beda, harus berbeda dong.
5: Harus berbeda ya. Pokoknya tapi yang penting memang konsisten.
2: Konsisten ya pun ya.
5: Konsisten. Mm-hmm. Karena kalau misalnya yang namanya apa ya, cita-cita memang ada. Memang dari awal tuh kadang-kadang tuh teman suka bilangnya, ya kali aja lu punya toko, bisa buat toko dan segala macam.
2: Iya, ada yang nggak mungkin loh. Bisa nggak? Kalau Tuhan berkehendak, kun fayakun loh.
5: Mengafirmasi. Ya moga-moga ya.
2: Jangan moga-moga, ya. Harus ya Allah, yakin. Ya Allah, minta aja. Itu ya benar-benar gitu ya, loh. Jangan separoh-separoh minta. Ya. Kata Tuhan ya, mintalah.
5: Ya. Yang maksimal mungkin.
2: Iya, yang
5: kok ya.
2: Nah, itu. Jadi mintanya semoga. Jangan pakai semoga. Kalau minta ya minta Tuhan, saya pengen punya toko. Ya. Tuhan, saya pengen laris manis. Ya. Semoga laris manis. Enggak ada itu semoga-semoga. Ya. Kalau semoga itu kan berencana ya.
5: Betul.
2: Berharap.
5: Amin. Ya Allah, moga-moga aja ya.
3: Pede aja, dikabulkan.
5: Pede.
2: Iya, ya, harus percaya pede. Diri ya.
5: Betul,
2: oke, dah.
5: Makin pede nih ya. Oke, harus kita buka toko.
2: Nah, harus. Kan udah punya basic gitu. Ini sebuah kerjasama yang kalau Ayah ngelihat ya benar-benar luar biasa. Anaknya pintar promosi, pintar ngomong gitu kan. Ya, bundanya pintar masak. Tapi kan punya basic juga untuk promosi. Yes. Nah, memang harus konsisten sih gitu ya. Betul. Karena ini memang masih 2 bulan ya.
3: Betul.
2: Semoga ya. Ya, ini panjang umurnya. Nah, amin, semoga lagi jangan semoga dah.
3: Iya, iya. Tadi kita yang ngasih.
2: Iya, benar-benar. Ayo salah. Panjang umur ya usahanya.
5: Amin. Amin.
2: Berkembang. Amin. Bukan hanya di Jakarta aja, tapi juga untuk di luar Jakarta gitu kan. Kan bisa juga bikin frozennya, tinggal dimasak gitu ya. Kalau mau dikirim ke luar negeri.
3: Amin.
5: Kenapa?
2: Iya, benar kan. Frozennya bisa di kirim kan, bikin frozen tinggal diaduk dipanasin gitu kan. Yeah.
5: Masya Allah.
2: Oke deh, terima kasih Salsa sama Bunda Suri ya. Jadi yang mau pesan baik dalam kapasitas partai kecil, partai besar silahkan ya. Mau untuk ulang tahun barangkali, mau jadi oleh-oleh buat yang selesai magang mungkin ya. Nanti ya. Harganya nego kok mau. Wah, jangan lupa minta nomor teleponnya. Ya,
5: ya. Kalau pesan 10 kan.
2: Harganya harga goyang. Boleh kasih goyang. Ya kan?
3: Bisa.
2: Buat acara-acara kantor dan segala macamnya, jangan lupa di DM di Instagramnya @pastabaibunda.
5: Okay.
2: Terima kasih sekali lagi laris manis. Saya selalu bahagia selalu.
5: Terima kasih juga
3: banyak Pong.
2: Yeah.
5: Thank you. Lancar semua rezeki.
2: Oke dah. Abang Po sampai di mari dulu Bang Po. Kita ngobrol sama Salsa dan Bunda Surya Bang Po ya, pemilik dari Pasta by Bunda di teras UMKM. Kita lanjut lagi Kamis sama Jumat ya. Mudah-mudahan nanti ini mendapatkan inspirasi dan juga menjadikan sebuah motivasi yang belum buka usaha ataupun yang masih ragu-ragu atau yang sudah buka usaha ya. Ayem Po Nopa akan terus lanjut Abang Po sampai pukul 15 bareng Amam Po Awak.

0: Jing, lu ngajak gue ke museum? Serius? Kagak salah tempat nih.
1: Lah emang apa sih? Museum Nasional sekarang udah beda ya?
0: Beda gimana? Paling-paling isinya cuma benda-benda jadul.
1: Ah lo, jangan asal nyablak aja. Asal lo tahu, di sono tuh lo bisa ngelihat koleksi sejarah sambil belajar soal budaya Indonesia juga.
0: Terus apaan lagi yang bikin menarik?
1: Nih, Cing kasih tahu, tempatnya itu sekarang juga asik banget buat dieksplor. Lo bisa foto-foto, lo bisa bikin konten, sekalian juga lo nongkrong deh tuh sama teman-teman lo.
0: Waduh, berarti bukan cuma dateng lihat koleksi terus pulang?
1: Ya kagak lah. Di sono tuh lo bisa dapat ilmu, dapat pengalaman, sekalian juga foto yang keren-keren.
0: Wah, kalau dipikir-pikir bojok nih Cing. Kapan kita berangkat?
1: Ya elah, udah kagak usah pakai kapan-kapan. Sekarang juga ayo dah, lu siap-siap deh sono. Jangan sampai nih ya, teman-teman lu, anak-anak muda, malah pada kagak tahu tempat sekeren ini.
0: Gasing.
2: Po, mau kemana nih? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya bang ya?
0: Iya.
3: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari.

0: daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah Ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Komisi EDPRD DKI Jakarta Zahrina Nurbaiti mengapresiasi peremajaan belasan gedung sekolah di Jakarta yang telah rampung dikerjakan pada kemarin. Zahrina Nurbaiti menegaskan pembaruan fasilitas fisik yang megah harus diimbangi dengan lonjakan mutu pengajaran serta lingkungan belajar yang bebas dari perundungan. Ia pun mendesak Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk segera menuntaskan sisa gedung sekolah yang masih dalam proses pembangunan agar rampung tepat waktu.

Beralih ke berita yang lain, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia memperkuat ekosistem promosi ekspor nasional dengan menghadirkan pavilion mebel dan dekorasi rumah dalam ajang Trade Expo Indonesia di BSD City, Tangerang. Ketua Umum Himki Abdul Sobur menyatakan, di Jakarta pada kemarin ajang internasional yang diselenggarakan pertengahan Oktober ini menjadi momentum krusial untuk memperluas presentasi pasar secara berkesinambungan. Kolaborasi bersama Kementerian Perdagangan ini ditargetkan mampu memacu potensi nilai ekspor furnitur dan kerajinan tanah air hingga menebus target jangka panjang. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 13.

92,8 perempat suara budaya Jakarta. Abang Po, sekarang sama Ayah lagi nih Abang Po. Agak tuker-tukeran, agak sip-sipan nih ya Abang Po. Cuma gak apa-apa Abang Po ye. Kalau misalkan emang mau ketemu Ponopa lagi ya, makanya jangan kemana-mana ya Abang Po. Ini sekarang sama Ayah dulu nih Abang Po. Biasalah Abang Po, udah jam 12, saatnya kita membahas apa nih Abang Po? Makanan-makanan. Tapi nih ada kan orang yang makannya ini mau datang langsung, ada juga yang males pengen pesen, atau juga pengennya tuh dikirim langsung ke depan rumah, jadi keluar langsung ada makanan. Wah, siapa tuh yang kayak gitu? Ya udah nih, kalau misalkan yang suka-suka pesen nih, jangan kemana-mana ya Bang Po. Tapi yang gak suka pesen juga gak apa-apa, soalnya dia juga bisa makan langsung di situ. Jangan kemana-mana, nanti kasih tahu makanan apa aja yang enak-enak nih di pemesanan online ya Bang Po.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Ayah Bang Pon. Ya, Ayah mau kasih tahu siapa yang males-males buat beli langsung. Kakinya kayak berat gitu kan. Tapi ya gak apa-apa Bang Pon, kan semua orang punya opini ya masing-masing nih untuk membeli makan. Yang penting kan perut kenyang ya Abang Po ya, mau belinya langsung, mau belinya pesen gitu kan. Nah ini Abang Po nih, kalau yang demen-demen ayam goreng atau pakai nasi anget, pakai sambal, aduh ini mah udah paling cocok, paling mantep nih Abang Po. Nih di Jakarta ada namanya Ayam Goreng Berkah Rahmat. Dia udah berdiri sejak 1963. Ayam ini pakai ayam kampung. Nah biasanya nih Abang Po nih emang lebih demen-demen ayam kampung kan, gak, ya kan, daripada ayam-ayam negeri gitu kan. Terus habis itu diolahnya pakai bumbu warisan. Wah ini mah bumbunya juga bumbu rahasia dari 1963 ini, udah nemenin banyak generasi. Mungkin dari Abang Po belum lahir atau yang udah lahir juga kan, emang makannya tuh udah cita rasa zaman dulu lah, klasik-klasik gitu. Terus udah punya tempat sendiri. Dan ini itu salah satu makanan yang dicari-cari lewat pemesanan online ya Bang Po. Nah selain itu ada juga bakmi. Nah bakmi juga cocok banget buat dimakan pakai apa aja. Abis itu kalau banyak toppingnya, banyak porsinya, yang ini tuh ada semuanya lengkap dirangkum jadi satu di bakmi Setia Budi ya Bang Po. Dia ini cita rasanya juga gurih, porsinya gede, toppingnya banyak, ayam, bakso, ikan, telur, telur mata sapi, banyak dah. Bukan cuma bakmi aja nih ya Bang Po, yang mau bihun goreng, kwetiau, ayam gorengnya juga ada nih di sini, ayam goreng mentega. Pokoknya kalau makan bareng keluarga atau mau dipesan lewat aplikasi online gitu boleh banget, karena ini porsinya gede jadi bisa dimakan rame-rame. Tapi nggak boleh pelit ya Bang Po, nanti habis makan ini bisa kembung itu kalau dimakan sendirian.

0: Bang Po, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan-kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perawan Tua nemenin kita nih siang ini ya Bang Poy ya, sambil makan siang, yang udah makan siang. Tadi kan Ayu udah sebut-sebutin tuh dua gitu kan. Tapi yang kalau misalkan masih bingung, apalagi ya yang tadi yang ayam sama bakmi tuh Bang Poy kurang suka, pengennya yang lembek-lembek gitu, yang anget-anget, ada bubur nih ya Bang Poy. Bubur ayam apalagi pakai kaldu gurih, terus juga makannya masih anget, pakai sate-satean. Wah, itu mah mantap. Nih ada nih bubur angket THI yang udah bertahan lebih dari 30 tahun ya Bang Poy. Buburnya tuh udah teksturnya halus, terus pakai ayam kampung nih ya Bang Poy. Kaldunya juga gurih dan kaya rasa. Ini juga bisa dinikmatin kapan aja nih ya Bang Poy. Sarapan bisa, makan malam bisa, pengen makan-makan yang ngenyangin tapi gak mau nasi, bisa nih bubur ini nih ya Bang Poy. Walaupun kalau malam jarang ya makan bubur, ya udah siang-siang nih ya Bang Poy, kalau gak mau nasi pakai bubur. Terus nih kalau yang mau manis-manis ya Bang Poy, ada nih namanya gorengan pisang goreng madu Bu Nani. Siapa yang kagak tahu pisang goreng Bu Nani? Ini mah emang udah top tier banget, atau udah level atas lah di pemesanan online nih. Emang ini ya, dia tuh ciri khasnya warnanya hitam, tapi bukan busuk nih ya Bang Poy, tapi emang itu gulanya dan juga bumbu-bumbunya, dan itu menjadi ciri khas pisang goreng ini ya Bang Poy. Nah kayak gitu deh Bang Poy. Tapi kalau misalkan pisang goreng ini harus dimakannya tuh mungkin bisa rame-rame ya Bang Poy ya, biar makin berasa lah cita rasa Nusantaranya, karena kita bersatu, kita teguh gitu kan.

0: dimari, Bang. Ade apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

Masih bareng ayam Po Awo di 92,8 ya Bang Po. Gimana Bang Po, udah pada makan siang belum Bang Po? Ayah tadi udah ngasih tahu nih makanan apa aja yang bisa dipesen, dan itu juga makanan-makanan emang yang paling enak nih di pemesanan online ya Bang Po. Abis ini yang udah kangen Ponopa lagi nih ya Bang Po, bakal ketemu Ponopa di Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jambi dengan tema Legenda Danau Kaco Karinci nih ya Bang Po. Jangan kemana-mana Bang Po, yang mau gabung-gabung boleh banget di 0812-1124928 ataupun ditelepon di 021-350-4510 lah Bang Po. Ya udah ya Bang Po, ayo mau makan siang dulu, ntar lanjut sama Ponopa nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pop Presiden Prabowo Subianto menjelajahi Museum Nasional Indonesia bersama sejumlah anak sekolah di Jakarta kemarin untuk memperingati Hari Museum Indonesia. Didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Kepala Negara meninjau berbagai koleksi prasejarah guna menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah bangsa. Usai kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan percepatan revitalisasi lebih dari 200 titik museum dan aset budaya di seluruh Indonesia sepanjang tahun ini.

Beralih ke berita yang lain, Sekolah Rakyat Terintegrasi 39 Kabupaten Garut membekali puluhan siswa dari keluarga kurang mampu dengan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan buatan di Garut, Jawa Barat. Kepala Sekolah Rakyat 39 Garut, Andi Yasir Habibi, menyampaikan pengenalan literasi digital hingga coding ini diberikan guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi masa depan. Melalui sarana laptop dan papan tulis pintar, program edukasi ini diharapkan mampu memotivasi para siswa agar menguasai keterampilan TIK secara inklusif. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 14.

0: Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta.

Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Laila.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po. Nape mas senyum-senyum, kagak rela ape? Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po. Yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang sih? Kak ya, Abang ya, Abang Ahmad Baihaqi nih ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mpok Nopa.
2: Mau protes, kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling blam-blam, sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
3: Alhamdulillah baik Mpok. Alhamdulillah. Sehat diri semuanya.
2: Alhamdulillah. Ayo barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutla juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
3: Iya betul sekali Mpok, Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
2: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya mas ya. Betul. Iya dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau nggak penting-penting Amir keluar rumah, nggak usah keluar rumah barangkali ya.
3: Iya benar.
2: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya nggak sih? Oke deh. Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya?
3: Nah, ini Mpok saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan
2: untuk mengikuti. Ayo yang kompak. Pak, halo Mpok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo, yang kompak. 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
3: Mic-nya dihidupkan.
2: Apa kagak rela gitu nyebutin Aye? Oh, kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah. Oke, yuk. Pok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3. Ih, kagak ada. Ih, gimana ini? Oh, ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
3: Ada yang nggak ikhlas kayaknya Pak.
2: Iya kayak ada yang nggak ikhlas ya sudahlah ya nggak apa-apa lah. Bang hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya, Daswarsya.
3: Betul sekali.
2: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
3: Lempur.
2: Lempur ya, Kerinci ya. Ya dah sudah hadirkah di studio atau by Zoom by phone?
3: By Zoom Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
2: Oke, terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa? Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh tahu, iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya gitu kan ya. Ya dah, Bang Ahmad daripada kita berlama-lama, Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya Bang ya. Daripada mereka cuma duduk doang ya kan Bang. Silakan nanti bersama Pak Haji. Sudah tersambungkah Zoom, di Zoom-nya atau by phone-nya?
3: Masih dikondisikan, Pak.
2: Oh, masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
3: Iya.
2: Oke, dah. Ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Iya, kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
3: Hampir sama, Pak.
2: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Sama. Kaca. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
3: Iya.
2: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
3: Kalau menurut cerita sih, Mpok, katanya saking jernihnya jadi kita bisa berkaca.
2: Oh, makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil kelihatan ya, Mas ya?
3: Iya, kelihatan, Mpok, di situ. Oh. Kalau Mpok nyelam di situ pun kelihatan.
2: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh, sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya, Bang ya.
3: Siap.
2: Biar siap, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu, biar baik, jelas gitu loh tema yang akan kita angkat. Siap. Ini. Kalau saya ikut serta nanti nggak jelas nanti. Iya. Masih belum tersambung, Bang Ahmad?
3: Oke, Pak Das, kita bisa tersambung, Pak Das.
2: Kalau nggak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
3: Oke, kita coba untuk ya.
2: Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya, kayak ya, legenda betul. Danau Kaco ini.
3: Oke. Oke, sampai kita siapkan, Pak ya.
2: Iya, sambil disiapkan, Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya, Bang ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus, Bang, ayo dengernya. Nyambung deh, Bang. Abang deh sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
3: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
2: Ya. Jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi ini, yang lain yang laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi mah Oke, ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Ya. Kelas berapa? Kagak jelas, Bang Ahmad kelas berapa tuh? Oh, ulang lagi, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Impon Opa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Impon Opa? Bisa ya? Oh bisa, oke. Ya di belakang lambai tangan. Ya kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya. Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya... Bang Haji ini di mana? Bang Haji di mana?
3: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
2: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
3: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
2: Hah? Sama naik kayak ke Padang dong ya.
3: Iya, karena memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
2: Oh gitu. Iya. Oke.
3: Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
2: Oke, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya. Cuma. Tapi by phone sudah tersambung kah?
3: Oke, sudah Mpok, sudah tersambung.
2: Baik, Bang Ahmad silahkan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
3: Halo, assalamualaikum Pak Haji.
2: Suara adik-adiknya mungkin bisa di mute dulu dari SMA 5 Kerincinya di Zoomnya, di mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke, siap. Silakan Bang Ahmad.
3: Halo, assalamualaikum Pak Das.
2: Belum terdengar di kita ini.
3: Belum tersambung ya Pak Das.
2: Ini by phone apa by Zoom?
3: By phone, Pak.
2: Oh, by phone, oke.
3: Okay. Iya.
2: Halo.
3: Halo juga.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
3: Suaranya kecil, Pak, ya?
2: Iya, suaranya kecil banget ini.
3: Oke. Iya.
2: Halo, Pada, selamat siang.
0: Selamat siang, Bu.
2: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta, Pada. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede, tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
3: Iya.
2: Pada, boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik, biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya. Pak Das lagi di mana? Di tempat kerja kah atau di rumah, Pak Das?
0: Saya lagi di rumah
2: sekarang. Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh. Lempur gimana kabarnya, Pak Das?
0: Apa?
2: Lempur gimana kabarnya?
0: Kalau Lempur, alhamdulillah, walaupun masih di
2: rumah. Oke deh. Kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Pak Das. Silakan.
3: Baik, terima kasih, Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema Selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa, beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang, Pak Das.
0: Ucapannya sama, selamat siang, Pak Bayaki.
3: Ya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
0: Alhamdulillah, acara itu cuaca sekarang masih diselimuti oleh asap kabut
3: ini. Masih diselimuti kabut asap ya?
0: Ya.
3: Ya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi ya.
0: Amin, amin, amin.
3: Oke, baik Pak Das, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Das kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri, Pak Das?
0: Baik, baik Pak Baiki. Sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
3: Siapa Anda?
0: Mengenal sejarah.
3: Baik.
0: Pada abad 6 sampai abad ke-13 Masehi itu ada namanya Zaman Sagindo.
3: Siap.
0: Nah, Zaman Sagindo itu nama sasaran pemerintahan di kala itu. Setiap Sagindo itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
3: Oke. Nah,
0: jadi ada tiga Sagindo. Tiga Sagindo, yang pertama Sagindo Bakunting.
3: Iya.
0: Di Jarangpang Tinggi.
3: Iya, iya.
0: Ia menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua Sagindo Balak. Di Tanjung Kacemi Kerampas Merangin Kampung. Menguasai wilayah itu.
3: Baik.
0: Yang ketiga yaitu Sagindo Kilok Bisai di Kota Tapos Sungai Tenang.
3: Okay. Nah,
0: ketiga Sagindo ini mempengaruhi kerajaan juga
3: bukan itu. Baik.
0: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pagaruyung, dan kerajaan Majuto. Nah, kerajaan Majuto inilah yang membawahi tiga Sagindo itu.
3: Baik, baik.
0: Nah, jadi kita rangkum saja. Yang kedua itu Sagindo Balak. Nah, Sagindo Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Kerapat sekarang ini.
3: Oke.
0: Okay. Nah, jadi di kala itu di Sagindo Balak ada seorang gadis cantik jelita.
3: Iya.
0: Yang bernama Putri Suluk Makan.
3: Putri Suluk Makan ya.
0: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Dikala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang sama orang satu lah dikala itu.
3: Iya.
0: Jadi saat gelap mulai datang, untuk makan itu mencetak kulitnya sehingga di sekitar itu tidak diserang sekali.
3: Baik.
0: Jadi suluh makan suluh itu itu abu gitu.
3: Iya iya.
0: Jadi ibu dari Putin Suluh Makan ini bernama Siti Jindai Alus.
3: Siap.
0: Nah, Siti Jindai Alus dia punya anak gadis dan dia itu Putin Suluh Makan. Gelar ibunya itu gelar dalam pusaka ibunya adalah Sumpit Gading bersama ibu. Nah, Sumpit Gading bersama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mahkota kerajaan tahu bahwa Putih Suluh Makan ini adalah satu-satunya dari cantik di kepala di tiga segini itu.
3: Baik.
0: Jadi punya niat untuk menang dari Putih Suluh Makan ini. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa putra mahkota untuk memberi tanda ingin meminang Putih Suluh Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua.
3: Okay.
0: Datang dari drama kota ini diterima dalam bentuk cincin permata hitam. Yang satu lagi datang lagi bentuknya dari utusan drama kota kerajaan lain bahwa cenderamata segala bentuk gelang. Berikutnya datang lagi utusan dari drama kota lain bahwa kalung yang berlian itu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua Putih Suluh Makan. Baru sadar dia, kok kita terima semua ini tanda mata ini.
3: Baik.
0: Mestinya itu satu yang kita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita malu. Nah, jadi di kalah itu, hukum di kala itu berlaku dengan siapa yang mengingkar hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita malu, daripada kita dihukum, kata orang tuanya, bawalah anak gadis Putih Suluh Makan ini mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena sanksi, karena semua tanah sudah dikemini. Banyak cerita, Putih Suluh Makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang juga itu kadang-kadang itu ada Bukit Lintang.
3: Iya.
0: Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa apa? Rasa-rasa ketemu nanti paling dikali. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu. Lebih baik kita turun di Bukit Lintang ini. Kita menuju sebuah ada. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu.
3: Iya.
0: Sebuah telaga yang cukup bening sekali.
3: Okay.
0: Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan satu bukti kalau bukti kita tidak bisa memenuhkan bukti. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanah mata dari putra-putra mahkota tadi. Kalau betul cincin permata, calon berlian dan celang dibuang ke dalam sebuah tanah.
3: Iya.
0: Jadi sang gadis cantik Putih Suluh Makan ini juga mau berpamit sama orang tuanya. Begini ayah. Silakan ayah pulang dulu, biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi rejikan oleh putra-putra mahkota kerajaan ini.
3: Baik.
0: Silakan, kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk. Lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang cukup berdiri. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, terpaksalah kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah Putih Suluh Makan menatap telaga biru itu menunjuk wajahnya, berkaca di atas wajahnya, memang betul adalah cantik. Maka dikala itu, kata Putih, ayah, telaga ini hanya kecantikanku yang begitu indah, cantik dan rupawan. Aku beri nama telaga ini adalah Danau Cacung. Nah, itu makanya bernama Danau Cacung.
3: Oke.
0: Nah, begitu.
3: Baik, baik, baik. Itulah asal mulanya danau, nama Danau Cacung itu terbentuk ya, Pak ya?
0: Ya, itu nama Danau Cacung itu terbentuk.
3: Oke, tapi emang betul Pak, Danau Kaco ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan, apa betul seperti itu Pak?
0: Bisa, Danau Kaco itu ada 4 mata air di bawah, kalau kita dari atas itu apa? Luapan-luapan ada mata air itu ada 4. Sumber yang meluap ke atas sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Kaco, tapi kita kaget. Kita pengunjung kaget begitu birunya Danau Kaco itu. Di muara Danau Kaco itu ada sungai, sungai Mantuto. Justru airnya juga bening, tapi tidak sebiru Danau Kaco itu.
3: Oke, artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
0: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956 kawasan Danau Kaco itu merupakan kawasan hutan adat di lembur ini. Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999 Danau Kaco itu sekarang sudah menjadi kawasan Taman Nasional Kerinci-Kerinci. Kalau dulunya kawasan adat dilarang itu. Dilarang tidak boleh menambah merusak hutan-hutan yang ada baik trek ke Danau Kaco maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kaco itu supaya kayu Danau Kaco itu tetap terjadi gitu. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kaco itu masih alami dan terawat tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu Pak Baik.
3: Baik. Pak, ini saya juga kepingin tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kaco ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
0: Iya, Danau Kaco ini dia mengandung cerita rakyat tadi, tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
3: Oke.
0: Okay. Kita tidak memungkiri suatu janji, janji itu harus betul. Daripada janji tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita kena sanksi itu sanksi sosial.
3: Sanksi sosial. Oke. Baik. Tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kaco ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
0: Ya, untuk generasi sendiri ini kita cepat memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda bertanya, kita kasih tahu kenapa ini bernama Danau Kaco, kemudian turun-temurun yang kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah ada bikin, ada 3 cerita rakyat lempur itu belum saya kukuhkan. Yang pertama, asal mula bernama Danau Kaco, legenda ini. Yang kedua, Putri Ayu Mariam, kenapa ini bernama lempur. Yang ketiga itu Putri Lubu Sayo, dari mana gelar sebagai agung di lembur ini. Cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya.
3: Baru
0: semua kita ekstik gitu.
3: Oke, artinya dari Danau Kaco ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
0: Iya, rencana saya kalau 2 cerita Putri Ayu Maria bertemu lempur dengan Putri Lubu Sayo itu sudah sering saya panggungkan drama panggung kita.
3: Oke. Sudah dibikin drama dalam sebuah panggung, Pak ya?
0: Ya. 2025 kemarin kan ada acara Wirawana. Acara Wirawana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tuan rumahnya di Lempur. Okay. Buka aja di YouTube, nanti ada itu Wirawana Lempur, cerita rakyat itu muncul di situ.
3: Siap. Baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kaco ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak untuk bagi para wisatawan?
0: Sekarang?
3: Iya.
0: Dan menjadi ikon di Provinsi Jambi, Kerinci, baik mancanegara maupun lokal. Itu Danau Kaco. Setiap hari Sabtu, hari libur, itu ramai sekali. Ramai sekarang, ramai pengunjung datang itu.
3: Oke.
0: Okay. Negara para turis pada dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat datang ke sini untuk kunjungan
3: datang itu. Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kaco ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
0: Ya, betul. Mm-hmm. Jadi para pemandu kita ada desa Mandupu namanya itu dan mengelola adat tradisi bekerja sama dengan teman-teman kerja sebelah.
3: Iya.
0: Ada beberapa mematuhi beberapa peraturan gitu. Sampah jangan buat, apa yang Anda lihat jangan diambil, apa yang Anda bawa-bawa ke tadi jangan dirusak.
3: Oh.
0: Asrian.
3: Oh, seperti itu. Oke.
0: Okay. Iya.
3: Tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di situ, Pak?
0: Boleh, diizinkan untuk mandi, cuma melalui pemandu nanti.
3: Oke, okay. Gitu. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan, Pak, ya, ketika kita berkunjung ke Danau Kaco, ya?
0: Enggak.
3: Oke, okay. Kalau boleh tahu juga nih, Pak, berapa jarak nih, pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih jarak antara dari desa Lempur ke Danau Kaco ini berapa jarak jauhnya?
0: Kalau jarak jauh tidak begitu jauh, nggak sampai 10 kilo ini.
3: Nggak sampai 10 kilo.
0: Cuma trek jalannya kita melewati hutan belantara.
3: Jadi okay.
0: bagi masyarakat di sini mungkin 1,5 atau 2 jam bisa nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2,5 jam nyampe di lokasi.
3: Baik, luar biasa Pak Das.
2: Oke, Bang Ahmad.
3: Siap, Mbak.
2: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
3: Iya, pengen nambah ke tempat udah dipanggil, gak jadi nambah.
2: Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin okay. dari tadi. Nah, mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya, Bang ya.
3: Iya, Mbak. Nah, siap.
2: Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
3: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
2: Bisa lebih pelan lagi nggak, Bang?
3: Bisa, ya. 0811-6707-9920.
2: Oke, cuma satu oke, nomor ya?
3: Bisa juga melalui pesan WhatsApp, oh, di nomor yang sama.
2: Di nomor yang sama. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita 0812-1124928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasyawarsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Iya, dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh, Bang, kita buka line telepon buat Jambi, diulang lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya, untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Mpok Nopa.
1: Iya, Mpok Nopa. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Cigiri ya, Mpok Nopa. Ya Allah.
1: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Lupa saya. Ini udah nyambung, ternyata nyambung. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke.
3: Okay. Di Jambi ya, di Perempat Jambi ya.
1: Iya, Perempat Jambi. Silakan Cigur ya.
3: Ahmad ya.
2: Iya.
3: Bang Ahmad.
2: Iya, Cigur.
3: Ingat Bang Ahmad Rehaki ya.
2: Iya, betul.
3: Dengan Cigur ya, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal kembali.
3: Dengan Cigur ya, Jakarta Selatan. Tiada duanya nama Cigur ya, pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Bapak Haji Dasuwarsa ya.
1: Iya.
2: Iya, betul.
3: Ya tuh toko budaya, budayawan Lempuh.
1: Iya.
3: Kerinci luar biasa nih. Iya. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
2: Betul.
3: Ah, Bapak siapa narasumber? Ya, jadi aku ini mau apa ya, kasih buat Bapak.
1: Kasih pertanyaan Bu Ria.
3: Sabar kok.
1: Iya, iya. Iya, langsung ke pertanyaan aja, Cigu, karena di belakang kita begini, banyak.
3: Bapak narasumber. Memang pertanyaan saya nih pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultural yang kuat ini, ya kan, yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi, apa tadi, Cigu, biar dicatat kembali apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini, mau ingin tahu aja Bapak fungsi sosionya kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, ingin tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber.
1: Okay.
3: Bapak Ahmad Ponopa Blaam. Terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjelang bagian timur, selamat sore. Bye.
1: Yo, bye. Apa tadi pertanyaannya, berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
2: Yang pertama tuh agak berat pertanyaannya.
1: Iya, fungsi sosial kultural gitu ya. Oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Baik. Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih,
1: Mpok. Silakan Bang Ahmad dibaca.
2: Oke, ini dari ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih, Mpok. Sepertinya bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
1: Siap, baik. Okay. Pak Haji Dasuwarsa, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi. Silakan, Pak Haji.
4: Oke, baik. Yang pertama tadi dari Ibu-Ibu, fungsi sosialnya sudah salah benar. Yang ke sudah setelah itu fungsi apa lagi?
2: Daya tarik wisata dan konservasinya, ya. Pak Das.
4: Oke, fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tariknya. Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco tadi itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat pembentukan seperti ini, termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat pelatih, nanti dipandu ada gasnya, ada pemandunya nanti pelatih gitu. Nah, itulah tadi itu keindahan Tuhan ini tadi, maka Danau Kaisma ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Dari samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaisma, mulai dari trek masuk sampai ke lokasinya itu. Alam yang harus dijaga kelestariannya, karena Danau Kaisma itu keindahannya itu di tengah hutan belantara itu. Itu betul Pak ya.
2: Baik.
1: Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
2: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
4: Ya. Kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita menceritakan itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Jadi legendanya itu dari kisah di seluruh masyarakat. Bisa, makanya tujuan saya saja ingin membuat sudah saya bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan, mungkin saya edarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya, agar mereka nak tahu legenda atau cerita rakyat ada di kampung ini. Begitu Pak,
2: baik. Terima kasih Pak.
1: Baik. Masih ada kesempatan Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya ya, dan juga WhatsApp-nya. Ada SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya, Bang?
2: Ya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci.
1: Tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh Bang. Boleh kali dikasih mic atau hadir ke tempat dekat Abang juga boleh, biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
2: Iya.
1: Kenapa? agak nggak enak gitu ya kalau. Iya.
2: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
1: Iya, yang bertanya mungkin boleh mendekat yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana Bang.
2: Iya.
1: Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Biar suaranya kedengaran sama maknya di rumah.
2: Iya benar.
1: Iya, Ma, ayah nih Ma gitu.
2: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
1: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan ya.
5: Nama saya Yulia Permatasari, alamat Lempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
1: Oke. Siapa nama panggilannya siapa?
5: Yulia.
1: Kata Bang Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, Yulia silakan. Yulia silakan.
5: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco dan misteri yang ada di Danau Kaco.
1: Ya. Oh, pengen tahu misterinya apa gitu ya? Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? Kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
5: Kami mohon untuk dibimbing.
1: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Yeah. Oke, Yulia, nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa, Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya? Ya. Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau apa suaranya didengar sama maknya di rumah.
2: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia.
1: Iya,
2: ini
1: seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ya? Enggak ada. Apa bertanya mungkin? Boleh nggak saya menggantikan Putih Danau yang kemarin itu gitu loh? Itu oh itu ada. Kok bajunya beda?
5: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu.
1: Oh, pula. Gak tahu pakai baju. Oke, oh, siap. Silakan, namanya siapa?
5: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
1: Ya, silakan.
5: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kacau, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu, kenapa dia gini, kenapa dia begitu.
1: Oh, ya suka-suka dia lah, dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke, oke. Siapa namanya? Iya, siapa namanya tadi? Iya.
5: Nama panggilannya Aca.
1: Aca, oke. Okay. Oke, Ca, nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih, Ca. Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh, Bang, dua-duanya gitu ya.
2: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kacau begitu,
1: Bang, ya kayaknya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya, Bang, ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya, untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
4: Oke, terima kasih. Ya, dari Batinya ya, SM Alumna Tinggi. Ini kebetulan ini benar-benar mobil kampung saya ini.
1: Iya.
4: Cantik. Mungkin saya akan berkunjung ke Halimah ini.
1: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu, Pak Das. Kelamaan ntar, Pak Das.
4: Ya.
1: Ya. Silakan, Pak Das.
4: Ya. Nanti kita kasih bimbingan nih sama ini. Itu mengenai dan mencintai budaya dan kehidupan.
1: Oke, siap.
4: Dan juga di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
1: Nah, satu harus mencintai alam.
4: Ya. Itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, jangan harap Danau Kacau itu akan mengeluarkan air lagi gitu.
1: Benar-benar.
4: Danau Kacau teman-teman akan hafal pohon kayu dan ada di kota itu. Maka kelestarian alam
1: harus dijaga. Iya, iya. Oke, tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampak kah, Pak Das?
4: Tidak, kalau di wilayah Danau Kacau, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat berkebun, tapi jauh dari hutan cikan itu adalah hutan yang rangun.
1: Alhamdulillah.
4: Hutan negara, hutan pemangkin.
1: Okay.
4: Jadi sudah dilarang, termasuk hutan adatnya juga sudah kemudaran. Tidak boleh merampas hutan adat dan hutan bulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
1: Oke, okay, baik. Ya, oke. Okay. Gitu ya, adik-adik. Pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam, gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena apa bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya, Pak Das ya.
4: Betul sekali.
1: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan. Silakan, Pak Das.
4: Iya, ada. Saya punya moto di sini. Saya tutup pesan.
1: Pantun juga boleh, Pak Das, pantun.
4: Bukan pantun.
1: Oh, bukan. Oke, siap.
4: Nama itu sedikit moto saya.
1: Ya.
4: Jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Masih tinggalkan sumber air untuk mereka kelak dengan menjaga kelestarian alam. Cuma itu saya titipkan bagaimana coba.
1: Okay, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
2: Jangan tinggalkan
4: harapan dan telaga air mata.
2: Oh, jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
4: Jangan tinggalkan ratapan.
2: Oh, ratapan.
1: Iya.
2: Oke.
1: Karena
4: jangan tinggalkan ratapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Jangan tinggalkan sumber air untuk mereka. dengan menjaga alam.
2: Itu maknanya sangat dalam nih, Pak.
1: Iya,
2: ya.
1: Jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya, Aang. Jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Ya. Yang penting banyak manfaat ke depannya. Iya, silakan Pak Haji.
2: Pantun, iya, silakan.
4: Ya, satu tip pantun satu.
1: Iya, silakan Pak Haji.
4: Ibu danai hujan dirimu.
1: Cakep. Alam
4: pagi, ibu danai jangan. Ibu cerai kita di mata dalam sepi.
1: Widih, cakep, luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu gak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
4: Sama-sama.
1: Iya, sehat selalu Pak Haji.
4: Amin, amin, amin.
1: Iya, Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik ya, SMA Lima Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia, sukses buat kalian ya. Bye-bye. Abang Poknya, Baben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok, Abang Pok ya. Ayem Pok Nopakalista akhiri. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semua, dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Kampung Naga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Letaknya di pinggiran jalur utama Singaparna Garut, bahkan dapat dikatakan berada di perbatasan wilayah Garut Tasikmalaya. Kampung ini merupakan sebuah perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam melestarikan adat leluhurnya. Adat yang dilestarikan di kampung tersebut tentunya adalah adat Sunda. Tak jauh seperti permukiman Baduy di Banten, Kampung Naga seringkali menjadi objek penelitian antropologi mengenai kehidupan masyarakat di pedesaan di sana. Penamaan Naga berasal dari istilah dalam bahasa Sunda, yakni Nagawir, yang artinya tebing terjal. Lokasinya yang di hulu Sungai Ciwulan dan diapit di perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan 45 derajat. Kampung Naga merupakan kampung yang masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Kampung ini memiliki salah satu kampung yang menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu merusak kelestarian kampung tersebut. Perjalanan ke Kampung Naga cukup melelahkan, terutama jalan pulang karena harus menaiki tangga. Tapi rasa lelah akan terobati dengan suguhan panorama pedesaan yang indah.
2: Kabar berita jam 14.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendekatkan edukasi museum ke ruang publik dengan menggelar pameran hutan dan peradaban di stasiun MRT Bundaran HI. Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Retno Setiowati menyampaikan di Jakarta pada Senin kemarin, ajang edukatif bersahaja ini menyajikan beragam koleksi flora fauna serta media interaktif hingga 18 Oktober mendatang. Mengandalkan titik transit yang ramai, pameran hasil kolaborasi bersama Kementerian Kehutanan ini bertujuan memperkuat literasi lingkungan sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian alam. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melibatkan 490 siswa SD dan SMP untuk memperkuat pelestarian bahasa Jawa dan Festival Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti dalam keterangannya di Jakarta kemarin mengatakan pelestarian bahasa daerah membutuhkan pembiasaan sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak hanya pada kurikulum sekolah, melalui 7 mata lomba sastra dan seni tutur Jawa, ajang ini diharapkan mampu memperkokoh nilai tata krama serta identitas budaya pada generasi muda. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.
1: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta Pro 4.
1: Iya, yeah, bareng Aye nih sekarang nih Po. Udah lama kita Po bareng-bareng berdua ini.
0: Iya, udah 4 tahun ya. Baru kemarin.
1: Iya. Yeah.
0: Ya dan Po, tadi kita kan udah ngebahas nih tentang cerita legenda apa tadi ya? Danau
1: dari,
0: Kaco.
1: Iya, dari Jambi.
0: Dari Jambi, Danau Kaco, Abang Po, dari Jambi. Nah, sebenarnya Indonesia ini kalau ditanya tentang cerita legenda itu banyak loh, Po.
1: Udah banyak banget ya, pasti.
0: Bukan hanya ratusan, tapi ribuan. Dalam satu daerah itu aja mungkin ada 4-5 cerita legenda.
1: Iya, bener banget. Walaupun emang gak apal semua ya, gitu pasti.
0: Iya, bener. Yang paling hits itu yang sering kita jadi kan sebagai apa ya,
1: cerita rakyat lah ya,
0: cerita rakyat yang sering kita munculkan buat mendidik, memberikan pesan moral tuh terutama pada anak-anak kayak cerita Maling Kundang,
1: ya, batu menangis, biar kagak durhaka itu,
0: biar kagak nggak boleh durhaka sama orang tua nanti dikutuk jadi batu, ya kan. Terus juga tuh timun mas,
1: bawang merah, bawang putih,
0: nggak boleh sombong,
1: nggak boleh berantem lah sama saudara sendiri, gak gitu.
0: Gak boleh semena-mena terhadap orang.
1: Betul.
0: Terus cerita Roro Jonggrang, apa lagi
1: Tangkuban
0: tuh?
1: Perahu.
0: Tangkuban
1: tuh.
0: Perahu. Iya. Tangkuban Perahu, Danau Toba.
1: Sangkuriang itu Tangkuban Perahu ya, Po ya.
0: Pokoknya banyak dah. Nah kalau dari Mpo Awa sendiri di Kampung Po Awa apa tuh cerita yang ada pesan moralnya?
1: Ayah tuh ini sih sebenarnya lebih ke penghormatan atas seseorang yang sudah membangun daerah itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ini tuh tentang kerajaan sih.
0: Berarti dia bukan raja beneran dong?
1: Raja beneran.
0: Raja-rajaan.
1: raja-rajaan ya, bukan raja beneran.
0: Kalau main-mainan kan enggak beneran.
1: Iya, iya sih benar. Obat-obatan berarti bohongan.
0: Iya, bener ya.
1: Iya.
0: Ini tentang cerita raja gitu ya.
1: Iya, ada dua sih, Po. Yang tiga raksa sama bala raja. Kalau
0: jadi tiga raksa itu cerita.
1: Dia cerita tentang
0: sekarang dijadiin nama gitu ya, nama daerah ya.
1: Betul. Dia tentang tiga raja gitulah, Po, gitu. Jadi dia yang mendirikan daerah itu, terus kayak untuk penghormatan nih. Akhirnya dia dijadikanlah nama-nama daerah di situ. Nah, di Tiga Raksa juga nama-nama jalannya nih, jalan dari tiga rajanya ini. Ada Arya Yudhanegara, Arya Wangsakara, sama Arya Jaya Santika nih. Gitu.
0: Jadi Tiga Raksa itu adalah nama orang yang cerita dari orang-orang yang mendirikan itu ya.
1: Iya, jadi ketiganya ini dulunya nih diutus buat ngebuat perkampungan yang buat bertahan di wilayah perbatasan sama Batavia, mungkin sekarang Jakarta dulu kan zaman-zamannya perang nih, Po.
0: Kalian kan daerah sono tuh kan daerah perbatasan ya.
1: Akhirnya mereka membangunlah perkampungan itu gitu. Akhirnya sekarang perkampungan ini dijadiin nama Tiga Raksa ini.
0: Oke.
1: Kalau Bala Raja sih lebih ke si rajanya ini mempunyai tempat yang besar lah.
0: Itu nama daerah juga kan Bala Raja.
1: Nama daerah juga. Gitu. Ini kalau nggak salah ya, Po. Soalnya ayah juga kan mendengarnya turun temurun nih. Takutnya ada yang dilebihin, ada yang dikurangin.
0: Cari.
1: Kalau yang Bala Raja kayak gitu sih, Po. Kalau Po sendiri gimana ini?
0: Ayah mah ya itu tadi cerita yang paling terkenal ya itu Malin Kundang.
1: Oh iya.
0: Kalau Sumatera Barat di Padang itu cerita yang paling hits ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia ya. Kan cerita itu juga pernah diceritain sama Upin dan Ipin dengan versi yang berbeda. Mereka punya cerita juga tuh Batu Malin Kundang, bukan Batu Malin Kundang sama mereka, tapi ceritanya persis ke seperti itu gitu kan.
1: Oh gitu.
0: Ya, itu kan cerita dari masyarakat Minangkabau pada waktu itu gitu kan. Mereka berdua anak dan ibu yang sudah tidak ada ayah, yang sudah yatim. Kalau nggak ada ayah apa yatim ya, benar
1: iya,
0: ya?
1: Iya betul.
0: Ya udah yatim dan apa ya untuk kehidupan sehari-harinya, untuk makan sehari-hari aja mereka susah gitu kan. Ibunya udah banting tulang dari pagi sampai sore gitu loh. Nah jadi anaknya ini awalnya baik sih, ngebantu orang tua kesehariannya gitu. Nah terus dia berpikiran kenapa hidup saya mesti begini-begini terus gitu kan, nggak harus begini-begini terus. Jadi menginjak masa remaja, pergilah dia merantau kan.
1: Iya kan, merantau.
0: Dipesan sama orang, saya ingin merubah hidup Bu, katanya. Tapi benar-benar berubah kan, dari orang baik jadi orang jahat.
1: Iya sih benar.
0: Iya.
1: Dari orang kampung jadi orang kota.
0: Iya, jadi berubah. Orang kota. Dan akhirnya dari yang tadinya ramah jadi sombong kan. Pergilah atas izin orang tuanya. Nggak mikir mungkin kali ya bahwasannya kesuksesan yang dari itu adalah sebagian besar gitu kata orang sih 90% itu doa orang tuamu.
1: Iya.
0: 10% itu adalah usahamu.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Betul sekali.
0: Iya, karena ridonya Tuhan itu terletak di ridonya orang tua. Mungkin siang malam ibunya udah doain segala macem gitu kan, akhirnya jadi saudagar kaya raya lah ya. Dipertemukan dengan anak raja, anak saud, anak itulah pokoknya anak bangsawan ya. Ketemulah dia terus dari situ mulailah ya sifat sombongnya muncul. Dia juga nggak mau dibilang bahwasannya dia dari keluarga miskin apa segala macem gitu kan.
1: Akhirnya nggak ngakuin ibunya juga kan ya Mpo, kalau nggak salah.
0: Pulang lah tuh ya, pengen pulang kampung memperlihatkan pada orang-orang bahwa saya sudah berhasil gitu. Nah datanglah ibunya kucuk-kucuk dengan pakaian compang camping segala macem. Malu dong, kita sudah jadi orang kaya. Emang dasar anak durhaka,
1: emang kurang ajar.
0: Ya ini banget gitu ya. Nah makanya jadi apa ya, tidak mau mengakui orang tua. Ya orang tua berhibati dong, sudah capek-capek membesarkan, kemudian siang malam sudah mendoakan anaknya. Ternyata anaknya udah rindu kan, udah berapa lama tidak bertemu. Tapi setelah bertemu ternyata anaknya tidak mengakui dia.
1: Iya, sakitnya tuh di sini. Iya, aduh kayak lagu tuh.
0: Iya.
1: Sakitnya tuh di sini.
0: Sebenarnya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu mendapatkan mudarat ya. Tapi itu berarti memang sudah sakit banget ya. Kalau orang tua kita sudah mendoakan hal yang tidak baik kepada kita, ingat itu keramat loh. Makanya doa orang tua itu berlaku, apalagi doa seorang ibu kan.
1: Jangan kan doa omongan aja itu. Bisa itu.
0: Ibu tuh dalam Al-Qur'an disebutnya 3 kali ibu-ibu. Nah, mungkin bapak-bapak katanya makanya harus cari 3 ibu
1: cuma mauan bapak-bapak itu.
0: Nah, itu dia. Jadi pesan moralnya ya, hati-hati dengan kata-kata ibu, hati-hati dengan ucapan orang tua kita ya, hati-hati dengan doa orang tua kita, karena doanya melangit dan mabrur kata orang doanya ya. Nah itulah makna dari kisah si Malin Kundang tadi. Gitu Pak Awa.
1: Malin Kundang emang udah banyak didengar ya Po.
0: Semua bukan orang Padang atau orang Minang aja yang tahu tuh cerita Malin
1: sampai
0: Kundang.
1: Sampai difilmin.
0: Iya sampai difilmin.
1: Sampai jadi film horor itu.
0: Iya.
1: Ada tuh yang legenda Malin Kundang tapi vibesnya horor.
0: Horor ya.
1: Dari POV horor.
0: Iya benar-benar. Ya jadi kalaupun anak-anak, misalnya anak-anak di tempat Mpo Awa ditanya, tahu nggak cerita Malin Kundang, pasti tahu kan?
1: Iya benar.
0: Tapi kalau tadi ditanya, tahu nggak tentang Balaraja? Nggak tahu.
1: Nggak tahu. Dia nama jalan aja udah mikirnya.
0: Bener gitu. Kan nama daerah. Ayah aja baru tahu tadi kan. Itu bukannya nama daerah Balaraja? Iya, tapi kan ada ceritanya asal usulnya. Iya. Jadi
1: kayaknya emang ini sih Po, berkaitan nih sama yang tadi Balaraja. Emang dia tuh tempat singgahnya si raja-raja ini nih di Balaraja itu di situ.
0: Okay.
1: Nah, si Tiga Raksa ini perkampungan mungkin panjang ya. Terus ada juga emang namanya Telaga Bestari, tapi dulu nih namanya Telaga Sari nih Po. Nah itu tempat pemandian si raja-rajanya ini. Kalau mandi ke situ emang satu daerah, satu
0: banyak cerita di situ
1: gitu.
0: Ya
1: iya sih benar.
0: Iya deh. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ceritanya ya, legenda-legenda yang ada di daerah kita masing-masing. Abang Po boleh ikutan ya, di mana Po Awa, WhatsApp
1: aja. Kalau di WA di 0812-1124-928.
0: Ya mungkin punya cerita legenda dari daerahnya juga. Yang tidak terekspos kayak tadi gitu kan ya. Jarang terekspos ya. Jarang kita dengar kayak cerita Balaraja, cerita apa lagi tadi?
1: Telaga Sari.
0: Satu lagi
1: Tiga Raksa.
0: Tiga Raksa yang sekarang dijadikan nama daerah.

0: Beh, nih kucing makin tua makin nyusahin aja. Dulu iya lucu, sekarang mah kerjaannya tidur doang, ngotorin rumah. Ah, ribet dah.
1: Kiki, elah lu ngomong apaan sih? Si Blang itu lu kan dulu sayang-sayang tuh, digendong kemana-mana. Lah sekarang pas dia tua malah lo cuekin. Aduh, kagak ada pikirannya lu.
0: Ya gimana ya Cing, namanya udah tua. Lagi ngapain sih diribetin?
1: Ciki, dengerin Cing nih ya. Binatang itu juga punya hak, namanya hak asasi binatang. Mereka juga berhak tuh yang namanya dapat makan, tempat tinggal, ame kasih sayang. Apalagi si Blang kan udah nemenin lo dari kecil.
0: Iya juga ya Cing, kayaknya ayah keterlaluan ya.
1: Nah gitu dong lo, jangan mentang-mentang dia udah kagak bisa diajak main, lo kira dia kagak ngerasa kesepian apa?
0: Blang, maafin Ciki ya. Mulai sekarang ayah janji dah bakal urus lo lagi.
2: Sayangi binatang, hargai hidupnya. Jakarta.

0: Jakarta, masih bareng Aye dan Ponopan ya Bang Po.
1: Kita masih cerita tentang legenda ya, cerita legenda.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Kalau tadi kita cerita tentang daerah masing-masing, ini juga ada beberapa cerita legenda yang punya pesan moral ya.
0: Betul.
1: Yang bisa apa, yang bisa kita kasih tahu ke anak-anaknya kita ya. Anak Pono Pak aja kali ya.
0: Oh iya, ayah belum punya anak nih.
1: Iya, iya. Nabe. Kalau Mpok Awa, apalagi tuh ceritanya?
0: Ini sih sebenarnya kayak masih satu lingkup lah dengan tadi nih, karena masih di deretan Banten dan sekitarnya nih ya, Mpok Nopa.
1: Nah, main ini kandang nih, ya?
0: Iya. Sebenarnya nggak beda jauh sama si Malin Kundang, tapi ini Gunung Pinang nih, legenda Gunung Pinang sama. Ini tuh namanya ada pemuda namanya Dampu Awang. Dia juga dulunya nih pengen merantau karena pengen jadi saudagar kaya nih. Dia udah merantau, terus juga dia nih sering banget di tengah-tengah pantai, kayak mungkin untuk healing, hiburan gitu. Nah pas di tengah-tengah pantai ini, pas dia mendarat, ternyata mendaratnya ke kampungnya nih Ponopa. Nah pas mendarat ke kampungnya, sama dia tidak mengakui ibunya. Kalau Maling Kunda kan dikutuk nih ya.
1: Iya,
0: kalau dia enggak didoain, perahunya terbalik, akhirnya jadi badai. Nah pas badai, tiba-tiba jadilah si Gunung Pinang ini setelah badainya, perahunya ini.
1: Gitu. Jadi perahunya jadi gunung.
0: Gitu. Emang ini legenda-legenda yang durhaka sama orang tua nih.
1: Ada-ada aja gitu ya.
0: Iya, dan ada-ada aja.
1: Ada-ada aja gitu ya. Didoain lah gitu ya, perahunya terbalik. Kalau ini dikutuk jadi batu gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, makanya itu deh. Kalau Mpok Nopa ada cerita dari mana nih Mpok Nopa?
1: Kemarin itu Mpok Nopa sempat nonton apa ya, drama musikalnya nih. Seru juga loh dijadiin drama musikal tuh ya, cerita
0: nonton juga
1: cerita
0: tuh.
1: legenda. Kemarin itu sempat ada drama musikal Timun Mas, cerita tentang Timun Mas nih. Kalau misalnya dipentaskan gitu loh, seru juga loh.
0: Di mana itu Po nontonnya Po?
1: Nontonnya itu di Lipo Nusantara.
0: Oh, Lipo Nusantara.
1: Itu dari Sanggar sih.
0: Oh, dari Sanggar. Tim teater gitu ya Po ya.
1: Tim teater gitulah ya. Nah, Timun Mas ini cerita legendanya ini sebenarnya berasal dari Jawa Tengah atau Jawa Timur kata orang. Tapi pastinya itu kan belum tahu ya. Yang penting Jawa dah. Cuma lebih ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gak mungkin Jawa Barat kan. Jawa Barat kan punya cerita juga tuh. Nah jadi sinopsis ceritanya, ada seorang janda yang bernama Mbok Sini katanya, itu menginginkan anak dan meminta bantuan raksasa dengan perjanjian kelak nih saat anak tersebut berusia dewasa, ia harus diserahkan kembali kepada raksasa. Jadi lahirlah bayi perempuan dari timun emas yang tumbuh cerdas. Nah saat raksasa itu nagih janji, kan tadi emaknya tuh minta anak gitu kan ya, dikasihlah gitu sama raksasa. Itu kan difilmkan juga tuh ya, cerita horornya tuh kan.
0: Makanya emang banyak banget sih di modifikasi-modifikasi itu ya Po.
1: Padahal itu dari cerita legenda loh sebenarnya. Terus lahirlah anaknya kan, terus tumbuh besar. Tadi kan janjinya kalau udah tumbuh besar, dianya ini harus dikembalikan ke raksasanya. Nah raksasanya datang dong ya. Terus Mbok Sirni memberikan timun emas, empat benda sakti gitu ya. Ada biji timun, jarum, garam, dan terasi. Setiap kali dikejar raksasa, timun emas itu melemparkan benda tersebut yang berubah menjadi ladang timun katanya, lebat. Terus juga hutan bambu runcing, lautan luas, dan kawah terasi mendidih yang menenggelamkan raksasa itu sendiri.
0: Nah,
1: pesan moralnya nih ya, itu adalah sebuah keberanian, kecerdikan, dan doa yang dapat mengalahkan kejahatan ya, atau kekuatan yang tidak adil.
0: Iya sih benar, walaupun emang itu tidak menepati janji, cuma kan juga kita harus melihat dari sisi baiknya nih ya, Po.
1: Bener.
0: Dari kecerdasannya. Kalau misalnya memang kepepet nih, misal di kehidupan nyata kita kepepet, kita harus tahu caranya menyelesaikan masalah sendiri.
1: Betul.
0: Mungkin gitu ya, Po.
1: Dan itu juga apa yang menunjukkan rasa kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Ya kali anak kita dikasih ke orang gitu kan.
0: Kita udah nunggu lama-lama gitu kan.
1: Ya begitulah ya. Jadi pesan moralnya ini adalah sebuah keberanian, kecerdikan, dan doa ya, yang dapat mengalahkan menyebarkan kejahatan atau kekuatan yang tidak adil.
0: Hmm, kejahatan gitu. Aura-aura negatif gitu.
1: Nah, itu dia Tumpo. Hmm. Ye, yeah. Ada cerita lagi enggak, Mpo?
0: Ayes sih sebetulnya sudah cukup ini, Po.
1: Nah, itu loh, Mpo. Kita cerita Sangkuriang ya.
0: Iya, Sangkuriang nah, boleh.
1: Sangkuriang dan Gunung Tangkuban Perahu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Mpo Awa tahu tuh kalau cerita Sangkuriang
0: Sangkuriang tuh yang ini ya, Po. Hmm. Kalau enggak salah tuh yang dia demen sama emaknya.
1: Kayaknya
0: iya.
1: Yang nama Dayang Sumbi ya.
0: Iya.
1: Nah ini nih ayo baca nih. Dari Mbah Ugel ngasih ceritanya gini nih. Mm-hmm. Katanya tuh Sangkuriang itu tidak sengaja mengusir dan memukul ibunya Dayang Sumbi hingga pergi bertahun-tahun. Mm-hmm. Ya. Bertahun-tahun kemudian ya mereka bertemu kembali tanpa saling mengenali.
0: Yeah.
1: Dan si Sangkuriang itu jatuh cinta kepada Dayang Sumbi yang tetap awet muda. Padahal kan ibunya ya.
0: Iya, yeah, ibunya
1: nah,
0: sendiri.
1: Nah, terus menyadari itu ya itu adalah anaknya. Dayang Sumbi mengajukan syarat agar Sangkuriang itu membuat waduk dan perahu besar dalam satu malam tuh.
0: Sampai matahari terbit tuh ya. Yeay. Sebelum burung ayam berkokok, burung ya. Berkokok, burung mah berciut.
1: Nah itu, jadi emaknya tahu itu anaknya, tapi anaknya nggak tahu itu emaknya gitu kan ya. Terus dibuat lah ya, katanya dalam satu malam kan tadi ya. Nah saat usaha itu hampir berhasil nih, Dayang Sumbi itu membuat tipuan nih agar ayam jantan itu berkokok lebih awal dan gagal memenuhi syaratnya tuh si Sangkuriangnya marah kan, terus mendang perahu tersebut hingga terbalik dan metamorfosis
0: berubah
1: menjadi Gunung Tangkuban Perahu.
0: Iya.
1: Kayak amir-amir mirip ya sama cerita yang tadi ya. Perahu terbalik ya.
0: Iya, perahu terbalik sama-sama jadi gunung ini.
1: Iya.
0: Ya. Tapi Mpo pernah ke Tangkuban Perahu, Po?
1: Belum sih.
0: Oh, ayo pernah nih, Po. Boleh dah nanti
1: iya,
0: ya,
1: iya. Ayo
0: ajak.
1: Kita jadwalkan ya.
0: Ayo tuh pernah, Po. Tapi kok enggak ada perahunya?
1: Masa iya?
0: Iya, kayak enggak kelihatan bentuk perahu. Apa mungkin tidak mendekat kali ya, Po?
1: Iya, katanya itu kali gunungnya itu yang berbentuk Gunung Tangkuban Perahu. Gunungnya itu berbentuk perahu. Tapi enggak kelihatan.
0: Enggak kelihatan karena udah banyak pepohonan itu.
1: Iya,
0: mungkin kalau dari dekat bisa jadi
1: udah
0: ya.
1: Semakin lama kali ya, udah semakin menua lah ya.
0: Karena kan dikelilingi Danau Toba nih ya, Po.
1: Itu Danau Toba, masa?
0: Kalau nggak salah,
1: Tangkuban Perahu bukannya dari Jawa Barat, cuy. Jawa Barat, Danau Toba mah Medan.
0: Danau apa namanya?
1: Ketok nih.
0: Lah, sama-sama aja nih ya, gimana?
1: Danau Toba itu di Sumatera Utara.
0: Tapi dia ada danaunya juga.
1: Iya, dia ada danaunya.
0: Danau apa ya?
1: Tapi bukan Danau Toba namanya.
0: Danau apa itu?
1: Ketok nih. Ya mungkin danau-danau Tangkuban Perahu.
0: Eh mungkin ya.
1: Iya.
0: Ya udahlah kita namakan aja Danau Tangkuban Perahu.
1: Iya. Ya, ya karena memang ada danau di situ ya. Terus juga pesan moralnya nih, Mpo. Kita sebagai manusia harus bisa mengendalikan amarah dan hawa nafsu agar tidak berujung pada penyesalan.
0: Iya.
1: Karena memang kan emosi itu enggak ada nilai positifnya ya. Kalau kita marah-marah memang untungnya apa coba?
0: Makanya capek sendiri enggak sih, Po, kalau marah-marah?
1: Satu capek sendiri. Terus darah tinggi.
0: Energinya juga jadi negatif.
1: Iya, energi terkuras gitu kan. Ya segala macam penyakit ya kan.
0: Muncul.
1: Jadi enggak ada untungnya kalau kita emosian, kalau apalagi sampai emosiannya tuh meledak-ledak ya.
0: Iya. Udah kayak ada api-apinya.
1: Iya ya, kan ada orang ya yang sampai meledak-ledak gitu marahnya ya.
0: Itu gimana ya dia kok bisa
1: berarti
0: begitu?
1: Berarti bukan dia itu udah setan gitu ya.
0: Mungkin ya. Kemasukan si Sangkuriang.
1: Iya. Jadi harus dibacain auzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Ya jadi itu ya. Pesan moralnya bahwasanya emosi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Rasa marah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Apalagi yang sudah over, yang sudah meledak-ledak ya. Kita sebagai umat Islam mungkin kalau di saat kita emosi lagi marah ke orang, kita bisa wudu. Terus bisa sholat 2 rakaat.
0: Betul.
1: Ya biar meredam gitu ya.
0: Iya,
1: biar adem gitu. Pok Nopa ngomong doang. Iya sih. Tapi di saat kita marah
0: iya gimana ya.
1: Tapi semoga kita gak gitu ya, Pak. Ya. Kalau marah mungkin setiap orang punya rasa amarah, punya masalah setiap kita gitu ya. Emosi mungkin kita punya emosi tapi kita masih dalam batas kewajaran.
0: Betul.
1: Oke, Dempawa. Udah ya. 14.49.
0: Iya.
1: Saatnya kita tutup warung.
0: Betul.
1: Warung berikutnya penjaganya sudah datang.
0: Udah mau dangdutan itu.
1: Iya, udah mau dangdutan. Ayam ponopa yang cantik belam-belam se-Jakarta.
0: Ayam pawa yang imut kiut kalau barang ponopa.
1: Kalau barang yang lain siapa nama lu?
0: Nama aja.
1: Saingan lu ye. Enggak mau kalah ye. Ya udah deh. Makasih Putri ya. Makasih untuk semua pendengar yang sudah setia bareng kita dari pukul 10 tadi yang pawa ya. Kita pamit undur diri, hati-hati buat yang pulang ke rumah ye. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Karena orang-orang tersayang lagi menunggu di rumah. Kita berdua pamit. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

354 pada hari ini dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman budaya. Bupati Tangerang, Moh Maisal Rashid mengenakan busana adat Rote Nusa Tenggara Timur, sementara Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah memakai pakaian adat Sumatera Barat. Melalui perayaan tersebut, Pemkab Tangerang ingin memperkuat kecintaan terhadap budaya Nusantara, sekaligus menjaga persatuan masyarakat yang beragam suku, adat, dan agama. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Kata selamat sore Abang Po, dangdutnya, enya. Masya Allah, luar biasa hari Selasa ya, panas banget. 13 Oktober 2026, Ayah Po Mariana Suwendi hadir menemani aktivitasnya Abang Po di dangdutnya, request lagu dangdut selama 2 jam. Udah menor banget kita di mari, udah berdandan. Soalnya apa yang mau ada kedatangan tamu? Selain tuan rumah, kalau tamu mau datang, kita kan mesti siap-siap, Abang Po. Emang tamunya siapa sih? Tamunya tentunya penyanyi dangdut ya. Iya kan di dangdutnya. Suara penyanyi dangdut yang sekarang dia udah mulai sibuk lagi berkarya, Abang Po. Siapakah dia? Nabila Gomez. Nanti bakal hadir di jam 4 sore abis kabar berita. Tapi yang pasti request lagu dangdutnya cuma 1 jam aja nih. Jadi ayo dah, gak ada tema, kita request aja. Tapi yang pasti buat Abang Po yang mau berbagi informasi silakan ya. Yang lagi dalam perjalanan bisa diupdate juga info cuaca dan lalu lintasnya. Bisa langsung sebar request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

0: Gilkustik apa Mpo? Betahu lah ya. Gilkustik ini kan emang kalau nyanyi tuh menyentuh hati. Ini bahasa Jawanya judulnya Alum Abang Po. Coba yang ngerti bahasa Jawa, alum artinya apa sih? Ayah takut salah nebaknya. Alum artinya apa dalam bahasa Jawa? Ah, ayo dah kasih tahu di Maria. Sampai rekan saya gudangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Kenapa buru-buru banget nih request? Soalnya kita cuma punya waktu kurang lebih 1 jam. Soalnya ntar jam 4 sore bakal ada tamu Abang Po dangdutnya. Jadi ayo request dari sekarang deh, 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum dangdutnya.
1: Nyanyanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Roni akhir-akhir ini jadi penelpon pertama mulu nih.
1: Iya, nggak tahu udah.
0: Rezekinya ya Mas ya.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Amin, ya. Sehat Mas.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Mas.
1: Ya.
0: Mau request lagu apa?
1: Kuda hitam ada enggak ya?
0: Kuda hitam.
1: Iya.
0: Bukan kuda lumping.
1: Bukan kali.
0: Kuda hitam enggak ada, Mas.
1: Enggak ada ya?
0: Enggak ada. Ada nih tuh lagu dangdut judulnya Kuda Betina, nyanyi Ayah Mansur. Ada.
1: Enggak, kuda betina.
0: Ya udah yang lain deh apa?
1: Ayam jago enggak ada. Ayam jago.
0: Ayam jago. Ayam jago ada.
1: Oh, ada. Nanti ya, tapi tanya apa Alum?
0: Hah?
1: Eh, tanya Alum.
0: Iya, Alum apa artinya, Mas?
1: Alum itu apa ya?
0: Bahasa ayam Jawa ya? Hah, layu.
1: Layu. Iya.
0: Oh, iya, berarti benar. Tadi pembawaan lagunya sedih. Alum tuh artinya layu gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Jadi apa nih requestnya? Ayam jago.
1: Udah kan?
0: Mm-mm.
1: Enggak ditanya-tanya ya?
0: Enggak ada tema. Soalnya kita baru tamu ntar jam 4 sore. Nabila Gomez, kalau mau ngobrol-ngobrol nanti bisa gabung lagi ya.
1: Salam sedikit aja deh.
0: Boleh.
1: Bang Dani, buat Bang Jamal, Bang Ali Topan, Bang Usu, Bang Ican, ada Bunda Helmi, Bunda Umi, ada Bunda Yati, Kakong Jo, dan anu Bunda Uti. Selamat sore buat Mariana Matukes.
0: Makasih Mas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roni ya, requestnya Ayam Jago. Di sini sih ada Ayam Jago. Cuma nggak tahu nih lagu dangdut apa bukan. Coba ntar dicek dulu ya. Takut salah puter. Nanti bukan lagu dangdut, lagu keroncong kan nggak tahu ya. Nyapa dulu di WhatsApp Abang Po. Selamat sore. Ada Opa Juan di Momere Flores Nusa Tenggara Timur. Hai Opa Juan. Menyapa Po Mariana, selamat sore, selamat bertugas. Minta lagu Sepiring Berdua Po. Sepiring Berdua, kenapa nih Opa? Kok ngirit amat Sepiring Berdua? Males nyuci piringnya ya, makanya makannya Sepiring Berdua ya Opa ya. Lagu ditunggu ya Opa ya, lagunya ada ya. Salam untuk teman-teman di Flores, Nusa Tenggara Timur Opa. Sehat selalu. Di 0213504510 ataupun WhatsApp juga ya masih tunggu Abang Po. Kenapa nih Po gak ada tema? Soalnya nanti di jam 4 sore bakal ada tamu. Ada penyanyi dangdut Nabila Gomez yang nanti bakal kita ajak ngobrol-ngobrol di karya terbarunya. Jadi silakan deh manfaatin waktu kurang lebih 1 jam ini untuk request lagu dangdut. Di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928.

Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok.

Sepiring berdua, Fira Cantika duetnya sama Irwan di Akademi. Ih, Irwan di Akademi ini salah satu peserta Dandut Akademi yang vokalnya tuh keren banget, Bang Po. Dulu Aye beberapa tahun lalu sempat satu acara sama Irwan. Jadi waktu itu Aye MC di RRI Jakarta, kita bikin acara dangdut off air. Terus Irwan waktu itu baru-baru jebolan di Akademi, dia tampil. Emang sekeren itu, suaranya powerful. Dia ini seangkatan sama Danang kan. Keren emang tuh ya, Irwan, Danang tuh, wah luar biasa deh. Darto, Danang Darto penyiar dong. Ya wes Abang Po, request lagu dangdutnya masih ditunggu di mari ya, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ada yang udah gabung di WhatsApp nih, nyapa dulu, ada Bang Ican. Assalamualaikum Bang Ican, selamat sore. Porana, sama-sama selalu ya, tamunya penyanyi dangdut Po, aperok. Dangdut dong Bang, minta lagu dangdutnya dong. Hitam dari Bunda Rita Sugiarto. Lagu dangdut hitam dari Rita Sugiarto, tar dulu ya, Aye cariin dulu ya, Bang Ican ya. Mudah-mudahan ada, Aye, harusnya sih ada ya. Kalau Bunda Rita, dia kan lagunya lengkap tuh, Bunda Rita hitam judulnya ya. Nanti deh, dicariin dulu nih lagunya. Kan, nggak ada kan? Coba yang lain deh, Bang Ican, Bunda Rita Sugiarto yang lain deh, selain hitam apa? Bisa gabung lagi, bisa WhatsApp lagi ya. Tapi yang pasti requestannya Mas Roni tadi belum kita mainin nih, Ayam Jago. Baru dimasukin sama Bang Zaki MD-nya. Ya udah langsung aja dah, Ayam Jagonya jangan sampai lepas. Ini dia requestannya Mas Roni di Jakarta, yang dibawain sama Mega Mustika.

0: Sob, kalau ada duit lebih, lu kira-kira mau kemana?
1: Banyak lah, Mat. Indonesia itu kan luas. Tempat bagus juga banyak loh.
0: Iya. Kadang-kadang kita malah pengen keluar negeri. Padahal di sini juga banyak tempat wisata yang cakep ya.
1: Bukan cuma cakep, Mat. Tiap daerah juga punya budaya, makanan, serta cerita masing-masing.
0: Iya bener, Sob. Terus kalau banyak orang datang buat wisata, yang untung siapa kira-kira?
1: Ya, yang untung masyarakat sekitar juga lah, Mat. Warung makan bisa rame, penginapan jalan, usaha loleh laku, dan pemandu wisata bisa dapat penghasilan.
0: Berarti pariwisata itu bisa bantu ekonomi daerah ya, Sob?
1: Bisa lah, Mat. Asal dikelola dengan baik, dan masyarakat lokal harus dilibatkan.
0: Nah, itu. Tapi jangan sampai tempatnya rame, malah jadi bikin banyak sampah, dan bikin jadi kotor ya, Sob?
1: Setuju gua, Mat. Wisatawan juga harus ikut menjaga lingkungan, dan menghormati adat setempat.
0: Bener, Sob. Jadi, wisatawan itu juga punya rasa tanggung jawab dan menjaga tempat wisata ya, Sob?
1: Bener juga, biar tempat wisatanya tetap bersih, nyaman, dan bisa dinikmati terus oleh yang lainnya.
0: Kalau semua orang ikut ngejaga, pariwisata juga bisa terus berkembang dan bisa ngasih manfaat buat masyarakat sekitar, Sob.
1: Iya, gue setuju tuh. Jadi bukan cuma datang buat menikmati, tapi juga bisa ikut menjaga dan menghargai tempat yang kita datengin.

Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.

0: Masih di dangdutnya, nyok. Selamat sore, yang mau nyapa di line teleponnya Pro 4 Jakarta udah ada yang gabung. Halo, assalamualaikum dangdutnya. Halo, dangdutnya.
1: Halo. Salam.
0: Oke, hey, Bang Jamal. Kenapa suaranya kagak kedengeran di sono?
1: Ada nih, Pak.
0: Ada ya.
1: Ya.
0: Oke. Bang Jamal request apa, Bang?
1: Enggak ada tema apa sekarang?
0: Enggak ada. Tadi pun udah dikasih tahu mau ada tamu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ya udah, apa? Ini aja langsung lagunya aja, Pak ya.
0: Apa tuh?
1: Ya. Lagunya ini aja po apa ya? Apa ya?
0: Apanya dong?
1: Ini aja Utakara Cinta aja po ya.
0: Lagu buat siapa nih lagu?
1: Nggak, Utakara Cinta dari Mansur, po.
0: Iya, buat siapa lagunya?
1: Oh, buat ini aja Pak Hasan ya.
0: Iya.
1: Ini akan punya juga.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu Bang Haris ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, Kang Aris Opanen juga. Ada Bu Umi, Bu Gati, Bu Dindin ya.
0: Oke okay deh. Nah,
1: ini siapa? Nah, buat semuanya aja di hukum ya, po ya.
0: Yes.
1: Apa pendengar RI apa seluruh Indonesia gitu ya.
0: Oke deh kalau gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jamal lagi baik pikiran kayaknya ya. Rada-rada bingung gitu mau request lagu apa. Buta karena cintanya dari Bang requestan Bang Jamal, Ayah Mansur. Ini langsung Ayah antrin aja. Ada penelpon lagi nih di Studio Pro 4 Jakarta. Tapi sebelum itu mau nyapa dulu deh. Ada pendatang baru nih, Bu Nurjana. Selamat sore Bu Nurjana. Di Bogor katanya cerah. Kalau lagi kerja di boneka. Aku lagi kerja di boneka. Di pabrik boneka kali begitu ya. Iya, tiap hari dengerin radio ini po katanya. Wah, terima kasih Bu Nurjana. Salam buat teman-teman di sana ya. Requestnya Rita Sugiarto oleh-oleh. Tapi ini berhubung Rita Sugiartonya udah keduluan yang request hitam. Jadi ayo puterin yang hitam dulu ya Bu. Karena tadi udah keduluan sama Bang Ican. Dia minta Rita, Bunda Rita Sugiarto yang hitam. Jadi ikutan aja dulu ya Bu ya. Udah keduluan Bang Ican soalnya. Makasih Ibu Nurjana di Bogor. 0213504510. Assalamualaikum dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam dangdutnyo. Nyok. Oh Mariana.
0: Bumi.
2: Yes.
0: Rikosnya apa Bu? Kita gak ada tema. Soalnya mau ada Nabila Gomez. Apa ya?
2: Kopi dangdut po. Udah. Gimana?
0: Kopi dangdutnya? Boleh?
2: Ya.
0: Buat siapa?
2: Ya. Buat biasa buat itu Bang Ali Topan, Bu Tami, Po, apa Epi. Juga ya untuk Bang Haris semoga cepat sembuh, positif, sabar ya positif. Semoga Bang Haris cepat sehat lagi.
0: Oh iya.
2: Juga Jo dan Uti.
0: Amin.
2: Ya, Pandang, Pak Jiswanda, Yadi, apa Kusna udah semua aja yang lagi dengerin khusus. Iya. Pak Mariana, selamat bertugas ya selalu.
0: Amin. Terima kasih, Bumi.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Empo, nih ayo langsung aja muterin requestan lagu dangdutnya ya, biar keburu, biar keputar semua. Soalnya nanti di jam 4 sore bakal ada Nabila Gomez. Jadi buat Abang Empo yang mau ngobrol-ngobrol sama Nabila Gomez di karya terbarunya, di lagu terbarunya, silakan nanti bisa gabung lagi abis kabar beritanya. Tetap di mari di Pro 4 Suara Budaya Jakarta di dangdutnya. Nyok.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Eh, timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

Abang Pom, pemerintah Kabupaten Tangerang memperingati HUT ke-394 pada hari ini dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman budaya. Beralih informasi yang lain, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah di Jakarta bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon dan sejumlah anak sekolah untuk meringati Hari Museum Indonesia.

0: dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Nyok, nyok, nyok.
0: Request lagu dangdutnya udah tadi 1 jam. Sekarang kan tadi udah Aya bilang saatnya ngobrol bareng tamu yang datang ke Studio Propat Jakarta. Orang lama tapi ada suasana baru dari dia.
1: Orang lama rasanya baru.
0: Oh.

0: Nabila Gomez.
1: Hai semua, apa kabar?
0: Kangen gak sih sama Nabila ya Gomez? Pasti pendengar RRI mah tahu Nabila Gomez lah ya. Secara dulu pernah menjadi bagian dari RRI Jakarta.
1: Aku
0: ya
1: masih
0: kan?
1: Dalam keluarga RRI loh.
0: Sampai sekarang ya.
1: Masih di keluarga loh RRI buat aku loh.
0: Luar biasa.
1: Selalu di hati pokoknya kalau RRI.
0: Mantep deh ya. Kita masih bersilaturahmi ya Bang Po. Ya buktinya Nabila nyempetin kesini nih.
1: Betul.
0: Buat ngobrol-ngobrol terkait Nabila lagi sibuk apa sih sekarang, pengen tahu gitu kan.
1: Pertanyaan template dulu ya di awal ya. Kan apa kabar dulu.
0: Kalau kabar udah pasti sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dia bisa kesini gitu ya. Alhamdulillah sehat. Membawa sesuatu yang baru, karya gitu ya. Dan kali ini karyanya agak sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Ini fun fact Abang Po, karena sekarang tuh semuanya serba sendiri. Iya gak sih?
1: Serba sendiri, mandiri ya.
0: Mandiri ya.
1: Mandi sendiri, makan sendiri, masak sendiri.
0: Mohon maaf jadi Cece Handika dong ya, angka satu ya.
1: Untung gak gue nyanyiin di sini ya.
0: Yang pasti buat Abang Po yang mau ngobrol sama Nabila Gomez, silakan ya, yang mau tanya-tanya karyanya Nabila, silakan bisa langsung WhatsApp aja ke 0812-1124-928. Line telepon juga boleh ya, Bil.
1: Betul banget, di mana tuh?
0: Di 0213504510. Ala-ala siaran ya.
1: Kok jadi gue siaran?
0: Jadi kayak waktu jaman-jaman siaran
1: ya
0: begitu ya,
1: Allah,
0: Bil.
1: Kangen banget gue. Boleh gak sih ada callingan siaran lagi di RRI?
0: Coba nanti kita tanya-tanya ya sama atasannya.
1: Nah,
0: Bila mungkin bisa diceritain dulu nih sama Abang Po ya. Sekarang pertanyaan template ya kan.
1: Pertanyaan template dulu lah ya, pembukaan. Pembukaan 1 apa 10?
0: Ya Allah, lahiran kali. Belum, baru dibuka udah ada yang WhatsApp telepon nih, Bil. Tapi nanti ya, tahan.
1: Ditahan dulu boleh.
0: Ditahan. Orangnya mau ngejelasin dulu nih. Seorang Nabila Gomez sekarang lagi sibuk apa? Membawa apa sih ke sini gitu.
1: Oke, alhamdulillah sibuknya sekarang masih nyanyi. Masih berkarya. Sekarang punya podcast sendiri. YouTube channel aku Nabila Gomez Official. Aku bikin podcast. Terus kemarin masih nge-host juga, nge-MC juga acara on air.
0: Masih jalan. Sibuk ya tetap ya, alhamdulillah ya.
1: Jadi mak juga iya, ngurus anak
0: kan
1: iya,
0: lagi. Gitu. Sibuk berkarir dan mengurus ya kan di rumah gitu. Tapi ada sesuatu yang berbeda karena Nabila ini bawa karya terbaru.
1: Betul, sekarang aku membawa seonggok.
0: seonggok
1: itu lagu, sebuah lagu yang judulnya Sales Batu Bata.
0: Waduh, dari namanya Sales Batu Bata, orang kan bisa sales panci gitu ya. Dia Sales Batu Bata deh. Terinspirasi dari apa? Karena judulnya unik. Sales Batu Bata. Mungkin bisa diceritain nih, Bil.
1: Apa itu?
0: Kenapa judulnya Sales Batu Bata gitu? Apa nih yang terinspirasi dari lagu ini?
1: Judulnya ya? Karena gue lagi bangun rumah kali ya, jadi terinspirasi batu bata. Batu bata nyemen gitu ya. Ya karena memang ya pengen lucu-lucuan aja. Biasanya pengen lucu-lucuan. Terus kayaknya relate aja sama kehidupan kayaknya kehidupan kita-kita yang sekarang. Masyarakat juga pasti banyak yang relate dengan lagu ini.
0: Gitu. Secara garis besar lagu bercerita tentang apa nih? Percintaan kah? Bucin-bucin apa
1: masih,
0: gimana?
1: Masih tentang percintaan sebenarnya. Jadi kan kata-katanya kan dasar kamu buaya gitu kan. Ngaku anak orang kaya. Ternyata aslinya duda. Tambah buntutnya 3 gitu. Jadi kalau mau makan-makan di restoran dibayarin ya kan, story-story makan, apa flexing-flexing. Ternyata dia cuma sales batu bata.
0: Ini terjadi di ibu kota ya, biasanya ya.
1: Ibu kota, luar negeri, dalam negeri. Mancanegara.
0: Jadi ini dirilisnya kapan?
1: Dirilisnya baru tahun ini ya.
0: Tahun 2026.
1: Baru tahun ini, baru bulan lalu lah.
0: Yang nyiptain siapa, Bila atau dibantu siapa?
1: Dibantu
0: nih?
1: Ada namanya Mas Novan.
0: Jadi
1: pencipta lagunya ada Mas Novan. Terus kebetulan juga aku yang garap musiknya, arranger musiknya aku sama tim aku juga gitu. Jadi bareng-bareng lah.
0: Keren. Gitu. Nah, buat Abang Po yang mau tanya, ini lagu barunya judulnya Sales Batu Bata. Terinspirasi dari mulut-mulut buaya. Yang buaya-buaya ayo yang paling dengerin nih.
1: Gak ada yang aku.
0: Silakan ya yang mau ngobrol sama Nabila Gomez bisa ngobrol di sini. Dia udah dengan telepon nih, Bil. Kita sapa aja kali, Bil ya.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Nyok.
0: Oh, apakah ini sales batu bata, Bill?
1: Nggak tahu sales apa dia ya.
2: Ini saya perlu batu bata sama semen ini.
0: Iya. Dikira kita material kali adik nyari batu bata sama semen. Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Apa kabar?
2: Iya gitu, maksudnya begitu.
0: Pak, ada Nabila Gomez di sini.
2: Ada aja itu ya, lagu itu kayaknya. Kayaknya kalau laki-laki ini, laki-laki buaya ini kayaknya tersinggung bener ya.
1: Iya. Kok Bapak jadi ikut tersinggung ya, Pak?
2: Ini ngomongnya sorry, ini rada delay nih ya kalau saya ini.
0: Iya.
1: Iya, Bapak lagi di mana emang, Pak? Lagi di Genteng, Pak?
2: Bukan, enggak. Kasihan yang lain aja kalau saya enggak. Kalau saya udah tahan banting dah.
0: Iya.
1: Mau nanya apa, Bapak?
2: Tahan banting, Bil.
1: Oh.
2: Tahan banting.
1: Bapak iya, pernah dengar saya siaran enggak, Pak?
0: Iya, Nabila. Nabila Gomez ini.
2: Bukan, ini siaran tahun berapa ya waktu itu ya, Nabila? Ya, saya rada kangen juga.
1: Iya, rada kangen loh.
2: Bu Mariana. Bu Mariana.
0: Iya.
2: Sekali lagi saya minta rekomendasikan dia untuk 2027 itu, dia untuk masuk di momen-momen acara seperti karaoke udara gitu, untuk Nabila yang lain gitu.
0: Memandu ya.
1: Memandu karaoke udara.
2: Untuk program 2027 gitu. Karena juga beliau siaran ini.
0: Iya. Pas banget, emang kita udah mau akhir-akhir tahun, biasanya ada evaluasi program kan. Bisa-bisa dibicarakan ya.
1: Itu idenya
0: ya. Iya, boleh.
2: Karena kita ini kan sebagai mantan penyiar dulu di RRI, kalau bisa direkrut lagi untuk pemandu acara
1: seminggu
2: sekali.
1: Pak, nomor rekening berapa, Pak?
0: Langsung dapat rekomendasi ya.
1: Bapak nomor rekening berapa, Pak, kira-kira, Pak?
2: Bisa rekomendasi kan.
0: Dia mah jangan ditanya nomor rekening, nomor sepatu aja. Nomor sepatunya.
1: Nanti melayang, Pak, ya sepatunya.
2: Karena ini kan sales batu bata,
1: ya.
2: Ukuran tanahnya berapa gitu?
1: Ukuran tanahnya, luas tanah sama luas bangunan ya, Pak?
2: Iya, sesuai dengan lagu buaya.
0: Iya.
2: Juga, tuh.
1: Dengerin ya, Pak, nanti ya, Pak, lagunya ya, Pak.
0: Dengerin dan gitu request ya.
2: Sekarang ini mau nanya sedikit nih, Bill.
1: Boleh.
2: Itu Gomeznya dari mana, Mel?
1: Katanya Mel. Gomeznya itu dari aku dari nyanyi dangdut kan 2014. Masuk di dangdut itu, dunia dangdut itu 2014. Dari situlah masuk manajemen, label, dikasihlah nama Gomez. Jadi yang masih nama Gomez itu manajemen label aku yang zaman dulu.
2: Iya. Oh, itu asal usulnya.
1: Bisa jadi goyang apa, diganti Gomez, dibalik jadi apa, apa ya, Gomez?
0: Semok.
1: Kayak yang penyiarnya juga.
0: Saya pun belakangnya G ya. Semok gitu.
1: Boleh. Apa aja boleh.
2: Gitu ya. Itu aja dan Morana itu benar-benar bisa direkomendasikan itu
0: nih. Oke,
1: terima kasih loh, Pak. I love you full loh.
0: Ditampung.
1: I love you full. Bapak siapa tadi?
0: Pak Sanuddin.
2: Monana sama Nabila Gomez. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Makasih Pak Sanuddin di Jasinga Bogor.
1: Cucok loh.
0: Langsung loh dia kasih rekomendasi. Si Nabila Gomez, tolong 2027.
1: Padahal saya belum ngasih CV loh, Pak Sanusi ya.
0: Sanuddin.
1: Pak Sanuddin, saya belum ngasih CV loh, udah direkomendasi loh.
0: Iya, luar biasa ya.
1: Terima kasih.
0: Siapa tahu ntar lah bisa digocek-gocek ya kan.
1: Iya dong, 2027 bikin karaoke udara cenah.
0: Iya. Boleh ditampung ya. Oke, itu nih Pak Sanuddin di Jasinga Bogor udah ikutan gabung. Abang Po juga yang mau WhatsApp boleh di 0812-1124-24928. Ini ada yang gabung dari Yogyakarta, Pak Tupar.
1: Hai Pak Tupar.
0: Disapa dulu, waduh.
1: Dari mana?
0: Jogja.
1: Oh. Jogja istimewa.
0: Jogja digoyang.
1: Apa kabar?
0: Oke, sambil nunggu Abang Po yang masih mau gabung lagi, ayo mau lanjut tanya-tanya lagi sampai Nabila.
1: Boleh.
0: Nih kaitannya sama si lagunya Sales Batu Bata.
1: Tanya
0: proses
1: apaan,
0: proses pembuatannya butuh waktu berapa lama, Bil?
1: Proses pembuatannya cepat seminggu.
0: Lah, cepet amat itu ya.
1: Cuman seminggu. Itu juga recordingnya juga sehari. Sebenarnya ada single lagi yang aku langsung rekaman tuh langsung dua lagu sebenarnya.
0: Oh, selain ada ini lagi. Ada lagi. Oke, tapi mungkin nanti kali ya.
1: Nanti ditunggu dulu ini dulu naik dulu gantian kan ngantri dulu ya, Wak.
0: Iya.
1: Ngantri dulu ya. Terus sehari dua langsung. Terus yang video klipnya juga sehari.
0: Oke. Cukup singkat ya.
1: Sampai sehari setengah hari kayaknya video
0: cukup
1: juga.
0: Cukup singkat ya.
1: Minimalis aja lah.
0: Iya, saat aja mah hari gini ya.
1: Betul.
0: Oke. Tapi yang pasti Abang Po, ngomongin soal dunia musik ya, sekarang kan lagi hip, hitsnya tuh hip dut.
1: Betul.
0: Kalau diamat-amatin penyanyi dangdut sekarang, bukan penyanyi dangdut sih, lebih tepatnya pendatang-pendatang baru pada milih hip dut gitu. Bila gimana nih?
1: Tentang hip dut. Kamu bukan main-main di salah satu ya. Salah satunya yang gitu-gitu ya. Jalan-jalan yang gitu-gitu. Aku sih oke dengan itu ya gitu. Aku melihat perkembangan anak-anak zaman sekarang sih boleh-boleh aja dengan karakternya dia masing-masing gitu. Maksud aku bukannya aku enggak mau dengan bikin begitu juga. Mau ada tawaran kemarin untuk lagu kayak gitu, tapi aku untuk bikin sendiri belum bisa. Jujur aku bikin sendiri dengan lagu itu belum bisa. Cuman ada tawaran ada lagu begitu. Cuman karena memang ini masih semua serba sendiri. Jadi aku akan lebih-lebih hati-hati, lebih pelan-pelan, enggak yang terlalu buru-buru. Kalaupun nanti mau bikin, kita tunggu aja.
0: Oke, gitu. Ditunggulah ya.
1: Ditunggu aja, pasti nanti ada karya-karya yang seperti itu juga.
0: Ya, oke. Ini aja satu lagi nanti bakal dirilis juga. Sabarlah ya.
1: Sabar.
0: Oke. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi ngomongin soal lagu Nabila Gomez yang berjudul Sales Batu Bata. Jadi buat Abang Po yang masih mau tanya-tanya, silakan ya. WhatsApp maupun line telepon masih dibuka loh. Betul. Silakan bisa langsung aja ke 0213504510 untuk line telepon studio. WhatsApp di 0812-1124-928. Dengerin dulu kali ah lagunya.
1: Ayo, boleh.
0: Ini dia Sales Batu Bata, tetap di Dangdut Nyok. Nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes,
0: dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

0: Nyok. Masih bareng Epo Mariana Swendy, ada Nabila Gomez juga di sini, Abang Po. Kita masih ngobrolin lagu terbarunya Nabila, judulnya Sales Batu Bata.
1: Udah denger ya tadi ya?
0: Oh, udah, asik banget. Itu kayak ada sentuhan koplo ya.
1: Koplonya. Dasar kamu buaya.
0: Asik. Pokoknya lagu bisa bikin goyang dah, Abang Po. Makanya selain dengerin, request lagu dangdutnya di mari.
1: Betul.
0: Di dangdutnya lagunya Nabila Gomez biar masuk chart lagu dangdut kita juga.
1: Jangan lupa
0: ya. Silakan yang mau ngobrol-ngobrol sama Nabila juga boleh soal lagu barunya Sales Batu Bata. Di 0213504510 WhatsApp-nya juga silakan ya di 0812-1124-928. Ini ada Ibu Nurjana di Bogor. Assalamualaikum.
1: Ibu Nurjana pakai Ike enggak?
0: Oh, Ike Nurjana dong.
1: Enggak pakai. Waalaikumsalam, Ibu.
0: Ada Porina di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat Nabila Gomez. Dulu saya udah sering denger siarannya loh di Pro 1. Saya pendengar RRI.
1: Oh.
0: Katanya gitu. Emang di sini rata-rata gitu. Semua program mak, biasanya pendengar tuh dengerin.
1: Iya,
0: gitu.
1: Berarti dia enggak pilih-pilih mereka ya.
0: Enggak pilih-pilih. Apa kabar nih Nabila? Semoga sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya sehat. Semoga banyak yang suka.
1: Amin.
0: Terus apa komentar Nabila dengan bermunculannya artis-artis dangdut kekinian? Apalagi belum ditambah jebolan-jebolan ajang
1: pencarian bakat
0: lagu dangdut tuh kan banyak banget yang bagus-bagus juga gitu. Ngerasa tersaingi enggak sih? Woi. Gimana, Bil?
1: Aduh, enggak kuat saingan sama anak-anak zaman sekarang. Gen Z kalau kita gen tit gitu. Gen ngono gen ngini kalau kita ya.
0: Gimana, Bil?
1: Enggak kan aku udah bilang ya bahwa tadi kita juga udah ngobrolin tentang hidup dan segala macam. Kita punya karakter masing-masing gitu. Jadi untuk anak-anak zaman sekarang apalagi yang ajang-ajang pencarian bakat yang sangat luar biasa.
0: Betul.
1: Kemampuannya, teknik vokalnya dan segala macamnya mereka berkarya dengan karakternya sendiri. Kita yang udah berkarya dari kapan tahun ya udah dari kapan tahun itu ya kita tetap berkarya aja. Ya yang namanya seniman mah enggak harus ini kan maksudnya harus ya sesuai aja dengan karya kita masing-masing dan karakter kita masing-masing supaya kita tetap terus berkarya gitu.
0: Jadi enggak ngerasa tersaingi ya. Semua punya ciri khas masing-masing.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Malah justru bangga. Dengan aku menyandang penyanyi dangdut sekarang dengan melihat anak-anak zaman sekarang makin bangga. Lo gila ya ternyata semakin kesini semakin keren-keren lo gitu. Karyanya makin oke-oke lo. Justru kita malah kayak wah kita harus mengikuti kayak contohnya. Kita sebagai penyanyi kan gak cuma penyanyi aja, sekarang udah ada konten kreator.
0: Betul.
1: Kayak gitu-gitu udah merambah ke situ juga afiliator.
0: Yes, bener.
1: Kita harus mengikuti zaman gitu. Kita yang harus upgrade juga gitu.
0: Betul. Terus juga I lihat juga sering ya penyanyi-penyanyi dangdut pada live ya.
1: Live
0: nyanyi gitu loh, tetap menghibur.
1: Live afiliator, konten kreator, bikin-bikin konten di media sosial. Sekarang dunia digital kan apalagi ya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi semuanya udah punya ininya masing-masing gitu ya.
1: Betul.
0: Ciri khas masing-masing, jadi enggak ada yang perlu tersaingi.
1: Betul, ngapain saing-saingan?
0: Iya.
1: Capek, say.
0: tapi
1: sudahlah, say.
0: Selesai, enjoy aja sekarang, say. Ya.
1: Iya.
0: Bil, tapi Bila tadi ngelihat bangga ngelihat penyanyi-penyanyi dangdut zaman sekarang, apalagi yang muda-muda gitu ya. Memang dulu di zaman Bila kan beda nih, nggak kayak di mari-mari ya.
1: Betul.
0: Pernah nggak sih dulu waktu awal terjun ke dunia dangdut dapat stigma jelek gitu loh sebagai seorang penyanyi dangdut gitu?
1: Sering.
0: Iya.
1: Sering. Stigma jelek mah sering banget.
0: Oh.
1: Jadi kayak apalagi aku bukan pedangdut asli ya. Istilahnya kan aku di 2014 terjun dangdut itu sebagai penyanyi awalnya pop dulu karena aku kan jebolan X Factor dulu kan.
0: Iya.
1: Dari X Factor. Terus awal-awal kayak, nyanyi dangdut tuh gak ada cengkoknya. Nyanyi dangdut tuh gak bisa goyang. Gak bisa, gak bisa kayak ular-ular begitu.
0: Sempet dapet head comment ya, Bil?
1: Ada lah yang begitu-begitu tuh ada di awal-awal mah banyak banget. Cuman ya, aku mah santai aja menanggapi itu. Bukan berarti santai terus tidak mengupgrade diri bahwa, gue udah sekarang udah penyanyi dangdut, harus belajar cengkok, belajar joget tapi walaupun tidak senonoh. Kan dangdut kan tidak harus senonoh, dangdut tidak harus joget sure. Tetap berjoget, tetap fun. Tapi nyanyinya juga harus tetap benar, oke, dengan cengkok dangdut. Ya udah belajar aja gitu. Akhirnya ya kesini-sini alhamdulillah masih bisa terus berkarya dan eksis sampai sekarang.
0: Alhamdulillah. Jadi kalau ada head comment cuekin aja ya, Bil.
1: Santai aja.
0: Sampai sekarang masih sering enggak ada head comment gitu, Bil?
1: Masih. si apalagi podcast aku sekarang. Waduh. Aku kan bikin podcast nih di YouTube channel aku. Banyak banget hate komen. Udah nyanyi-nyanyi aja sih, udah ibu-ibu. Oh, iya. Udah ibu-ibu ngapain sih hostnya udah ibu-ibu katanya. Emang kenapa kalau ibu-ibu, hey?
0: Iya, benar.
1: Gitu kan.
0: Lah ibu-ibu juga pengen tampil.
1: Yailah, ibu-ibu kan juga bisa berkarya. Nah. Daripada ibu-ibu cuma motong ya motong-motong apa yang dipotong ya.
0: Oh, jadi tetap ada ya komentar-komentar miring ya.
1: Pasti, pasti.
0: Di sosial media kamu ya.
1: Pasti. Katanya hostnya kok kepo lah, gimana namanya podcast masa enggak boleh kepo.
0: Begitu ya.
1: Hostnya kepo banget sih katanya gitu. Ada aja. Tapi lucu-lucu loh komen-komen itu ya.
0: Iya, jadi kita tanggupinnya santai ya, Bil.
1: Santai dong.
0: Oke, ini ada yang gabung lagi nih. Halo, Assalamualaikum. Idi, ngapa dia?
1: Kok jadi ngambek? Maaf ya ibu-ibu, jangan tersinggung loh ibu-ibu. Saya ibu-ibu aja gak tersinggung loh.
0: Ayo ah yang mau ngobrol jangan malu-malu loh. Takut kali ah tiba-tiba gitu.
1: Kenapa?
0: Jangan takut loh. Masa takut sama Bila Gomez?
1: Tenang-tenang, aku masih jinak kok.
0: Jinak bener ya.
1: Gimana po akhirnya?
0: Ini ada yang baru masuk lagi nih di WhatsApp tuh kan. Giliran ada yang masuk, masuk semua nih. Oke deh, kita ke line telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum Dangdutnyo.
2: Nyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh, Bil.
1: Oh, jauh banget ya.
0: Dari Maluku.
1: Oh, wow.
0: Maluku Tengah.
1: Hai, Maluku. Apa kabar?
2: Hai juga.
1: Halo,
0: perkenalkan dirimu.
1: Dengan siapa?
2: Hai. Dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Ayu, Mbak Ayu. Mpok Ayu, Mpok Ayu. Manggilnya apa nih?
0: Kakak. Di sana apa sih biasanya? Mpok Ayu. Iya, udah. Iya.
2: Mbak Mariana sama siapa ya? Saya barusan monitor nih.
0: Ini monitor. Ada Nabila Gomez.
1: Ada Nabila Gomez, Mbak. Hai, masih ingat gak sama Nabila aku?
2: Iya, Mbak Nabila yang lagunya yang...
1: Mana? Yang mana? Yang terkenal kalau di RRI jangan sampai 3 kali. Tapi cuma itu doang lagu gue yang terkenal di sini. 1 kali kau sakiti itu. Bener nggak? Ya, masih inget nggak?
2: Nabila Gomez sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat sekali. Ini saya naik 2 kilo.
0: Waduh.
2: Nabila Gomez udah pernah main ke Maluku apa belum ya?
0: Oh, udah pernah ke Maluku belum?
1: Dulu 2019-2018an.
0: Udah pernah kesono ya?
2: Mana mungkin di kota Ambonnya atau di mana?
1: Di Ambon.
0: Off air, Bill.
1: Ambon, off air, off air. Di Ambon. Terus waktu pergantian malam tahun baru tuh di Ambon tuh.
2: Oh iya, bener sih. Aku ingat waktu itu dibayangkan sama semua konten kreator juga tuh dan pada aku.
1: Betul, udah lama sekali ya. Waktu zaman-zaman gadis belia saya.
0: Iya. Masih imut banget tuh ya.
1: Tamit sekarang ya.
2: Tapi kita lagi prihatin juga nih Mbak Nabila. Karena waktu boleh yang kota Ambon sendiri juga. Karena kabut asap ya Karhutla.
0: Oh, kabut asap juga sampai sana. Sampai sana dampaknya ya.
1: Terus bagaimana kondisinya di sana Mbak?
2: Kalau kita di Pulau Seram juga nih nampaknya sangat kabut asapnya sangat tebal juga. Dan kami disarankan untuk keluar memakai masker karena memang ini sudah di luar apa namanya ya untuk karhutla untuk udaranya sendiri sudah sangat tercemar gitu ya. Dan kemana sekolah sudah diliburkan selama 3 hari.
1: Oh okay. Ya Allah, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker.
0: Ya, semoga segera berlalu ya.
2: Iya, karena ada kebakaran hutan. Kemudian juga nih untuk Taman Nasional Manusela sudah 2 hari ini kebakaran juga ya. Kebakaran hutan lindung yang ada di kota di Pulau Seram maksudnya. Itu terbakar juga dan sangat prihatin banget ya. Saya aja keluar tuh kayak macam mata pedis gitu. Tapi kita menggunakan masker.
1: Iya, semoga sehat dan semoga cepat ini ya, cepat pulih ya kondisinya ya.
0: Betul, ya. Ya, kita turut prihatin ya Kak Ayu ya. Iya, boleh silakan pertanyaan apa?
1: Boleh, boleh. Apa sayang?
2: Sebagai seorang penyanyi kan Mbak Nabila ini kan nyanyi lagu dandut ya, yang dandutnya dandut-dandut yang energik gitu ya.
1: Energik betul.
2: Itu kualitas suara kepenjelam menjaga badan itu selalu fresh gitu, tetap apa namanya? Peminatnya itu selalu suka gitu. Bagaimana sih untuk perawatan-perawatannya?
1: Oh, perawatan.
2: Kalau kita tahu kan pasti olahraga gitu ya.
1: Okay.
2: Mungkin ada tips lainnya juga dari Mbak Nabila gitu. Selain itu juga mungkin saya baru menteri nih Mbak Nabila, Mbak Mariana mungkin ada lagu terbarunya Mbak Nabila
1: gitu. Ada atau... Ada judulnya Sales Batu Bata.
2: Apa?
1: Sales batu bata, Mbak. Sales batu bata.
2: Sales batu bata. Kalau dulu di Maluku ada batu bacan.
0: Sales batu bacan.
1: Oh, batu bacan.
0: Di Maluku.
1: Iya, di Maluku ya. Yeah. Nah, nanti kita bikin. Boleh nanti saya bikin sales batu bacan.
2: Iya, harus dong lagu sales batu bacan.
1: Batu bata tapi saya, Mbak. Nanti saya bikin dulu liriknya batu bacan.
2: Iya, saya dulu punya batu bacan, kan lagi masa-masa yang batu bacan.
0: Iya, dulu kan ada tuh ya eranya ya.
1: Besar ya. Betul. Nanti dengerin ya.
0: Iya.
1: Baik, nanti akan jawab. Akan saya jawab pertanyaannya ya.
0: Iya.
2: Oke, sukses ya buat Amila, Mbak Marina.
1: Terima kasih, Amin. Sehat-sehat juga ya di sana ya.
0: Iya, terima kasih Ayu di Maluku Tengah.
1: Ini laporan ya dia di sana ya.
0: Iya, sekalian juga mau laporkan ternyata dampak dari karhutla itu udah sampai sana ya, Maluku Tengah ya. Turut prihatin ya Bang Po ya. Buat saudara kita yang terdampak karhutla, semoga diberikan kesehatan,
1: Amin.
0: Perlindungan dan Amin. Semoga segera teratasi dengan baik,
1: Amin.
0: Ya. Kita turut prihatin pastinya.
1: Amin.
0: Bill, nih jawab dulu tadi si Ayu nanya tuh.
1: Mm-mm, gimana tips-tipsnya?
0: Cara menjaga. Gimana Bill?
1: Jaganya adalah kayaknya kalau gue dibilang olahraga, gue malas olahraga sekarang ini. Kayaknya terlalu bohong kalau aku harus nyuruh olahraga.
0: Yeah.
1: Gak harus olahraga ya, maksudnya.
0: Yeah.
1: Kunci adalah rest. Kalau aku biasanya suara aku habis, vokal rest itu tidur, nggak boleh ngomong, nggak boleh bisu dulu, nggak boleh puasa ngomong dulu. Puasa ngomong dulu, banyak minum air putih tapi nggak harus anget.
0: Oke.
1: Sama makan kencur.
0: Aku selalu bawa andalan para penyanyi
1: aku
0: ya.
1: Aku selalu bawa kencur kemana-mana. Kalau nyanyi ya. Gitu.
0: Oke.
1: Untuk
0: jadi
1: jaga stamina itu aja, tidur sama tidur.
0: Suaranya tetap fit gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi bener sih katanya Ayu tadi, Nabila Gomez ini identik lagunya tuh lagu-lagu energik up gitu ya.
1: Betul.
0: Sempat kepikiran nggak sih bikin lagu yang galau gitu, Bill?
1: Ada. Cuman nggak cocok gua. Bukan takut dihujat. Bukan takut dihujat beneran. Tapi kayak gue ngerasa masih belum apa ya,
0: bukan gue banget gitu kali ya.
1: Ada kayak lagu-lagu Lesti gitu ya. Ada kemarin tuh lagu-lagu Lesti.
0: Mm-mm.
1: Udah gue coba apa segala macam, di kuping gue denger sendiri aja kayak gak masuk gitu. Apalagi pendengar yang denger
0: kayak
1: gitu.
0: Bukan Nabila Gomez gitu ya. Oke, kita sapa lagi Bill. Halo. Boleh. Assalamualaikum Dangdut Nyok.
3: Salam, manusnya.
0: Oke. Ini dari Banten, Bil. Bang Jamal namanya.
1: Halo, Bang Jamal.
3: Ya, halo juga, Pak.
1: Apa kabar, Bang Jamal?
3: Baik, alhamdulillah di sore ini baik ya.
0: Ini ada Nabila Gomez, Bang Jamal kesini bawa lagu lagu dia yang baru, judulnya Sales Batu Bata.
1: Mm-mm.
0: Bang Jamal mau tanya apa soal lagunya?
3: Ini aja, Pak. Mau tanya aslinya dari mana gitu ya?
1: Aslinya dari aslinya. Mana?
0: Iya, iya, iya.
1: Aslinya saya
3: gitu ya.
1: Aslinya saya dari ibu bapak saya. Kalau enggak ibu bapak saya membuat saya enggak jadi-jadi, Abang.
0: Dari daerah mana?
1: Oh, dari daerah mana? Saya aslinya Surabaya. Orang Jawa saya.
0: Area Surabaya.
1: Area Surabaya, Abang. Mau nanya apa lagi, Bang?
3: Kayaknya gitu aja mungkin ini apa, Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya, di request lagu dangdutnya.
3: Lagunya terima tuh ya.
1: Iya, dengerin lagunya nanti di request ya. Sales Batu Bata.
3: Ya, insya Allah ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Sehat-sehat, Abang.
0: Makasih Bang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada yang kirim salam buat Nabila dari Patupar di Jogja. Semoga sukses selalu ya.
1: Amin.
0: Dengan lagu-lagunya.
1: Amin.
0: Pokoknya tak dukung pakai jempol.
1: Jempolnya berapa?
0: Ada 4. Jangan lupa digoyang, Pak.
1: Matur nuwun Jogja. Terima kasih.
0: Oke dah Bang Po, kita break dulu. Nanti masuk ke segmen terakhir. Bila juga bakal nyanyi kan, Bil?
1: Oh, boleh.
0: Pengen tahu nanti versi dinyanyiin langsung sama Nabila Gomez di Studio Pro 4 Jakarta. Lagu terbarunya Sales Batu Bata. Tapi tahan di segmen selanjutnya. Abis yang berikut ini tetap di Dangdut Nyok.
1: Nyok, nyok, nyok, nyok.

0: sini. Perkampungan Betawi siap pembabakan.
1: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
2: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
1: Makan di sini apa bawa pulang?
2: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
1: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
2: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
1: Ini mah acara seru,
2: acara.
1: Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
2: terus?
1: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
2: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
1: Yeh, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Udah sampai segmen terakhir di Dangdutnya bareng Nabila Gomez, Abang Po. Tadi kita udah nanya-nanya soal lagu barunya Sales Batu Bata judulnya ya. Jadi Abang Po yang mau request lagu dangdutnya Nabila Gomez, Sales Batu Bata, langsung aja di Dangdutnya, di program yes. Dangdut kita setiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore ya. Biar lagunya masuk ke chart lagu.
1: Betul.
0: Dangdutnya Perempat Jakarta
1: masuk.
0: Gitu.
1: Masuk, kalau enggak masuk masukin di chart. Agak maksa ya.
0: Iya iya iya iya.
1: Enggak boleh gitu. Sabar, butuh
0: sabar.
1: Proses.
0: Iya benar. Tapi ini kan sebenarnya masih ada sisa waktu nih. Jadi kita juga masih ngundang satu penelpon lagi kali ya, Bil.
1: Boleh.
0: Udah ada yang gabung nih. Halo, Assalamualaikum Dangdut.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo.
2: Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa di mana nih?
2: Ali Sopan di Menteng.
0: Oke, Bang Ali di Menteng, Jakarta. Ada Nabila Gomez di sini, Bang Ali.
1: Hai,
0: mau
1: Bang
0: tanya-tanya
1: Ali.
0: Apa di lagu barunya?
1: Hai, Bang Ali, jangan tidur, Bang Ali. Bangun,
0: ya,
1: Bang Ali.
0: Dengar.
2: Lagunya Batu Bata.
1: Sales Batu Bata, Bang Ali. Bang Ali, halo. Bang, lu udah makan belum, Bang Ali?
0: Bang.
2: Oh, bikin lu masih harian dong.
0: Kenapa? Gimana?
1: Kenapa, Bang Ali?
0: Bang, lah ini dia ngapain sih?
2: Bikin rumah sekalian.
0: Oh, bikin rumah sekalian.
1: Oh, bikin rumah. Emang lagi proses, doain ya, Bang Ali. Makanya terinspirasi dari itu, Bang Ali, bikin Sales Batu Bata.
0: Oke.
1: Okay. Lagi proses.
0: Mau nanya itu aja. Soalnya udah masuk segmen terakhir nih, bilang mau nyanyi bentar lagi.
1: Iya.
2: Nah, kayaknya dulu saya pernah denger ya.
1: Betul, aku siaran di Pro 1 dulu. Mantan penyiar aku RRI ini loh, Bang Ali. Lupakah sama aku, Bang Ali?
2: Ya, sama Bang Arif ya dulu ya, pasangan ya.
0: Kenapa? Sama siapa? Halo?
1: Sama Mbak Nova, pasangan sama Mbak Nova, sama Mas Yudi, Rizky Rido.
0: Bukan, kayaknya salah alamat tadi jadi. Ya udah Bang Ali, mohon maaf nih ya, bukan yang gak mau ngobrol lama-lama karena udah mau dekati closing gitu. Makasih Bang Ali ya. Oke. Okay.
1: Jangan lupa di request ya Bang Ali.
0: Bang Ali kayak lagi setengah ngantuk ya.
1: Iya, agak ngelek ya. Mungkin
0: yaudah.
1: Dia lagi jet lag.
0: Udah penerbangan kemana tuh dia ya. Ya udah kalau gitu Bang Po, seperti yang tadi udah kita informasiin, Bila kesini juga bakal nyanyiin langsung nih versi live Sales Batu Batanya Nabila Gomez kayak apa sih? Yes. Jadi langsung aja kali ya. Ini dia Nabila Gomez, Sales Batu Bata.
1: Yeay, kita goyang bareng-bareng.

0: Yeay, asik banget lagunya. Sales batu-bata dari Nabila Gomez. Yeay. Terakhir kasih tahu dong Bill, musik videonya udah jadikah? Bisa ditonton di mana?
1: Bisa nonton di YouTube channel aku, Nabila Gomez Official. Nabila Gomez, terus aja Nabila Gomez Sales batu-bata sudah ada di YouTube, Spotify, Joox, pokoknya platform-platform digital di seluruh apapun platform digital sudah keluar.
0: Oke, jadi silakan dilihat ya.
1: Yes, Sales batu bata.
0: Ya, sekaligus ini menutup perjumpaan di Dangdut Iris kali ini. Terima kasih Bila.
1: Terima kasih Impo.
0: Udah mampir ke sini. Sukses buat Amin, sukses buat Sales batu batanya dan ditunggu Amin. Karya selanjutnya.
1: Amin. Itu juga ya, sehat-sehat juga ya. Jangan dibawa-bawa terus itu yang namanya inhaler ya. Balsam-balsam semuanya.
0: Iya. Oke, terima kasih Bila. Sampai ketemu lagi ya.
1: Assalamualaikum. Thank you RRI.
0: Ya, itu dia Bompo, kita gabung lagi di siaran terestrial Pro 4 Jakarta. Dangdutnya.

Jakarta, Pramono Anung Wibowo menekankan pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan saat menghadiri konferensi regional Asia Pacific Education International ke-10 di Jakarta. Ia menyatakan dukungan bagi guru termasuk di sekolah swasta perlu diperkuat melalui program sekolah gratis dan kerjasama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia. Upaya ini diharapkan membangun budaya pendidikan yang menghargai peran guru sekaligus membuka akses belajar yang lebih merata bagi masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua akan menampilkan 2.000 pemain ukulele dalam pagelaran Simfoni Biak Numfor Bernyanyi pada Festival Budaya Biak Melanesia 17 hingga 21 Oktober 2026 mendatang. Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor Turbei O Dangeobun menyebut penampilan yang melibatkan anak-anak hingga orang dewasa ini ditargetkan mencatatkan rekor MURI. Festival ini juga menjadi upaya melestarikan musik tradisional, mempererat kerjasama budaya Melanesia, serta mendorong ekonomi kreatif masyarakat Papua. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

kasih temen Abang Po di mari. Hah, capek banget hari ini ya Bang Po ya, ditambah cuacanya panas luar biasa. Tapi alhamdulillah sih udah rada adem nih mah ya Abang Po. Jadi ya apa ya, kadang kita suka ngeluh gitu ya Bang Po ya, ih panas gerah. Tapi coba deh Abang Po mikir ya, kayak bersyukur deh ya, kalau dibandingin sama saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, Sumatera. Bahkan tadi ada pendengar Pro4 Jakarta, Ayu di Maluku Tengah bilang di sana juga udah kena dampak dari asap karhutlah Bang Po. Udah nyampe Maluku Tengah. Jadi kita banyak bersyukur deh ya tinggal di Jakarta dan sekitarnya, yang masih dikasih sama Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa, udara yang dibilang kita udara banyak polusinya. Iya masih bersyukur gitu. Bukannya kita yang ngebenerin yang namanya polusi ya, kagak ya. Cuma kalau dibandingin sama saudara kita yang ada di Kalimantan, Sumatera atau wilayah lainnya yang terdampak karhutlah, ini kagak ada seujung kukunya ya Bang Po. Jadi banyak-banyak sabar, banyak-banyak bersyukur ya Bang Po ya, sama yang lagi Bang Po jalanin sekarang. Yang pasti ini juga turut prihatin Abang Po, lagi-lagi peristiwa kebakaran terjadi di Jakarta, tepatnya di permukiman di Penjaringan Jakarta Utara. Sekitar 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Ini menurut dari Sudin Gul Karmat, Jakarta Utara, Gatot Sulaiman, kebakaran terjadi di Jalan Kertajaya di RT 8 RW 14 Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara. Titik kenalnya itu di pintu kereta Bandengan Abang Po. Dan peristiwa kebakaran ini dilaporkan terjadi sekitar jam 13.55 waktu Indonesia Barat oleh warga yang mendatangi kantor damkar. Operasi pemadaman dimulai sekitar pukul 14. Jadi saat ini ada 26 unit mobil pompa dan 130 personel damkar yang dikerahkan ke tempat kejadian perkara. Petugas alhamdulillah sudah mengendalikan api pada pukul 15. Dan menurut Sudin Gul Karmat ya, dari Bapak Gatot Sulaiman mengatakan bahwa saat ini proses pemadaman sudah masuki fase pendinginan Abang Po. Jadi ya kita turut prihatin ya Abang Po ya. Kayaknya Jakarta lagi juga sering kebakaran ya Abang Po ya. Kalau diamat-amatin gitu, sebulan tuh bisa 2 kali, 3 kali di beberapa wilayah ya. Kita turut prihatin, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Dan mudah-mudahan ini peristiwa yang terakhir terjadi di Jakarta ya. Mudah-mudahan ke depannya gak ada lagi deh peristiwa kebakaran-kebakaran dimanapun Abang Po berada gitu ya. Gak cuma di Jakarta doang, tapi juga di wilayah lainnya di Indonesia.

0: tổ bạch.
1: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja.

siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Abang Po gimana ya? Dikasih panas ngeluh, dikasih hujan ngeluh. Maunya apa sih sebenarnya? Makanya Abang Po jangan ngelang-ngeluh dah. Ini emang udah masuk ke, kalau dari perkiraan BMKG tuh bulan Oktober ini tuh udah masuk sebagian wilayah udah mulai turun hujan ya dikit-dikit gitu. Nanti untuk November baru tuh Jakarta Selatan duluan. Maaf nih, Jakarta Selatan duluan kemarin info dari BMKG perkiraannya. Jadi Deserian 3 November Jakarta Selatan duluan yang turun hujan. Terus Jakarta Utara tuh terakhir Deserian 3 bulan Desember. Ya pokoknya ditunggu aja deh, akhir-akhir tahun udah mulai masuk musim hujan. Jadi jangan terlena, bebersih lingkungan biar nanti pas musim hujan kagak ada banjir. Selokan-selokan selama musim kemarau di, yang banyak sampahnya, yang banyak lumutnya dibersihin nah Bang Po. Biar nanti pas musim hujan, musim kemarau udah kelar, udah enak gitu loh, lancar gitu apa pengairannya, jadi kagak banjir Abang Po. Nah ngomongin soal banjir nih Jakarta ya Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim embung kebagusan ini mengurangi risiko banjir di Jakarta sampai 8%. Berdasarkan pemantauan dari Kompas.com, ini infonya aku kutip dari Kompas.com ya. Jadi pembangunan embung ini masih berlangsung sampai saat ini. Dan menurut keterangan dari Gubernur Pramono saat beliau meninjau langsung tempat tersebut ya di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan tepatnya hari ini. Jadi dari hitungan secara teoretis Mampang atau DAS Mampang dan Krukut ini mudah-mudahan katanya bisa menahan air sampai dengan 8% gitu. Jadi embung yang lagi dibangun, lagi dibuat di kawasan kebagusan Jakarta Selatan ini nanti kalau udah kelar gitu ya, jadi ini bisa nampung debit air, jadi bisa meminimalisir banjir sampai 8% gitu Abang Po. Ya kita tunggu aja ya, mudah-mudahan banget ini bisa benar-benar bisa nampung debit air. Jadi cerita-cerita banjir di Jakarta kedepannya bisa sedikit berkurang, ya gak Abang Po? Jadi kita dukung aja dan kita tunggu nih jadinya embung kebagusan yang ada di Jakarta Selatan.

0: Cing, lu ngajak gue ke museum? Serius? Kagak salah tempat nih.
1: Lah emang apa sih? Museum Nasional sekarang udah beda ya?
0: Beda gimana? Paling-paling isinya cuma benda-benda jadul.
1: Ah lo, jangan asal nyablak aja. Asal lo tahu, di sono tuh lo bisa ngelihat koleksi sejarah sambil belajar soal budaya Indonesia juga.
0: Terus apaan lagi yang bikin menarik?
1: Nih, Cing kasih tahu, tempatnya itu sekarang juga asik banget buat dieksplor. Lo bisa foto-foto, lo bisa bikin konten, sekalian juga lo nongkrong deh tuh sama teman-teman lo.
0: Waduh, berarti bukan cuma dateng lihat koleksi terus pulang?
1: Ya kagak lah. Di sono tuh lo bisa dapat ilmu, dapat pengalaman, sekalian juga foto yang keren-keren.
0: Wah, kalau dipikir-pikir bojok nih Cing. Kapan kita berangkat?
1: Ya elah, udah kagak usah pakai kapan-kapan. Sekarang juga ayo dah, lu siap-siap deh sono. Jangan sampai nih ya, teman-teman lu, anak-anak muda, malah pada kagak tahu tempat sekeren ini.
0: Gasing!
2: Po, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayo cakep ya bang ya?
0: Iya.
3: Lah Allah, segini ayo dibilang cakep. Ayo mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Bang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

Abang Pak udah makin gelap Jakarta, artinya udah mau maghrib ya. Karena Jakarta dan sekitarnya azan maghrib hari ini di jam 17 lebih 49 menit waktu di Jawa Barat. Abis jeda sholat maghrib, Ayi Pemariannya masih nemenin Abang Pak sampai jelang jam 8 malam. Tetap di mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Keikhlasan adalah rahasia antara Allah dengan hambanya. Bahkan, malaikat pencatat pun tidak dapat mengetahui hal itu barang sedikit, guna dituliskannya dalam catatan amal. Setan juga tidak bisa mengetahui, sehingga dia tidak bisa merusaknya. Nafsu pun tidak menyadari, sehingga ia tidak bisa mempengaruhinya.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Abangpo Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara menggelar kurasi produk yang diikuti 30 pelaku usaha dan perajin di kantor Wali Kota Jakarta Utara pada hari ini untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Ketua Dekranasda Jakarta Utara, Fida Hendra, mengatakan kegiatan ini menjadi ruang evaluasi dan pembinaan mulai dari desain, fungsi hingga kemasan produk. Kurasi juga mendorong perajin mengangkat identitas budaya dan kearifan lokal Nusantara agar kerajinan Indonesia mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjajaki kerjasama PT Jamkrida Kaltim dan PT Jamkrindo di Samarinda untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud berharap kolaborasi ini mempermudah pelaku usaha memperoleh penjaminan kredit sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan UMKM juga diharapkan membantu melestarikan budaya usaha lokal dan mengembangkan produk khas Kalimantan Timur agar semakin berdaya saing. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

0: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin ama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet Oos yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul, terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
1: Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Pak Bompo. Balik lagi barengan Epo Marina Swendy di Blantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Udah jam makan malam nih ya. Pantesan di sini pada sibuk nyiap-nyiapin makan malam, ada yang beli, ada yang bawa bekal, macam-macam deh menunya. Tapi buat Pak Bompo yang udah mulai lapar juga, lagi di pinggir jalan, mampir dulu kali ah. Coba tengok kanan kirinya, ada tempat makan enggak? Kalau dirasa cocok, ya enggak ada salahnya berhenti juga kan, mampir gitu. Atau mau ke tempat makan langganan, berhubung sampai rumah juga kayak masih lama, masih macet, ya udah mampir aja dulu. Karena Ayah juga punya beberapa rekomendasi soto tangkar legendaris Jakarta. Kemarin lagi libur Ayah sempat beli soto tangkar di dekat rumah. Ya kalau ditanya rasa, lumayan lah ya untuk harga segitu. Tapi yang pasti ya Bompo, kalau ngomongin soal racikan soto tangkar di masing-masing tempat beda-beda ya. Nah maka dari itu nih ada beberapa soto tangkar legendaris di Jakarta yang siapa tahu jadi langganannya Abang Po. Yang pertama ada soto tangkar 46 Kerajinan. Ini adanya di bilangan Taman Sari Jakarta Barat Abang Po. Soto tangkar 46 Kerajinan ini udah gak asing lagi ya bagi pecinta soto tangkar. Soto tangkar ini cukup legendaris karena emang udah ada sejak tahun 1980. Terus ada juga soto tangkar Kang Jaja. Kalau ini adanya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dia udah ada sejak tahun 2007. Terkenal dengan kuah santannya yang gurih dan kaya akan rempah. Ada lagi nih soto tangkar Metro Glodok Kampo di Jakarta Barat ya. Terus juga ada soto tangkar Tanah Tinggi. Ini adanya di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Dia juga udah lama banget di sono dari tahun 1946 Mbak Bompo. Dan terakhir soto tangkar Bang Edi. Kalau ini adanya di kawasan Tanah Abang ya. Dan udah dikenal sekitar 3 dekade. Generasi pertama sebelum diteruskan sampai sekarang soto tangkar Bang Edi masih ada Mbak Bompo. Jadi silakan bisa Mbak Bompo pilih dah tuh ya yang pengen makan malam dengan menu yang anget-anget gitu ya berkuah. Soto tangkar bisa jadi pilihannya.

0: Abang Boss, saya Firdan.
1: Saya Kamil Zain.
2: Saya Effy Masamba.
3: Saya Benito.
4: Saya Irsya.
5: Halo Abang Po, saya Erisusan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Robot Suara Budaya Jakarta, Abang Po, hari-hari pulang aktivitas, ayo mau tahu deh, naik moda transportasi apa sih? Bawa kendaraan pribadi, apa naik MRT, LRT, KRL? Ya, pasti kan beda-beda ya setiap individu gitu Abang Po. Olah, ya kan termasuk yang naik Transum, Transjakarta lebih tepatnya. Nah, buat Abang Po yang setiap hari aktivitas menggunakan KRL Komuter Line, ini juga jadi salah satu transportasi andalan masyarakat Jabodetabek ya. Selain tarifnya terjangkau, moda transportasi ini juga nawarin perjalanan yang lebih efisien karena terbebas dari kemacetan jalan raya. Ya walaupun memang di lapangannya naik KRL Komuter Line jam-jam sibuk. Ya begitu dah bentukannya ya. Ya turut prihatin ya Bompo ya. Jadi mudah-mudahan ini juga jadi perhatian pemerintah nih ke depannya buat pengguna KRL Komuter Line, dan nantinya biar lebih nyaman lagi gitu ya. Gak tega ngelihatnya kalau di sosial media ngeliat orang naik KRL Komuter Line empet-empetan gitu, kayak ngerasa ya Allah kesianan amat ya, nyari duit apa begitunya gitu. Tapi untuk mengobati kelelahannya Abang Po, para pengguna KRL Komuter Line, ayo punya beberapa rekomendasi tempat kuliner yang letaknya gak jauh dari stasiun kereta Abang Po. Ya ini juga jadi ya bahasanya kayak semacam hidden gem gitu ya. Jadi orang kadang-kadang gak nyangka gitu nemuin makanan enak tapi deket-deket stasiun. Kira-kira di mana aja? Nah ini untuk stasiun KRL di Green Line, di Red Line ya. Di Red Line ini justru dikenal sebagai tempat berburu kuliner enak Abang Po. Beragam makanan tersedia di sekitar stasiun, mulai dari jajanan kaki lima yang harganya murah meriah sampai tempat makan legendaris. Beberapa diantaranya yaitu stasiun Pondok Cina, ya Pocin, Tebet, Gondangdia, Juanda, Duren, Kalibata, sampai Bogor. Masing-masingnya tuh menawarkan pilihan kuliner dengan ciri khas yang berbeda. Kayak di sekitar stasiun Tebet tuh misalnya ya, dia itu nawarin jajanan receh yang harganya terjangkau banget. Ada nasi cokot, bacimut, otak-otak, es teler. Nah kalau Abang Po ke stasiun Gondangdia, bakal ketemu ame namanya gudeg, dimsum, pancong, mie ayam. Beda lagi kalau ke stasiun Bogor. Di sana Abang Po bisa ketemu mie kocok, soto daging, doclang, ampe toge goreng. Tuh, enak kan? Jadi buat Abang Po yang hari-hari para pengguna KRL Komuter Line, biar kata empet-empetan, yang penting sembari turun dari KRL, Abang Po bisa nyari tempat makan gitu ya, yang bisa ngebangkitin lagi semangatnya Abang Po untuk ngejalanin aktivitas sehari-hari.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

Yura Yunita dengan lagunya berjudul Mendung Abang Po. Apa ini pas sama cuaca di sekitar Abang Po yang emang kebetulan mendung juga nih? Atau kayaknya mah kagak ada Po, cerah-cerah aja di mari, gerah-gerah aja. Ya mendung bukan berarti selalu dikaitkan dengan cuaca ya. Bisa jadi hati, suasana hatinya lagi mendung nih Po. Kenapa sih? Kenapa? Coba-coba ceritain apa sih yang bikin Abang Po suasana hatinya jadi mendung. Halo, selamat malam Uni Linda. Ya minta lagu Minang dong Po Mariana. Ya Uni, ini kan bukan jam request. Udah gitu acara Minang mau besok Rebo ya. Jadi tungguin dah besok Rebo ya Uni Linda ya. Tapi yang pasti buat Abang Po yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 4 Jakarta dimanapun, Abang Po bisa mau download aplikasi RRI Digital. Yang belum punya silakan di download aplikasinya. Dan bisa mengupdate informasi lainnya di www.rri.co.id.

0: cerita dalam lagu. Mace Purba atau pemilik nama Sutriska Rosalia Veronica Purba adalah penyanyi asal Jayapura yang lahir pada tahun 1994. Mace Purba adalah salah seorang peserta X Factor Indonesia yang mencuri perhatian karena suaranya yang merdu banget. Walaupun kurang berhasil di ajang X Factor, Mace Purba justru lebih sukses setelah video lagu-lagu covernya viral banget nih Abang Po. Ia pun juga makin terkenal dengan lagu-lagu daerah yang ia upload di akun YouTube-nya seperti Baju Hitam, Kakak Baju Biru, Sa Menyerah, dan lain-lain. Oh iya, channel YouTube-nya udah punya banyak subscriber loh, kurang lebih 300 ribuan.
1: Cerita dalam lagu. Cerita

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Bang Pasuku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu mengolah sampah bambu menjadi instalasi seni bawah laut di Pulau Panggang untuk mendukung konservasi laut dan wisata bahari. Kepala Sudin LH Kepulauan Seribu, Ahmad Haryadi, menjelaskan bahwa instalasi berbentuk gerbang bambu ini dirancang menjadi tempat berlindung bagi biota laut setelah melalui proses pembersihan dan pengujian keamanan. Inovasi ini menggabungkan kreativitas seni dengan kepedulian lingkungan sekaligus mendorong masyarakat menjaga kelestarian pesisir. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah kota Bandar Lampung menata pedagang kaki lima di Jalan Imam Bonjol dan Jalan Pisang untuk mengurangi kemacetan serta peningkatan keselamatan warga. Kepala Dinas Perdagangan Bandar Lampung, Erwin, menjelaskan bahwa penataan dilakukan dengan mengarahkan pedagang agar tidak menggunakan badan jalan sehingga aktivitas jual-beli tetap berjalan tertib dan nyaman. Upaya ini diharapkan menciptakan budaya berdagang yang tertib sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Jakarta, abang po pernah nggak ngelihat di bioskop orang tua bawa anak kecil nonton? Pernah dong pastinya. Tapi anak kecil untuk usia berapa nih po? Kategori anak kecil tuh apa sih? Ya kalau udah sekolah sih sering ya saya lihat. Apalagi kalau memang lagi musimnya libur sekolah, terus di bioskop itu juga ada penayangan film dengan film animasi atau film bertemakan anak-anak gitu ya. Tapi kalau bayi dibawa ke bioskop gimana itu Abang Po? Pernah juga sih beberapa waktu lalu kayak viral gitu, orang tua bawa bayinya ke bioskop. Membawa bayi ke bioskop dasarnya tidak disarankan ya oleh para ahli kesehatan anak maupun untuk kenyamanan bioskop. Kenapa begitu? Karena ini ada kaitannya sama resiko pendengaran Abang Po. Batas paparan suara yang aman untuk bayi adalah di bawah 60 desibel. Sedangkan rata-rata audio di bioskop tahun diri, ya kan? Gang genggong dar der dor gitu kan. mencapai 85 sampai 100 desibel gitu ya, atau lebih menyesuaikan film yang sudah ditayangkan. Jadi, ya bayangin aja kalau kita aja orang dewasa denger audio bioskop aja kadang hati

jantung deg-deg-deg gitu kan, apalagi anak kecil gitu. Ini akan mengganggu kondisi pendengaran bayi. Lalu yang kedua, overstimulation. Mata bayi yang sangat sensitif terhadap kontras cahaya yang ekstrim, apalagi terpapar dalam durasi yang cukup lama. Nah ini akan mengganggu gitu ya. Terus biasanya kan suhu ruangan bioskop juga diatur untuk kapasitas penuh orang dewasa ya. Jadi hal ini juga rentan menyebabkan hipotermia ringan atau gangguan pernafasan lainnya yang tentunya bayi belum memiliki imun tubuh yang sempurna seperti orang dewasa. Dan ini juga ada kaitannya sama etika sosial, Bang Po. Abang Po kudu harus selalu ingat ya bahwa setiap orang memiliki haknya masing-masing dalam menikmati fasilitas publik termasuk di bioskop. Pada akhirnya, suara tangisan bayi bisa ngeganggu pengalaman orang lain dalam menonton film. Mau film apapun ya. Nah, jadi kalau menurut Abang Po gimana nih? Penting memahami klasifikasi usia untuk membantu orang tua memilih tontonan yang sesuai. Jadi setiap anak punya tahapan sendiri, gak perlu dipaksakan. Kalau Abang Po sendiri gimana? Setuju gak sama aturan gak boleh bawa bayi ke bioskop?

0: Mpok Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Po, mau kemana Po? Ayah mau ke sono dong Bang.
4: Dah, di sini aja deh, di mari aja deh Po ya. Di mari aja deh Po.
3: Ah, Bang.
4: Ih.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Mau kemana? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya bang ya?
1: Iya.
2: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.

Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

budaya Jakarta ya Bompo. Yang namanya permasalahan di Jakarta emangnya kudu diberesin sama gubernurnya ya. Tapi kagak cuma gubernur doang lah, kita juga masyarakat warga kudu ikut kerjasama ngebenerin hal-hal yang kudu diberesin di Jakarta. Kayak yang satu ini ya Bompo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini mengatakan bahwa Pemprov DKI bakal bersinergi sama Polda Metro Jaya buat nertibin sejumlah kawasan yang menjadi perhatian terkait peredaran narkoba. Salah satunya Kampung Ambon yang ada di Jakarta Barat. Gubernur Pramono bilang nih katanya penertiban nih dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan beliau saat ditemui di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan hari ini. Dan yang pasti selain Kampung Ambon, Gubernur Pramono juga menyebut sejumlah kawasan lain ini bakal jadi perhatian penataan, termasuk Kampung Bali sama Kebon Kacang. Pemprov DKI juga lagi nyiapin penataan kawasan pemukiman padat di Jakarta, Bompo. Dan secara tegas penataan tersebut menurut Gubernur Pramono ya bakal dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Jadi beliau memastikan pembenahan tidak dilakukan dengan menggusur warga. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah nanti bakal digusur nih kalau ada pembenahan-pembenahan, kagak ya. Jadi kalau katanya Gubernur Pramono, kondisi permukiman padat yang cukup memprihatinkan dengan rumah berukuran 3x4 meter, ini dihuni 15-16 orang secara bergantian dalam 3 shift. Ini terjadi Abang Po di ibu kota. Dan menurutnya pemerintah perlu nih hadir untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan hunian warga tanpa mengabaikan keberadaan masyarakat setempat. Jadi kita dukung ya Abang Po ya. Ya, programnya dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung biar Jakarta kedepannya lebih asyik lagi dan lebih nyaman lagi buat warganya.

0: Com siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Bang Mastur Irawan, tuak manis, duetnya Mepo Zaskia. Zaskia siapa nih? Zaskia Sungkar, bukan.
1: Zaskia Gotik tadi ayah bilang, Po.
0: Oh, bukan juga. Daila, Amepo Hilda Zaskia iya. Maksudnya, Bang Po. Ngomong Anda siapa ya?
1: Oh, izin.
0: Suara.
1: Izin kita.
0: Izin, punten. Siapa
1: punten
0: ini?
1: Punten Sadayana, Abdi, ini Kang Jojo. Ada di ini, Jojo, gitu.
0: Ya Allah, sampurasun.
1: Sampurasun, rampes.
0: Jo begitu. Iya. Pas banget emang, karena tadi Bang Jojo udah ada dialek-dialek Sundanya. Emang pas, mama hari ini apresiasi budaya Sunda. Sunda ya.
1: Betul.
0: Di jam 8 malam.
1: Betul banget, Po.
0: Sama teman-teman dari
1: seni Sunda
0: RI Jakarta ya.
1: Masa seni Jawa? Kan enggak mungkin.
0: Iya sih.
1: Kita kan seni Sunda, Po. Jawa nanti ya hari Kamis ya.
0: Hari Kamis ya. Mm-mm. Emang mau ada apa sih Bang Jojo malam hari ini?
1: Hari ini ada obrolan, Po, nanti Po ada narasumbernya tiga, Po. Banyak ya, Po.
0: Oh, aduh. Ini rame nih. Nanti bakal ada grup up daun.
1: Pastinya.
0: Yaitu Teh Suartini, Teh Rini, Kang Atep, sama Teh Nini.
1: Betul.
0: Ya, nanti bakal dipandu
1: sareng
0: juga.
1: Sareng narasumberna ayat tilu, ada ayat tilu, Po.
0: Hiji dua tilu. Ada
1: siap
0: abang.
1: Gerak. Lagi ngomong hiji dua tilu.
0: Iya. Abah Toto,
1: iya.
0: Abah Engkus, sama saha namina?
1: Eta.
0: Ean. Kang Ean Rusiana.
1: Nah, eta Po.
0: Gitu. Pokoknya nanti bakal hadir di seni budaya di Tutugan.
1: Ya.
0: Temanya seni budaya di Tutugan, Gunung Sawal Panumbangan Ciamis, Abang Po. Pokoknya malam hari ini jam 8 malam habis drama legenda ya.
1: Betul.
0: Ya udah kalau gitu Bang Jojo udah siap bakal menghantarkan teman-teman dari seni Sunda RI Jakarta nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Di jam 8 malam dan
1: sampai jam 12.
0: Sampai jam 12. Ya udah kalau gitu saatnya ayo Po Marina pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Cinta dilestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun, Daya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sononya, Min, sekarang, Nyok.

0: Perempat FM Surabaya, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Abang Po dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada di malam hari ini. Ketemu lagi bareng Ejo Ditya di apresiasi budaya Sunda di malam hari ini, Abang Po ya, dan juga pendengar Perempat. Tapi sebelum kita mulai dulu apresiasi budaya Sunda, seperti biasa di jam 8 malam kita akan mulai dengan audio drama legenda. Dan untuk di malam hari ini kita akan dengerin sama-sama legenda dari Kolam Susuk. Dan langsung aja, ini dia drama legenda berjudul Kolam Susuk.
1: Kolam Susuk.

0: sudah 20 tahun belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati.

0: Ntar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
1: Kudine hatrukano ikan.
2: Aku sekarang fehuk deh.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Tidak ada satupun wanita di sini. Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Oi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asumanu? Eh, mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Li Fau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Li Fau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei, saya pikir di sini sudah . Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Kitty. Masih ingat, toh? Ini Pangeran Fatu Kitty.
0: Pangeran Fatu Kitty? Yang mana? Saya lupa ya. Setelah lama nih kita sampai ketemu.
1: Pangeran Fatu Kitty!
2: Pangeran Fatu Kitty. Hei Pangeran Jenilu,

0: apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
0: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran, ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulang rusuk kita, begitu.
2: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
0: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
0: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
0: Pergi kerajaan Lifau toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatukedi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatukedi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa? Sehingga mencari saya punya putri.
4: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
4: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
4: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
4: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
6: Baik, Raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata, Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
7: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
8: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
9: Hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
7: Suara dari mana itu?
9: Kalian tiga pangeran.
4: Hei, kutu busuk. Kok bisa omong? Awas kau, kutu busuk. Kau tertawa kami lagi. Kami ini sudah tertipu Raja Lifau. Dan kami mau balas dia.
7: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
9: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
7: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
9: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
4: Apa? Cium kutu busuk? Pung enak, Lai.
7: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
4: Paduka, kami tertipu.
7: Itu bukan tiga putri raja, itu dayang-dayangmu.
1: Hahaha.
10: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
9: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
6: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja toh di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
6: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit nih. Sakit.
5: Itu dari kampung bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin, saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po Sadayana Eta ya, drama legenda Kolam Susuk ya. Dan sebentar lagi kita bakal mulai apresiasi seni budaya Sunda buat di malam hari ini, Abdaun ya. Temana hari ini seni budaya di Tutugan Gunung Sawal, Panumbangan Ciamis ya. Sareng narasumberna aya tilu ya, aya Kang Eon Rusiana SPD MDS, aya Abah Engkus, aya Abah Toto, sareng teman-teman seni Sunda kita, aya Kang Atep Gunawan, ada Teh Suwartini, ada Teh Nining juga ya. Nanti kayak gimana obrolan ya? Didengerin aja ya, tentunya di sini di apresiasi budaya Sunda Abdaun.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta.

0: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Wilujeng wengi, wilujeng patepung lawung, patepang patarema sorang ngelanggungan Pro 4 RR di Jakarta. Dina acara anu maneh dipiwanoh abdaun apresiasi budaya Sunda. Sim kuring sapara kanca tireng-rengan kelompok seni Sunda RR di Jakarta. Sejak nyanggakeun lagu-lagu pidanganti reng-rengan keluarga seni Sunda RR di Jakarta. Tuh insyaallah kin dina wengi ieu urang nepangan ka nu tebih pisan. Sate acana bade ngagupay ka Teh Nining, ka Teh Tini. Teh Tini, kumaha damang?
1: Alhamdulillah, saya Kang Atep.
0: Teh Nining.
1: Saya Kang Atep.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Ih, menigar rilisnya. Di oge alhamdulillah aya ketua tim Kang Siherlan Jailani, ulujeng wengi Pak Herlan, Mas Fikri, Mas Bondo. Selamat malam Mas Bondo. Ada Mas Eko, ada Mbak Rosa, ada Mbak Aduh. Banyak sekali kumpul sadayana. Sate acan urang ngagupai ka para panitian di mana wae ayana ngobrol sareng narasumber. Urang buka ku pangbage di reng-rengan kelompok seni Sunda RRI Jakarta. Mangga nyanggakin.

0: iya maka tinggalin teh manis seger teh nining teh tini.
1: Iya atuh Kang Atep. Kedah seger, kedah semangat.
0: Semangatnya. Naon sababna semangat?
1: Pakde kasumpinganku Abah Engkus dilintas budaya Nusantara.
0: Dina wengi ieu kanggo ka para paniten sadayana alhamdulillah kabagjaan kanggo urang nu aya di studio. Kanggo ka para paniten oge anu biasa na teh digupai ka Ciamis ka ditu tah ayeuna mah kapeto. Ku reng-rengan ti kelompok seni Sunda. Narasumber Nadina Weng Iye, aya Abah Eyon atau napi Pak Eyon. Beliau teh salaku ketua lintas budaya Nusantara Kabupaten Ciamis. Bapak Eyon, SPD MDS. Aduh, salajengna oge aya Bangkus. Eta teh ti lintas budaya Nusantara Kecamatan Panumbangan. Ketua na oge sami pangintenya. Sareng wakilna aya Abah Toto lintas budaya Nusantara Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Tema dina wengi ieu ngobrol ngeunaan atuh seni budaya, seni buhun, seni budaya. Naon wae pangintan nu aya di tutugan Gunung Sawal Kecamatan Panumbangan Ciamis. Kayak urang ngobrol ngaler ngidul ayeuna mah. Cobi kuteh nining digupai kabah Eyona aya.
2: Siap.
1: Hai. Assalamualaikum Abah.
2: Kuat.
1: Assalamualaikum Abah.
0: It is mohon lamang. Iya sarang saha ieu? Iya sarang saha ieu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh.
2: Delay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh. Waalaikumsalam namni seueur geuning nya. Punten. Saurang-saurang heula panginten nya. Ayeuna bade ngobrolna sareng Pak Eyon. Pak Eyon deul ka Pak Eyon ka Payun mana?
2: Mohon mangga
0: ka Pak Eyon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nembe apunten ye. Nembe di ye.
0: Mohon.
2: Nembe dioper reda pena.
0: Mangga teh Nining. Ieu teh patarosan teh kanggo ka para. Punten rada tebihan ti ieuna Pak Eyon ti pesawat radiona tebihan. Di tebih we di luar we di luar. Di luar.
2: Oh,
0: rada tebih teh supaya dosen teh feedback.
2: Di luar.
0: Mohon keluar ya panginten, cebi. Itu na dialitan volume radiona.
2: Siap.
0: Kadiena feedback kemarin.
2: Ah, biasa.
0: Tah, mangga teh Nining, cebi.
1: Abah, kumaha damang?
2: Alhamdulillah, samelihna teh Nining, daramang teh Tini.
1: Alhamdulillah saya Abah di dieu bingah pisan. Hatur nuhun Abah parantos tiasa kersanya ngariung sareng abdaun. Abah. Halo
0: Abah.
2: Halo.
0: Mohon.
1: Abah teh Nining bade naros. Hoyong terang.
2: Naros mohon.
1: Hoyong terang Abah, saperkawis naon rupi lintas budaya Nusantara teh naon Abah? Cobi tiasa dijelaskeun,
0: dipaparkeun.
1: Tiasa dipaparkeun. Sekilas tentang lintas budaya Nusantara di Kecamatan Panumbangan teh tos dugi ka mana wae? Sareng naon pisi sareng misina kitu Abah?
0: Halo.
2: Mohon.
0: Sok, mangga. Diwaler.
1: Mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mulujeng ini kasadaya paniten. Oge. Kan nuju pancen tugas dina wengi ieu.
0: Mohon.
2: Mudah-mudahan acara ieu tiasa lancar pangitannya.
0: Mohon
2: aya dina kesehatan sadayana.
0: Amin.
2: Salajengna nepangkeun beribadah sapara kanca di lintas budaya Nusantara Kecamatan Panumbangan Ciamis.
0: Nuhun.
2: Di payun panginten ngaturkeun nuhun karena kesempatan anu parantos dipaparinkeun tiasa silaturahmi secara langsung melalui radio antawis RRI Pro 4 Jakarta sareng komunitas lintas budaya Nusantara Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Salajengna kanggo tema anu dipaparinkeun nyaeta seni budaya di tutugan Gunung Sawal. Nah ieu pangitan rupina ieu teu lepas tina misi visi lintas budaya Nusantara anu salami ieu pangitan sami-sami berjuang kanggo memperjuangkan seniman seniman waya di Kecamatan Panumbangan khususnya ya di Kecamatan Panumbangan.
0: Selajengna aya kene
2: mohon
0: eta visi misi nanya
2: mohon sakedap mohon
0: maksud serta tujuan anata sakedip satu acan karena patrosan
2: maksudnya lembaga independen lintas budaya Nusantara mangrupikeun lembaga independen tradisi adat sejarah dan budaya Nusantara. Di dalamnya terdiri dari para seniman, budayawan, tokoh adat, ahli sejarah, akademisi, oge ahli lingkungan. Misi utamina antara lain menelusuri, menginventarisasi, mengidentifikasi, serta mengkaji data dan fakta lapangan tentang budaya, adat tradisi, situs sejarah serta lingkungan yang melibatkan para ahli atau para pakar di bidangnya. Kegiatannya selain terjun ke lapangan juga menyelenggarakan seminar, workshop, pelatihan, pagelaran seni dan budaya, pembukaan dan peresmian situs sejarah dan lain-lain. Lintas budaya Nusantara Kecamatan Panumbangan menerima mandat sebagai kepanjangan tangan dari pusat. Kami sama bergerak dalam upaya pelestarian, pemeliharaan, pengembangan, juga menjalankan pewarisan keahlian dan nilai-nilai seni dan budaya tradisi yang ada di Kecamatan Panumbangan dan sekitarnya. Kegiatan utamanya yakni melakukan penelusuran, inventarisasi dan pendataan, juga menjadi penggerak atau motivator sekaligus fasilitator dalam pengembangan dan pewarisan seni dan budaya tradisi yang ada. Selama ieu program yang dijalankan lintas budaya Nusantara
0: Kecamatan Panumbangan
2: diantawisna menghidupkan kembali sanggar-sanggar dan padepokan-padepokan yang ada. Kemudian juga melakukan pertemuan dan latihan bersama. Di antaranya tiap malam minggu di yang bertempat di Sekretariat Lintas Budaya Nusantara yang bertempat di Ranca Bogo, Desa Sindang Herang, Kecamatan Panumbangan. Program yang direncanakan dan dalam persiapan adalah temu seniman dan budayawan tradisi. Kedua, Kampung Seni Ranca Bogo. Yang ketiga, Festival Gunung Sawal. Potensi seni dan budaya tradisi yang ada di Kecamatan Panumbangan yang akan menjadi binaan lintas budaya Nusantara yakni budaya tradisi seperti syukuran, selesai panen padi, permainan tradisional dan kuliner daerah, dan juga kesenian tradisional. Terdapat sekitar 15 jenis yang terdiri dari kelilingan, bongbang, kasapi suling, reog, angklung, calung, gebyung, tarian, dan sebagainya.
0: Oke, sekedap.
2: Demikian sekilas tentang lintas budaya Nusantara Kecamatan Panumbangan yang sekretariatnya berada di tepatnya di Sunda Cabogo, tepatnya di tutugan Gunung Sawal. Terima kasih. Hatur nuhun.
0: Sakitu.
2: Pangitan sekilas berkabi. Lintas budaya Nusantara Kecamatan Panumbangan.
0: Terus jelas ya, Teh. Hatur nuhun.
2: Waalaikumsalam.
1: penasaran.
0: Eta tos jelas teh acan ditaros tos dijawab sadayana. Aduh.
2: Sadayana bae lah.
0: Mohon. Atur nuhun. Mohon. Yos teh naon kan sepados jelas visina misinya seperti apa, maksud sareng tujuanna teh naon, daun kegiatan apa saja, programna naon. Itu udah dijawab tadi sama Pak Eyon selaku ketua lintas budaya Nusantara. Pak ayeuna mohon Tenining urang naros Ka'bah Toto. Cobi Tenining. Eta dialihkeun dina handphonena Ka'bah Toto, cobi. Tenining cobi ditaros
1: Tenining. Assalamualaikum Abah Toto. Assalamualaikum Abah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Abah.
2: Sami-sami.
1: Dan ini badan naros dari ke Abah.
0: Enak Abah Toto tadi Abah Eyonnya.
1: Mohon. Mohon. Abah punten ya. Tapi saat acan pertarasan anu badan dirinya, dan ini hoyong naros tadi yang perkawis penjelasan di. Mohon Abah Eyonnya. Hoyong terang ayah sabaraha data sanggar atanapi seniman anu tiasa dikempelkeun di paguyuban lintas budaya Nusantara.
0: Di Kecamatan Pangembangan. Tasli naon wae, Bah?
1: Kita aya sabaraha grup gitu, Bah?
2: Alhamdulillah di dan ayeuna atanapi dugi ka hayeuna pisan tos merapat kata nanti gabung ya antawisme aya 13 desa.
1: 13 desa.
2: Anu kahiji desa Sindang Heran, kedua Sindang Mukti, tilu Jayagiri, opat Banjaran sana, kalimau Payung Sari, genep Payung Agung, 7 Buangamkar, dan 8 Bolat, 8 Sukakerta, 10 Kertalaharja, 11 Tanjung Mulia, 12 Panumbangan, 13 Medang Raya. Ayo oge di antawisna seni-seni mah Sinangeran dan Bulan Jaipongan. Kita di dalam Kacapi Suri. Wajam Sinan Mukti kasenian mana gedung oge calung.
0: Oh benten-benten tiap desanya.
2: Yang giri oge Keliningan calung. Banjaran sana Bongduk Sarung Salung. Payung Sari Singa Depok Sarung Papalayon.
0: Terus
2: Payung Agung Jaipongan. Teras Buana Mekar Marawis. Teras Goat Papaya Papalayon sareng Gemyung oge Jaipongan. Terus Sukakerta Jaipongan. Kertalaharja Singa Depok. Tanjung Mulia Wayang Golek. Terus Medang Layang Upacara Adat. Rupina sakitu di antawi anu tos ngagabung kan lintas budaya Nusantara kamu di sesekuanan bukan sana Bapak Haji
0: Oh janten di Kecamatan Panumbangan Tete Nining tiap desa tiap desa teh benten-benten aya grup calung aya grup reog aya oge grup anu Keliningan aya nu Marawis aya nu Pongdut benten-benten desa janten tinu 13 desa ieu teh dihijikeun pangintnya dibengket ku lintas budaya Nusantara Kecamatan Panumbangan sanes kitu. Tah punten ye bade temaros ka Abah Toto. Anu grup kesenian teh kan tos seueur nya. Nah, teras anu dina ngarawat ngamumule seni budaya Sunda. Nah, anu aya di Panumbangan Ciamis. Tah dugi banget ayeuna saprotos kumaha sih kesejahteraan para seniman nu aya di wewengkon di Panumbangan Ciamis didinya ku tos ayana lintas budaya Nusantara atuh sakedikna gambaran ku silaturahmina atanapi tos aya naon teh bersinergi teh sareng pemerintah daerah atau napi sareng naon teh pemerintah setempat didinya kumaha tah.
2: Dina danget ayeuna kanggo sakumaha mae di paroskeun masih tahapan pangenkeun pembenahan.
0: Mohon.
2: Lajeng kanggo menghidupkan kembali seniman seniwati anu aya di Kecamatan Panumbangan eta ngalangkungan latihan rutin anu diselenggarakeun tiap malam Minggon. Jadi kanggo melaksanakeun acara teh kanggo ningali keseriusan acara teh bangkit deui semangat para seniman seniwati anu aya di Kecamatan Panumbangan anu salami ieu hampir punah acara teh hampir musnah itu. Alhamdulillah ku ayeuna lembaga ieu biasa ngabangkitkeun deui seniman seniwati atau nanti semangat juangna gitu.
0: Mohon.
2: Semangat juangna jantan alhamdulillah bermunculan ini datawis jika dapat seniman alhamdulillah jadi yudhuti orang ayah di korehan seniman seniwati itu yang mulai saya hari di papa ya mas.
0: Mohon.
2: Itu rupina.
0: Terus kang Oye punten kan seniman teh memang ayeuna mah kan sudah harus di penerusna teh ku regenerasi pangitanya anu salami ieu anak-anak muda teh sudah karena sudah masuk kesenian di budaya luar genjet semua udah tos pabeulit we kitu eta ta ayeuna kumaha generasi muda para nonoman nu aya di Wewengkon Panumbangan kecintaannya peduk kepeduliannya karena seni tradisi nu aya di Wewengkon didinya.
2: Ya alhamdulillah pada para malam-malam oge ini cinta karena ini budaya ku ayahnya salami di ayahnya komputer remaja dengan hampir terayah memang pemuda-pemudi atau nasi nonoman gitu ya nikah resep karena seni Sunda akibat tergerusnya si seni budaya luar tapi nasi jantan hampir punah. Alhamdulillah kita nonoman uge bergerak kata nanti mencinta karena seniman sesuai adat
0: adat. Jadi dengan adanya lintas budaya Nusantara itu dibedah supaya kesenian teh tetap lestari, tetap dikembangkan aya di Wewengkon Panumbangan Ciamis. Kenapa begitu? Karena di Kabupaten Ciamis di Kecamatan Panumbangan teh pemita lepat kan adalah ada salah satu budaya atau seni yang buhun pemita lepatnya eta seni naon teh nu paling pang buhun-buhunna? Nu pangheulana aya sigana kesenian naon tadi? Tutugan Gunung Sawal.
1: Nyangku.
0: Oh, nyangku itu mah berarti nyangku mah lebetna karena adatnya eta mah kebiasaan.
2: Tradisi.
0: Oh, tradisi nyangku. Lebetna tradisi nyangkunya.
2: Tradisi nyangku.
0: Anu
2: dia. Emot para pangun lawangan upacara adat nyangku.
0: Oh, mohon ada tradisi nyangku yang biasa dilaksanakan tina tiap sasi naon teh?
2: Tiap sasi mulud. Kaping ganjil, kaping 25, 27, 29 akhir.
0: Eta dilaksanakeunna di di pelaksanaanana nyangkuna di mana di Panumbangan atau tapi di
2: Panjalu.
0: Oh, Panjalu. Panjalu Ciamis tadi nih. Oh, layak nyangku.
2: Panjalu kalau Ciamis
0: kene. Emot Kang Atep bubiak baheula. Tah ieu
1: tening bade tumanos deui hoyong terang. Ari papalayon Ciamis teh tadi dijelaskeun nya.
0: Mohon tah kene eta bareng narosena ka abangku si leuh. Mohon. Aya abangku saya abangku.
2: Aya.
0: Nah, ditaros. Cobi perin pasikeun ka sepuh tah ka bangkus kene balelo lagi wios bah mohon tena naon asli na we asli na tena naon
2: ya teman yang ngadeg-deg ya tasawa
0: kumargi paniten sadayana nuju ngamonitor ya tapi tena naon ngobrol lagi ngobrol sok ten hining taros ka bangkus.
1: Assalamualaikum wilujeng wengi abah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih atuh.
2: Hatur nuhun.
0: Mohon.
2: Kangrengan CRI nganuunkeun pisan.
0: Mohon, mohon. Kebah ieu aya aya patarosan ieu ti Teh Nining, Kak Bagus.
1: Abah hatur nuhun. Abah sehatnya.
2: Sehat,
1: alhamdulillah. Teh Nining bade tumaro, soyong terang abah. Di tahun sabaraha abah ngawitan terjun karena seni. Sareng naon sih anu ngajan? Sareng naon anu ngajantenkeun abah teh? Katarik kata napi kataji karena seni gitu bah.
0: Tah gitu bah. Diiraha cina jeng nah betul kersep karena seni.
1: Mohon gitu. Asal usulna gitu abah.
2: Nuhun, bagi-bagi di ya, jualan.
0: Nuhun.
2: Aku nuhun, tapi acaranya namun abdi bagi ngawalan teh anu sejelas-jelasna.
0: Sok.
2: Abdi nuju alit. Dalaresna mah abdi gaduh turunan ti bapak. Bapak teh tukang kenang terbangan.
0: Oh, terbangan.
2: Alhamdulillah sohor bapak teh. Abdi mangadongeng nih, abdi teh nuju alit teh gawe di genong, di kecanak, mudan apa atanapi kanu lahiran, kanu sunatan. Nanggap terbangan baheula mah nya pun bapak anu janten tukang kenangna. Nah, salahna abdi nya pun bapak anu pangka abdi jadi turun temurun. Alhamdulillah si bapak. Jadi aya naon kitu tetetesan.
1: Teras.
0: Aya terah
1: nya. Aya
2: teras. Aya terah. Teras aya abdi teh nya. Syukur Ali terada bangor karena seni teh langsung didongengkeun bae ku abdi
0: nyasok.
2: Aya aturan pan baheula mah rumah teh panggung papangge jujur eta teh papangge baheula mah tah ku abdi mah baheula teh resep karena seni teu boleh ku abdi teh di papangnya tadi takolan ku kawas menang we gitu.
1: Gitu.
2: Terus aya mode papangnya kawas tuawi mode gambang. Nah gambang. Sekali-kali dah yang jadi tukang bonang. Piring dijajarkeun tah. Abdi teh bahasa teh. Tapi kan arane heun
1: jelema teh. Atuh bapa meureun abah.
0: Nah terus
2: sama ke aturan jadi tengah bonang nanti. Alhamdulillah tah. Sareng teras weh abdi teh meureun beuki ningkat dewasa. Terus dewasa alhamdulillah di teraskeun lanun resep kana seni Sunda. Alhamdulillah di ulem ku guru-guru. Sakacamatan Panumbangan tiap desa abdi anu ngalola tukang kenang. Anu di sareng guru-guru ngahiji teh sareng orang-orang terkemuka gitu. Baheula teh abdi teh alhamdulillah. Memang alhamdulillah abdi dina waktu eta rada meledak gitu lah. Jadi tukang kenang degung antara degung nanti di degung Panyalu, degung Panumbangan, degung Pinangherang. Abdi nu nyekeng jadi ya baheula mah teh acan aya tukang kenang. Di kawas ayeuna riam ayeuna mah tukang renang.
0: Ay, bae lamun
2: mah. Ayeuna mah alhamdulillah tah. Geus dirinya beuki dewasa di dasar resep kana ngalalakon. Geus rumah tangga, langsung kana rumah tangga we. Nya alhamdulillah abdi ngadegeun ye, nanti silat. Tamalanan biasa naroskeun ka putra atawa ka Asep. Asep ge janten anak buah teu jadi tukang hiding. Iya, silat. Seueur rancanganna jadi abdi teh ngadegkeun silat. Heeh. Geus dinapo eta silat. Alhamdulillah abdi mah dalantaran lumpatna kana ngenang jaipungan. Atuh teras ngahiji sareng dalang-dalang. Dalang teh sanes sakedik abdi mah dalang bisa dietang ayeuna.
0: Sahawai dalang sahawai bah, abdi hilap deui. Baheula dalang baheula.
2: Baheula ieu dalang Pacahyo, dalang Pajuar, dalang Abah Kanda, dalang Indin, dalang Rahmat, dalang Darso, alhamdulillah dalang Uca, ancurup abdi mah dina eta dalang
0: sadayana. Oh, terkenal dalang Uca Somantri, dalang Juar tah terkenal.
2: Pernah sadayana dalang ngalaman kabeh dina ka dalang Deden. Ya ka ngahiji tadi nama abdi uge.
0: Mohon.
2: Dan ngayina mah alhamdulillah ayeuna mah geuning abdi teh ieu geuning jadi sunu teh. Asa naon kitut teh ai seni berjalan tiap malam
0: latihan
2: nyalintas budaya. Namun anu manggil ayeuna teh rada susut. Liur ayeuna mah. Aduh, nuhunkeun tulung we.
0: Mohon. Aduh.
2: Nuhunkeun tulung we kumaha?
0: Mohon eta.
2: Mohon. Budi mugi-mugi aya panggung abi arek manggil ka ka sini. Iya,
0: Bapak. Eta teh PR ka sarasna PR na teh dinas terkaitnya anu tah ayeuna komo sudah ada lintas budaya yang ada non teh tos aya payung pangintenya. Tinggal rempuk sauyunan gitu ta terus mencari hal yang ainu tradisi mah jangan dihilangkan justru kurang kuduk di naon teh di pupusti. Tapi kulantaran zaman ayeuna mah zamanan sudah beda jeung baheula jadi yes. Mengikuti karena era. Gitu. Harus ngikuti karena era. Nu ayeuna da benten nu lalajona gitu benten kecuali nu lalajona nu zaman-zaman kapungkur nusantragan pasti resep lagu teh ieu tapi di zaman budak ayeuna mah susah di pasian jejelan laguna saperos kitu tapi ku kitu ku kieu ge angkat jempol Kang Atep Teh Nining Teh Tini mengapresiasi kalintas budaya nusantara anu tos nonteh ngarekatkeun para seniman kita terus menggali seni-seni anu tos aya teh di nanti dihadirkan kembali termasuk dunia aya situs-situs nu aya di Kecamatan Panumbangan Ciamis. Tah bade naros ka Bangkus ye Teh Nining. Pan upami lagu teh aya papalayon Ciamisnya. Tapi di nyama aya disebut papalayon Panjalu. Kumaha sih sejarahna
2: papalayon Panjalu?
0: Nya, sejarahna papalayon Panjalu teh sapertos nu kumaha Kang Atep mah teh sok ngar tapi hayong terang langkung Abdul ku Abang Kusobi.
2: Nah, abdi di eta keun di terangkeun ai papalayon Panjalu teh. Aya opat rupi. Laguna teh
0: Luka hiji
2: Papalayon
0: Dengkleng
2: Jagi
0: Renggong Buyut
2: Biasa upami hoyong terang jalurna kuabi ayeuna geus dibuka ku Abah Toto bera.
0: Ya. Oh, cobi. Ya, sapados terang kan. Mohon. Kan ieu lagu buhun nya, ieu lagu buhun nya, mohon. Kumaha bah, Bah Toto, papalayon Panjalu. Sok, cobi. Ieu teh nuju ngempel teh Nining.
2: Hatur nuhun deh. Patepang deui sareng Abah Rusin anu ka dua kalina.
0: Mohon. Cobi bah, papalayon Panjalu teh sapertos kumaha?
2: Tah anu disebat papalayon teh, ya papalayon Panjalu. Papai layon. Mapai layon. Di mana cenah eta layon teh?
1: Teras, Mbah.
0: Teras. Halo.
2: Mbah Teras. Ai layon teh nyaeta teu tebih tinu linggih. Ciri na satantung diri ngati luhur sahibas rambut di handap sahibas dampal. Nyaeta nyeuwe papa layon teh nyeuwe kana diri sendiri. Kata napi diri masing-masing jadi antawisna. Mong diterapkan dina ibing. Diterapkan dina ibing maksudna supados sarindeuk sainggal sabobot sapihanean. Da kitu di antawisna diterapkan ka masyarakat ya. Mong ibing man. Nanging dina papalayon ieu saleresna asa kumaha bae nuduhkeun ka diri nyata layon teh diri jenengan satangkung diri eta diri nya di antawisna wae nu disebat panangan atanapi tangan apa eta saur saha tangan teh kitu nya panginten didinya aya dat sifat asma. Aridat disebat kena teh wujud sifat pagawean atanapi padamelan asma jenengan nah gitu ari wujud na tangan damel na teh padamelan na nyepeng
0: alas
2: untuk nusanes-sanes deh mung nyepeng sanyepeng-nyepeng na ari jenengan na panangan. Tah kitu di antawisna. Nah lajeng sadayana oge geningan dina wujud teh wujud mati eta teh nu hirup sama aya nu hirup, aya nu ngancik kitu nu nyurup. Ya kitu kasurupan ku nu hirup. Tah kitu panginten.
0: Aduh.
2: Dengan kedah pisan di tepangan atanapi di silaturahmian diri teh aya naon sareng aya saha. Sanes ngajang ka wargi anu di luar wae anu tebih ti wawangunan. Di urang oge kedah di silaturahmian supados teu lali ka diri atanapi teu lali ka purwa dasina. Jelas di antawisna gitu.
0: Mapai layon di papai.
2: Mapai layon. Tak gitu, geus layon teh nu katinggal manawi teh layon teh nutos maot teh padahal urang oge maot geuningnya. Wujud mah. Wujud mah maot geuning. Itu da hirup sote geuning aya anu ngalebetanana, aya lebetanana nu kedah di tepangan. Ya minimal upami dikatamakan panomangan atau napi di wawonton panjalu ieu di mana aya hiburan teu mayunkeun papalayon geura sok rajeun aya anu kasurupan dasarna malaweun lali ka diri lali ka temah wani kitu rupina di antawisna upami dibahas ieu upami di bahasa dayana rupina
1: panjang
0: ya, aduh, aduh tepuk tangan
1: alhamdulillah kenging sih
0: filosofi hidupnya mapai layon
2: antawisna dening di masyarakat mah ayeuna diterapkeun teh mung dina ibing teh udahlah kanggo hartos nama mi emutna mi emut karena eta anu disebut papalayon
0: papalayonnya
2: gitu lah diandal.
0: Aduh,
2: ya, kendah panginten taliti atau napi titih rintih panginten kita saur bahasa penumbangan mah titih rintih panginten gitu. Uwadugikeun kalali gitu, karena non rupiah anu tos diterapkeun ku aturan anu sagembleng panginten gitu aturan aturan kagungan Gusti Allah nyata nggak tetap ulah di dihilapkan dan kita nunggu besok ayah kerajaan anu kasurupan gimana nih kita mayunkan papalayon lah atau napi bentuk syukur syukuran ngalangkungan media papalayon lu pinak itu
0: aduh
2: kira ngalangkungan ada siap punten sa ageng-agengnya jalanan abah mah neraskan ya, kira-kira di antarisna Si tebih ti upami cabut tante rupina teh moal karabut sadayana tangtos aya nu kakantun duka saageung kumaha akarna. Rupina kitu pangitan nu kapihatur saali sapunten cenah naon rupihal kirangan mah kalpatana nama jelas abah panginten kirang paus gitu nya cara
0: ngadu dikena mah. Aduh. Apunten
2: nusa ageung ageungna ka sadayana. Atuh nuhun abah ka atas pisan. Sakitu panginten dicekapkeun.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Aduh, Teh Nining. Tah. Jadi
2: mohon ka sekedap.
0: Mohon sepuh ya. Mohon sekedap. Eta teh bentuk syukur nya. Bentuk syukur papaloyon teh jadi urang kudu inget kana diri. Sebab diri urang mah diri sesampiran awak kan sesampaian. Da geus aya nu ngagerakeun itu yeuna berarti urang teh kudu papaloyon.
1: Ngaji diri.
0: Ngaji diri.
1: Aduh. Ngalenyepan diri
0: gitu. Aduh hatur nuhun kanggo ka Abah Toto sareng ka Bangkus. Tah kanggo nu terakhir ye. Kanggo ka Pak Eyon. Mana Pak Eyon?
2: Mohon mangga, mangga.
0: Mohon. Alhamdulillah tadi tos jelasnya si Horeng ai kesenian saperto calung, reog, wayang memang di nonte di seluruh Jawa Barat ge tos seueur nya. Tapi aya hiji kesenian anu di wewengkon Panumbangan Panjalu teh tu Gandunung Sawah nya ai papalayon Panjalu. Teras oge aya tadi nuti golat bongbang teh. Eta kan kesenian buhun. Buhun. Tah teras harpan di Abah Eyon sapara kanca nya teu kanggo kapayuna untuk lintas budaya Nusantara hoyo tos balik kumaha tah mangharepan sareng

0: Bekasi, Langsung Sereng, Pro 4 Jakarta. Mudah-mudahan oke. Non rupi kegiatan udah biasa langkung lancar. Oke, seni sinareng budaya anu aya di Kecamatan Panumbangan biasa langkung majeng deui.
1: Amin.
0: Oke, panuhun di sadaya pihak oge tiasa ngarojong karena lancarna ieu kegiatan. Ge dugi karena naon anu diharapkeun katina kamajengan seni senang sainareng budaya tradisi.
1: Mohon.
0: Rupana rupina kitu
1: Bang. Mohon aya sakedik Pak Ayon.
0: Di
1: itu kok masih Pro 4 ada di Jakarta di sanes di mata pentingnya di Nuaya di Ciamis ya dengan adanya siaran Pro 4 ngelangkungan apresiasi budaya.
0: Mohon.
1: Ya tanggapan anak tentang siaran Pro 4 apresiasi budaya. Mohon.
0: Ya alhamdulillah. Salami ya siaran RRI Pro 4 biasa ngagugah pindai ka para paniten anu khusus nanti lintas budaya. Oke, mudah-mudahan RRI Pro 4 khususnya di acara adaun biasa langkung berkembang dari oke RRI Pro 4 biasa nanjir biasa langkung dari Ngajomantara.
2: Amin.
0: Langkung naon namina leres-leres biasa ditampi oge ku masyarakat selaku pemirsa.
1: Oke.
0: Tapi itu rupina.
1: Alhamdulillah. Aduh. Eta punten aya saha wae di dinya teh aya saha wae tataan, aya saha wae cupi.
0: Oh, aya Kang Tarlin,
1: aya Tarlin aya. Jenguk Kang Tarlin terus.
0: Aya Bapak Aceng Rebab.
1: Bapak Aceng Rebab.
0: Bapak Oman Elok, aya Pak Kang Dadang
1: gitu kan.
0: Eta di antawisna.
1: Mohon. Alhamdulillah mudah-mudahan ku aya napi dengan Pro 4 RRI Jakarta ngarekatkeun yang gridkeun silaturahmi para seniman khususnya nu aya di wewengkon Kecamatan Panumbangan Ciamis. Hatur nuhun ka Pak Eyon selaku Ketua Lintas Budaya Nusantara di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Di Kabupaten Ciamis nya teras Aga Bangku sareng Abah Toto reng-rengan Kang Tarlin, Kang Aceng Rebab, Kang Oman, terus Kang Didi Bonang sedayana nu aya di Raja Bogonya. Hatur nuhun Abah Abang Gus Abah Toto sareng Pak Eyon. Mohon kin tiasa para paniten sedayana pasti telepon ye.
0: Mohon
1: di monitor wae.
0: Maklum nemean ye.
1: Yo sareng naon. Kita ngahaja supados nyangkreutkeun silaturahmi sareng para paniten sadayana. Kumargi pada hoyong terang geuning taraya telepon cenah urang Lintas Budaya Nusantara teh tah ieu sawantenna aya tiluanna.
2: Sakalina di telepon langsung live.
1: Hatur nuhun pisan. Mohon mangga monitor wetrasnya. Mohon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin tenining tuh nya. Janten Lintas Budaya Nusantara Panumbangan Ciamis teh wadah lembaga kanggo ngomongkeun budaya para seniman, pelaku budaya naon wae nu aya di Tugan Gunung Sawal dirangkul
2: ku.
1: Tah sekretariatna teh aya di Rancabowo. Mohon di tempatna Bangkus di ditu. Janten upami siaran dina acara Abdaun teh ngarempel sadayana teh kitu. Makana ayeuna lagu nu munggaran ge iya, Pak Moderna ti Abang Kus langsung. Hoyong lagu Leungiteun. Iya, kanggo ka para paniten sadaya. Nah, dibuka ku lagu Leungiteun. Pamundutna dina mingguan kamari ti Abang Kus Rancabogo. Prung nyanggakeun.

0: Masih diserangan SIM kuring separa kanca di reng-rengan seni Sunda RR Jakarta. Kang Atep Gunawan Agun, Teh Hajah Suwartini, Teh Nining sareng Mas Pikri nyerengan dugi katabuh 12 wengi. Teh Nining, Teh Tini, betah tadi tehnya. Kurang ngobrol sareng
1: kesepuhan
0: sadayana ge teh senior senior Kang Atep. Yuswana ge tos 70 langkungnya bangkusnya 77 pemilu 78 tapi 77 terus ke Abah Toto terus ke Abah Eyon anu seniman-seniman atau napi anu kepedulian anak karena seni teh teu
1: teluntur
0: ya teluntur ku ka ibu nanti teu asku ka hujanan estu peduli pisannya matur nuhun mikanya mika deudeuh nu penting marek rugi rek henteu ge jalankeun atuh untuk para senimanana mohon sing karya sadayana mudah-mudahan berkesenian itu bukan berarti untuk mendapatkan finansial Laras. Tapi lebih abdolah menjadikan terapi kesehatan tah eta
1: manjangkeun silaturahmi
0: urang tampi Teh Nining
1: ayo
0: aya saha ieu nelepon abdangun lujang wengi halo
2: halo assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abdaun ruhai ngajomantara. Kang Atep.
0: Bulan.
2: Ieu bade laporan eta kunaon berpetan gitu studio teh.
0: Berpetan kumaha maksudnya?
1: Katampina pangintenya.
2: Iya, aya aya parem gitu aya nyala gitu kos nu pirang sinyal kumaha tatampina gitu ka dieu
0: gitu. Oh kitu nya mohon
2: mungkin
0: di dicobi urang taruskeun ya ka tim tekniknya tapi deka dia mah saya sebenarnya nya
1: malah ka Ci Amis mah saya nya tadi alhamdulillah
2: iya tadi mah rada berpetan gitu Kang Atep
0: biasana mah saya nya
2: nuhun tadi mah nuju aya narasumber ta saya tak katampina teh pantosna ieu
0: lagu
1: pina sinyalna panginten
0: mohon tapi ayeuna tos aya deui nya Pak Pikri
2: mohon
0: mangga lajengkeun
2: bade nyenggol
0: stop mangga
2: Pak Sobari Kepuhan Kakak Pak Endang Terus Kakak Pak Giswanda Terus Kakak Abah Nana Dukat Kakak Tiyadi Sarang Kakak Abah Jamin Sarang Kakak Pak Gogom Tanya Kakak Tepnya
0: Mohon
2: Nyuntin lagu na Kakak Tep lah
1: enggak
2: Kayong lagu na te Calung Ikan Gato anu judulna anu ieu teh
0: Sarboah.
2: Mohon Kang Atepnya.
0: Mangga
2: atur nuhun. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta teh Pak Pikri nu aya di Jasinga. Jadi tadi sore teh sawantara rada krek-krek. Ih, ai pas ditinggali ka gigir. Geningan lain ere ri ibu hati nuju pilek. Aduh, di sapengkeureun Pak Pikri Jasinga. Abda ngun ilujeng wengi. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Abdaun ruhai ngajumantere.
0: Ngajumantere. Ngajumantor. Aduh, bah.
3: Bade ngenakeun abdi Bapak Sobirin ya.
0: Bapak Sobirin.
3: Roslami nya. Tah gitu.
0: Ngajengoni Pak Sobirin ada.
3: Ibung bulan tah gitu.
0: Tah gitunya.
3: Hasna Pak. Pak Sobari.
0: Abah mohon gitu. Abah Sobari laras tah gitu.
3: Aduh ya. Mohon nomor dua ya Abah ya.
0: Nomor dua tadi Pak.
3: Tadi ini mah ada leha-leha heula keungi gitu. Heeh. Mm-hmm. Pada melan lah.
0: Nya tuh Pak.
3: Da mang sadayana Kang
0: Atep. Ibar Pangestu.
3: Ini nih. Ya aja. Ini. Mohon atuh darah mama. Mohon. Eta Teh Hajasri terus Damang
0: Teh Hajasri di Bandung ya nate Bandung Tangerang Bandung Tangerang ayo nate gitu
3: orang eta simbi tambi tuh
0: beda Bogor Jakarta Bogor Jakarta beda
3: ini teh menitin narah ronghol
0: aduh
3: mohon ah ya mohonnya kamari hatur nuhun wayang golekna
0: nuhun alhamdulillah
3: Karawang deui tah kamari lajeng atuh nembe tuh aduh manewa aseta
0: kumaha kumaha bah
3: reng-rengan Ciranco Wogo ternyata memang sanes bandak-bandak kan itu tanya organisasi teh hebat diulem atuh ilah-ilah mah ngantep
0: mohon insyaallah ke studio eta teh mohon eta aya para seniman teh ngarumpul teh bah di ditu di lancap buku teh
3: nes bandak-bandak kan eta mah sanes kaleng-kalengan mohon atulah mun
1: mohon abah
3: sing manjur lah ke istilahnya lah
1: amin
3: kangge meneruskeun ke generasi-generasi di daerah gitu nya mah Nah, pada tos lami itu nggak gupai-gupai kepada hadirin ya.
0: Sok gupai lah, gupai saya nak gupai.
3: Atu nun nembe itu tadi teh, papi kriknya atu nuhun senate hati nak. Atu pak bawa abah Haji Suhanda.
0: Ras.
3: Abah Rasta. Udah bang Abah Rasta. Aki Adi, Abah Kiki, kaman tos lami tah. Mun Pak Guru Dimyati, Pak Eko, Pak Haji Ahmad, Suryadi, Pangsiunan, Mang Tono, Pak Yamsar, Mang Warman, Kang Ian, Aki Najwan, Kang Ayut, Abah Otong, Pak Sobari, Kang Ayi Askar, Sulami aduh kemararana eta, Pak Endang. Sepenjo Abah Darta,
0: Abah Darta.
3: Aki Jamin, Kang Mamat, Abah Tangsa, Kang Doni, Pak Aldi, eta ari nu eta kamarana ibu-ibunya, Majah Sukaisi, Mbak Mahajah, Rahmi,
0: Mbak Rahmi, Mama Yati nya, Mama Nenti,
1: Nenti.
0: Siapa nama?
3: Mangre ini terlepas. Mama Ut, Ut, Ut.
1: Ut.
0: Mama, Mama.
3: Tu, terus lami tah teh warci no.
0: Mama Mayan.
3: Mu, mu nesak itu weh lah. Insya Allah kita ditamin. Hatur nuhun. Abah nuhunkan lagu eta. Ayah mah.
1: Ya
3: Kang Atep, ayana keun nuju bal-balan ye. Kapungkur mah asana teh mangkoko aya lagu main banyak aya teh Kang Atep.
0: Cobi ke.
3: Badminton aya deui main bae.
0: Main bae.
3: Main bae. Aya teh Kang Atep.
0: Kayak urang pilari.
3: Upami upami teh aya mah abah nuhunkeun eta lah. Ka mana cintana tah?
0: Oh, Nina aya nya. Nina ka sentra nya.
3: Ka mana cintana?
0: Aduh. Ai ai si Abah mah milenial benten sih nyunkeun laguna.
1: Pang awet mora cenanya.
0: Mangga Abah, ken.
3: Awet kolot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa karena lagu ka mana cintana? Padahal cinta teh pantas kasih ambeuna nya. Di sepengkeren Abah nanaduka orang tampil deh ten ini
1: Assalamualaikum Abdaun.
0: Halo.
1: Halo
4: Abdaun. Assalamualaikum Teh Nining.
1: Waalaikumsalam.
4: Kumaha drama atau Teh Nining jeung Mang Atep?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, saya.
4: Ini kemana?
1: ada.
5: Ayah.
4: Nah, itu mau dari tadi mah entah ayah suara anak kumaha.
5: Abi mah banjan nyatet. Nyatet mencatat abi mah.
0: Jurtul, jurtul.
1: Jurtul. Yes.
4: Mana tuh mah?
0: Sarang saya teh punten.
4: Abdi mah Wahyu di Cibubur atau Kang Ate?
0: Oh, Kang Wahyu. Aduh. Lama tidak bersua Kang Wahyu. Ayo digupai mah teras.
4: Ini Kang Ate makanya kan baru bisa apa namanya? Bergabung lagi. Ini kan memang di bulan ini lagi apa ya?
1: Sibuk.
4: Dibilang aja repot juga sih. Ditambah lagi kan kemarin ada duka juga di keluarga, makanya baru bisa hadir.
0: Alhamdulillah. Mohon tas hadir dehnya, mohon ngiring belasungkawa kanggo ka keluarga nanya.
4: Amin. So, terima kasih Kang Ate. Gitu.
0: Boleh.
4: Ya, mohon maaf nih kan karena ini kan tadi saya enggak dengerin nih Kang Ate untuk topik malam ini.
0: Tadi
4: topik malam ini apa ya?
0: Tadi topiknya ngobrol sama orang Ciamis tentang kesenian seni budaya yang ada di Tutugan Gunung Sawal, Kabupaten Ciamis. Tadi ngobrol sama Abah Eyon, Abah Toto, sama Abah Angkus. Udah tadi.
4: Begitu. Ya, ini makanya kan tadi kan ya pengen dengerin sih, cuma karena udah terlambat lah. Udahlah, ya, yang penting kita bisa se-hello aja.
0: Iya, mau kirim-kirim buat siapa? Kang Bayu.
4: Ini yang udah masuk. Yang udah masuk aja tadi.
0: Abah Nana Dukat.
4: Siapa aja ya? Enggak bisa di ini. Enggak bisa di absen satu.
0: Ya,
4: ditambah juga buat Kang Atep, Teh Nining sama
0: Teh Tini.
4: Umit ini juga sehat selalu.
1: Amin.
4: Dan mungkin semua pendengar RRI Pro 4 lah. Ya. Tanpa terkecuali.
0: Alhamdulillah. Mohon.
4: Gitu.
1: Terima kasih. Hatur
0: nuhun. Terima kasih Kang Wahyu.
4: Ini juga bisa nge-request ente
0: lagu
5: biasa tuh.
4: Iya wae dan pulos aya ente.
5: Daun pulos oh, serbo jaya.
0: Serbo jaya.
4: Dan pulos wae lah.
1: Siap.
4: Kalau emang enggak ada daun pulos mah iya wae jalan setapak. Gitu.
0: Ya, atur nuhun. Kang Wahyu Cibubur. Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kang Wahyu
1: di Cibubur.
0: Sunda bisa, bahasa Betawi bisa. Mohon minta lagu Daun Pulus. Tapi mungkin tidak bisa sekarang ya.
1: Iya.
0: Minggu depan
1: buat
0: karena
1: minggu depan.
0: Untuk sekarang sudah diplot lagunya. Di sapangkeureun hiji deui. Kang Wahyu.
1: Abdahun.
0: Itu anu lebet ka WA ge meni seureut teu liren-liren ieu terus sing meruluk tuh. Halo, Abdahun.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Abdahun ngegebrai di Jomantara.
0: Di Jomantara.
6: Abdahun ngegebrai
0: Sanusantara.
6: Nah, Indonesia. Abdahun ngegebrai mawa kumaranana urang Sunda. Ya teh.
0: Lan.
6: Aduh. Nemete nguping paparan di Ciamisnya.
0: Ciamis mohon. Kukang Atep.
6: Eta teh emun ieu mah. Rupina nya Ciamis sareng tugas SIM kuring ka pungkur.
0: Oh kitu.
6: Sami. Eta teh waktu nah, tugasnya hampir sami sekarang penilik kebudayaan.
0: Penilik kebudayaan.
6: Ya, tapi karawas kuwa Pak Eta. Margi penilik kebudayaan teh ngimpentarisir sadayana seni nu aya di kacamatan. Gitu. Jenten kesenian naon teh di naon teh di ieu teh di di sebat nate nanti di kempel gentunya terus seni ieu aya di desa mana pemikiran pencaya di desa mana calung aya di desa mana gitu tebet-tebet gitu begitunya. Alhamdulillah Ari iya mah penginten ari di penumbangan mah Abah Oyon sareng Abang Kusnya sareng Bapak Toto Bang Rupi naon teh dirakat kebudayaan anu swasta misalnya
0: beres independens mohon
6: mohon nanti sama ya terbantu lah gitu ku pemerintah setempat gitu ya
0: eta puguh tadi gini jadi obrolkan Kang Atep dibantuan teh puguh cing
6: dacan mohon wargi ayo no kan penilik kebudayaan teh aya
0: pasti aya
6: pasti aya ayo nama ya bapak kayak kepengurusan 5 tahun di penilik kebudayaan ngotek-ngotek eta baik gitu dan kan umumnya aya kapungkur aya tugas seni kangong ini sih di taman ya di taman ini itunya kantor sebagai gajang pun ngalebutan eta jantan mangrupi nanti kegiatan kesenian kanggo ngembangkan di kecamatan salajengna panginten sakabupaten
0: biasakan
6: sakabupaten oh sakabupaten Ciamis sentiasa dikembangkan panginnya jantan ngomong seolah-olah penginten ya teh cek bapak mah ya merupakan naon teh pendidik kebudayaan anu diterasin kan kita kata lepat ya kecamatan jadi santen ke kabupaten mudah-mudahan gitu nya teh kecamatan Nusanes gitu nya ngiring ngarojong ningkatkan seni budaya nu aya di Ciamis begitu
0: terus saya baik gitu nya jenten di panumbangan di tos sanggar teh sabar hiji grup kesenian naon wae materi nah tos jadi tercatat penginten eta teh nya ku lintas budaya Nusantara teh mohon tos tersortir
6: mohon datos aya naminya lintas budayanya
0: mohon
6: jadi lintas budaya teh penginten eta teh tos naon bangkeut kitu nya bangkeut seni nu budaya nu aya di
0: Panembangan Ciamis,
6: Kecamatan Panembangan Gunung
0: Sawal.
6: Umumna di Kabupaten Ciamis
0: pengennya. Eta kitu leres bisa.
6: Mudah-mudahan bae berkembang teras gitu nya ka Bapak Ketuang Ramanya.
0: Mohon.
6: Ka Bapak
0: Pak Oyon, Bangkus, Pak Jingku sama Bah Toto.
6: Heeh. Bah Totonya mugi-mugi lah. Sing nan sing majeng gitu sing berkembang ulah di desa Panumbangan bae kecamatan Panumbangan bae sing lebih ka kecamatan-kecamatan di sana
0: Nusanesna gitu, saya mohon tah gitu
6: mudah-mudahan wae biasa di rarojong sadayana masyarakat Panumbangan khususnya umumna di Kabupaten Ciamis. Atur nuhun, Bapak ngaturkeun nuhun ya. Menawi budaya Sunda eta berkembang setelah sananya. Gitu.
0: Alhamdulillah.
6: Rupina eta bae nu disanggung bapaknya ngaturkeun nuhun ka Pak Oyon, Pak Pangkus, sareng Bapak Totonya.
0: Nuhun. Anu
6: parantos naon teh? Maparkeun kegiatan-kegiatan di lintas budaya. Sakedeungeun.
0: Mas, aduh.
6: Jauhnya.
0: Mohon bisa.
6: Bapak bade menut lagu ka payuna mah.
0: Hayang naon, Bapak.
6: Lagu nama ya bae lah bade nyeukeun. Tadi bae lah papalayon tah.
0: Oh.
6: Menut payun.
0: Papalayon Ciamis nya.
6: Mohon. Ya mah salamna malah. Tadi ka Bapak Nana Dukatnya hati payun gini Bapak Pikri gini tadinya atau ke Yayasa Bapak Guru di Jati terus Bang Nudi itu tuh anu di mana tuh Abah Jamin ya Abah Jamin nah, ke Pak Suryadi nya nah, kasadaya nama lah punten dan nanti kesempatannya Pak Yaya Pandang sekarang Pak Yadi, Aki Yadi, punten. Masa gitu wae. Tanggung janjinya.
0: Mohon, mohon. Kayak di pasian laguna ye. Aya angin priangan kan pamundutna Pak Haji Suanda teh ke di kayak di bade di gelosan
6: gitu. Mohon. Mohon angin priangan. Mangga.
0: Mangga. Mangga.
6: Atur rianto selaku kenal wilujeng gantun permios sanestesono. Wilujeng gantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Haji Suhanda Lebak Maja Banten anu tos mangiranya kanggo kalintas budaya Nusantara Kecamatan Panumbangan Ciamis. Teh Nining, itu lagukan teh seueurnya aya 15 ye. Mohon aya Kokoso dan Gogoleran pemulutna Abah Rasta tah ieu bae digolongkeun dua lagu langsung. Sareng pamundutna ti Abah Haji Suhanda hoyong angin priangan dina minggon kamari. Ieu pamundut tinu sanes tage seueur ya aya sabaraha deui aya 11 lagu deui.
1: Seueur keneh kamari.
0: Jenggakeun Kokoso dan Gogoleran swantenna Neneng Yeuneung sih nya pamundutna ti Abah Agus Rasta diterasun kana angin priangan. Pamundutna ti Abah Haji Suhanda Lebak Maja Banten. Prung nyanggakeun.

0: Aduh, Pamuki Katampi. Ku Abah Agus Rasta sareng Abah Haji Suhanda. Tenining.
1: Mohon ka
0: Tenining. Tadi nelpon ka Lembur ka Ciamis. Masih kene ngarempel. Malam ini mah sengaja ente latihan. Pokoknya mah fokus karena acara apresiasi budaya Sunda sebenarnya. Asyik. Ayo mama lom gitu ya.
1: Mama lom damang.
0: Kang Aceng tukang rebab. Mang Oman alok. Ih, kalau mereka nangkap wayang tetep kudu mayar lah.
2: Tosa grupnya.
0: Kang Tarlin tukang gendangnya. Tah ayeuna urang tampi deui ngalangkungan 021-350-4510 atau napi di 0812-1124928. Abdaun Wilujeng Wengi. Halo.
3: Abdaun Ruhai Ngacumantara.
0: Waduh, ayak kuntilinik. Aduh.
3: Ngenalkeun di Aki Iding.
0: Aki Iding anu Aki. Ai nu tadi kan ka Pasobirin, ayeuna ka Aki Iding. Kumaha damang Aki Iding? Aduh.
3: Wah, atuh nuhun Kang Atep, si Aki Iding mohon dijonggol.
0: Aduh, ayeuna nama orang panggil Aki Iding.
1: Iding, Iding.
0: Kumaha Ki? Damang Ki.
3: Alhamdulillah ya nembe berobat pegu barat mendingan pegu.
0: Tapi tadi nggak monitor, Aki.
3: Wah siap. Oh. Atau pan abang kum selesai mendengarkan setiap acara lagi kaki mah.
0: Oh gitu. Wah, palingan. Padahal Kang Atep mah te warta kesasa. Beja.
3: Satu nuhun abangku, satu nuhun pisan eta paparan anak saya pisan nuhun. Abah Toto oge Abah Oyon nuhun atuh nuhun anu tos ngariung pulung di bumina abangku. Kumaha kasadayana lintas budaya Nusantara. Kapayeuna silangkung majeng Abah.
0: Amin. Alhamdulillah hatur nuhun.
3: Aki kata aja dina papalayon eta teh Kang.
0: Panjalu.
1: Panjalu.
3: Panjalu mohon eta teh ku aki terus tos kacandak eusina geus ka hati pisan.
0: Aduh, tuh Abah Toto, atuh harti cenah jerwanana eta mah nya filosofi hirup.
3: Oh, filosofi hirup eta luar biasa. Piconteun keur urang hirup di alam dunya.
0: Alhamdulillah.
3: Oh, atuh nuhun pisan ka Abah Toto, Abah Oyon, anu nuju ngaliung sehat sadayana.
0: Amin.
3: Kang Atep.
0: Ulah.
3: Teh Mimun.
1: Mohon.
3: Teh Tini.
1: Mohon.
3: Leujeung wengi teh sing sehat sadayana.
1: Amin.
3: Atuh sing sehat. Mohon. Aki bade nyunkeun lagu kanggo salah satayun.
1: Mohon mangga.
3: Lagu nate riweuh.
1: Riweuh.
3: Riweuh.
0: Riweuh laguna. Riweuh terang teh ni lagu riweuh.
3: Kadieu bogo.
0: Kadieu bogo.
1: Kadieu bogo. Hari aki riweuh ku saha.
0: Riweuh ku si Iding.
3: Ka bogo gareng kawe. Kedah teh bade gupayana teh.
1: Mangga.
3: On matur kahira atuh ka Bagus Suanda atuh naek. Atuh nuhun apa atuh nyenggol. Atuh gupay atuh ka Kang Fikri oge atuh nuhun. Kang Fikri sareng Teh Atih. Lajeng Pandang Cipenjo. Pagul Geniati, Pak Edi Otong, Abah Jamin. Lajang Abah Kiki kemana ungko ya Abah Kiki. Mun Teneni cariu. Mamah Maya di Cibungbulang. Oh Mamah Yati Tanjung Priuk. Lajang Kak Aki Najwan di Bajong Nangka Lajang Wengi. Moga king sehat sadayana keluarga. Mohon anu teu acan ka sobat mah punten we ku Aki ke di WA.
1: Mohon mangga Aki.
3: Mohon. Oh, atuh nuhun ka Kang Atep, ka Teh aja sini ka GK Tenining.
1: Mohon Abah Aki sami-sami.
3: Kalian kesehatan. Hatur nuhun pisan. Iya ti Aki Iding, he?
1: Aki Iding, he? Hatur nuhun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bingah pisan Aki Adi mau pamitus nama pontenya. Di sepangkerena Aki Adi.
0: Aya saha? Halo, Abda Mun. Abda Mun, lujung wengi.
4: Halo, Abda Mun.
1: Mohon.
4: Lujung wengi.
0: Ya teh.
1: Lujung wengi.
0: Bang. Bang naon ieu teh?
2: Bang Blek.
0: Ih, seri heula teh Bang Blek.
1: Kumaha?
0: Damang, alhamdulillah. Bang Blek sehat. Halo.
4: Alhamdulillah.
0: Atuh teh cingwae kunaon?
4: Jadi
1: lila
4: gitu.
0: Oh.
1: Delay.
0: Tapi henteu langsung ka dieu manyam. Ieu sae henteu teh delay.
1: Ngamonitor dina naon, Bang Blek? Mun
4: ka radiona ka radio di teh.
1: Aya.
0: Waktu itu biwe tina handphone we tina handphone atau napi tina nonte radio na tebihan tina radio sok kira ngalih kapayun ka ditu ka tukang rokok ka ditu
4: kapayun ka ditu ka pinggir jalan.
0: Aduh hasna Bang Blacknya sok mangga Bang Black beli pada ngagupai.
4: Kumaha kabarna Kang Atep?
0: Alhamdulillah, ring-ring pangesto. Sae.
4: Ieu ari lagu nama gaya wae nya.
0: Gaya. Ieu pas parantos disiapkeun ieu sanes Bang Blek nyuhunkeun lagu ucing-ucingan.
1: Nuhun.
0: Nya, hilap deui mentah lagu ucing-ucingan.
4: Oh, teu, ini geur Minggu Payun.
0: Oh, geur Minggu Payun.
1: Ajeng, terus.
4: Jadi nu ucing-ucingan mah teuing ku ari.
1: Terus
4: ieu mah bade ngindun-ngindunna ge da suanteun akieu.
0: Nya. Terus ieu we nanti ngamonitor we ngamonitornya.
4: Ieu geur ikeur.
0: Ngamonitor we
1: ngamonitor. Dikumkeun we ka sadayana nya.
0: Kedi. Mohon,
4: iya. Jadi ieu mah geus sadayana we lah
1: nya. Hatur nuhun.
0: Sop. Hatur nuhun.
4: Hatur nuhun Kang Atep. Teh Nining ya. Cing Sadik.
0: Sareng Teh Tini, sareng Mas Fikri ya.
1: Hatur nuhun Bang Blek.
0: Karunya Bang Blek tadi saurna teh sorana jauh. Itu daripada ente normal mendingan
1: katampina wami
0: sinanya. Tapi mendapatkan kan misalnya selama sayanya Bang Blek tenang lagu nama Keri Gerolong kayaknya di sepengkeren Bang Blek Pasar Kemis Tangerang. Halo
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Abdaun
0: Ruhai.
5: Adep
0: Kulan.
5: Halo. Iya, suarana ya RRI kurang bagus ya.
0: Tadi ge Pak Pikir gitu. Saurna.
5: Oh, sarua jeung Pak Pikir sarua ya.
0: Saruanya. Iya.
1: Pemancarna panginten nuju kirang.
5: Pemancarna aya naon mah ya.
0: Suka, tapi tapi jelas ka dia mah saya nya. Cobi. Saya
5: ke dinya mah, tapi ka dia nah. Keluarna gitu.
1: Leplop pangintennya.
0: Leplopnya.
5: Nembean Pak Iya ya.
0: Nembean kieu nya aduh rada kreditnya. Ampunten. Tapi ka Ciamis tadi normal sorna teh nya. Malahan benten ka Ciamis.
5: Nya kena Ciamis normal. Ting ke wilayah Bogor sih
1: jadi. Rutina panginten di Bogor tos ayeuna usum hujan panginten jadi ka ieu ka angin-angin sinyalna.
0: Tiba lagi usum hujan di Bogor.
1: Entuk antep kamari mah halodo.
0: Ada sok bade ngagupai ka saha tuh. Eh sareng saha ka hilap. Ya. Kang Ming saya teh. Paming.
5: Aduh.
0: Pagogom.
1: Nah, di set tuh.
5: Lamun tu naik kuni mau lagu kon daun hiris
0: enggak. Oh, yang daun hirisnya.
1: Terus disiapkan.
0: Terus disiapkan Pak Gogom tenangnya.
5: Iya bade ngagupai ye. Bapak Fikri demi tadi naik kon ngagupai kami atuh nuhun sareng Bu Adina. Jadi grup budaya
0: lintas budaya ya, Nusantara.
5: Nusantara itu nuhun pisan namanya wawasan anak itu namanya halus pisan gitu.
0: Terus
5: ke Ki Adi, Bagus Rasta, Bok Jamin, Gunung Mulia dah. Pas Adit Baso tu kan naik mana aja?
0: Dacan.
5: Dacan naik ya. Yang sang iya rencangan dia di Adi lembur gitunya. Sedayana mah di grup RRI mah orang sedayana mah wahi gigi.
0: Cekap.
5: Jadi mana ya dengan gupai ke saderek kaya ya. Di Jampang Kauripan RTLI gitunya. Tapi LGN enggak. Yang Pak ya Ali Hamdani. Tokoh masyarakat ada di RW no genep kita gang masjid Jampang gitu.
0: Mohon ulun jeung wengi Pak RW.
5: Iya wengi sedayana gitu nya. Ada masa kitanya sedayana jeung anu aya di RRI mah sakum nawe mun hiji-hiji tapi ini istrinya. Suang Fikri Pak Asep kita mah demi tugas demi ketuntas gitu nya.
0: Mohon alhamdulillah. Cekapnya.
5: Ya cekap tapi jelas ya suaranya.
0: Mohon.
5: Kurang jelas ya. Ya.
0: Hatur nuhun. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo Pak Gogom di Jampang Cikahuripan. Hiji deui urang tampi. Mohon gupai ku teh. Nining.
1: Assalamualaikum, Abdaun.
6: Waalaikumsalam.
0: Halo.
6: Kenalkan kula ya.
0: Saha, saha ieu, saha.
1: Saha kiding kan di teus naek.
0: Tadi kiding sareng itu sareng sana. Pas sobirin, ayeuna saha ieu?
6: Kenalkan kula ya.
1: Saha.
0: Saha. Ki Udin. Atau napi
6: Ki Odoy.
0: Wijeng wengi Ki Odoy. Aduh.
6: Odoy Cipenyo.
0: Odoy Cipenyo. Aduh. Eh nama tos garantos nami tadi. Gara-gara Abah Sobirin.
6: Eta sorat tadi Pak Pikir laporan dia sarawai ke dia ge.
0: Oh gitunya.
1: Gitu.

0: golek pan kamari Cipenyo.
1: Aya golek kamari
0: dalang Kosim Kang Atep orang kaditu.
1: Yang lagu eta
0: Mojang Bandung ya. Mojang Bandung.
2: Mojang Bandung.
0: Pamudut tadi Pak Odoy nya Mojang Bandung. Odoy. Kada hilap.
1: Dikirim-kirim ya.
2: Heeh. Enggak. Sok.
1: Tapi Adi tadi gue. Ke Abah. Ke Anda. Maja. Abah Nana.
0: Pas Birin teh ya.
1: Kang Ming di satu. Abah Mamar Dani di Bekasi. Tajun gitu sok nanya ke nete.
0: Oh gitu.
1: Nyahuan.
2: Nyahuan ya. Terus ku Abah dijawab.
0: Dijawab di toelnya.
1: Saya Bu Ati jeung Pak Fitrina.
0: Jasinganya.
1: Itu ke Abah. Itu si Amir
0: lah. Oh, Bang Kus, Abah Toto, Abah Eyon nya.
1: Bang Kus. Itu ka Caryu. Caryu. Teneni jeung Kang Ajo. Yang Grain ni.
2: Ajeng.
1: Mang Tono tuh Mang Tono kepanggil aja dia ke pohon wae.
0: Tadi gua itu.
1: Pak Ahmad Sobari. Pak Ahmad
0: Kos Ahmad Suryadi. Ciomas
1: Abah itu. Tinggalian ke pohon ya. Itu ke Abah barusan.
0: Cipenyoknya.
1: Cipenyok Abah barusan. Satu dua.
0: Sekitunya.
1: Mohon. Lagu enggak tadi.
0: Tos tadi nyuhunkeun.
1: Anu ka tukang geus kaluarkeun jan lagu naon?
0: Eta nu ka tukang. Teh tini.
2: Tacannya teh. Ya Abah mah
0: teh. Lagu naon apa teh ka tukang teh?
1: Sarawat Sariaan.
0: Tah eta teh dipilari
2: teh aya.
0: Aya oge suarana ngerebek. Aduh Abah punten.
1: Aya nama.
0: Anu Abah makanan mendingan anu ieu we tadi naon tadi teh lagu teh tadi yang lagu naon
2: hoyong lagu Mojang Bandung
0: aya eta mah
2: Kang Minggu Payun
1: lek lan gugun eta
0: nya
1: kitu wae
0: kitu pantos we kitu Pak Odoy tenang lah
2: Abah Odoy.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam.
0: Nuhun anu karawas-karawas sih sami lalana teh tini. Jadi Mojang Bandung teh tini tah mun kana dikaluhurkeun Mojang Bandungna. Padahal pamajikanna mah aslina orang Pasirangin. Atur nuhun ka Pandang Odoy. Aduh. Pas sabar aja 2 3.
2: Tilu.
0: Tos tilu. WA Cobi. Dacan aya WA mohon. Atuh bagian WA mah di dieu tah. Dacan anu ngawaskeun WA ti tadi teh nini. Tadi teh tos lalebet aya tisah tadi sok. Karena nomor WA nya apunten sok.
2: Abang Kus di Ranca Bogor.
0: Oh, eta mah langsung. Kana nu Abang Kus mah tisah wae teteh.
2: Kedanya Cobi ayah sawai ya ayah Pak Agus Rasta Abah Otong
0: Cobi Abah Otong kumaha
2: ti Abah Agus Rasta helanya
0: Agus Rasta
2: Assalamualaikum teh Tini teh Nining Kang Atep sareng Mas Fikri abda unruhai ngagebrai ngajomantara hahaha atur Abang Kus Pak Ion Pak Toto Abah Otong Abah Sobari Abah Kiki Kang Warman Kang Mamat Wilujeng Wengi kanu mancen tugas Wilujeng tugas
0: alhamdulillah
2: dugi katuntas laguna ngiringan baik ti Abah Agus Rasta.
0: Salajengna
2: aya Abah Edi Otong di Gunung Sindur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda unduhai ngagebrai ngajomantara. Kang Atep, Teh Hajatini sareng Teh Nining kumaha damang? Alhamdulillah. Nuhun upami damang mah abdi Abah Otong di Gunung Sindur mundut lagu Elekesekeng lagu ieu kasanggakeun ka Abanana Dukat
0: Ras.
2: Abah Agus Rasta Abah Kiki Abah Rustam Aki Yadi Abah Anda Abah Jamin Mama Jarahmi Mama Janok Mama Yati Pri

0: Yuk, Mama Nenti, Mama Uut, Ambu Sukaisin, Mama Anggun Dijayanti, Kang Roy Rian, Sarang Teh Ros, Mama Maya, Kang Mamat, Kang Ayut Age, Kang Ble, Kang Ning, Bapak Guru Dimiati, Ibu Iam, Kang Warman, Teh Anggraini, Teh Neni, Pak Endang Kula, Kum Kasadaya Paniten Abdaun, Dimana Wai Ayana, Wilujeng Ngadangukun, Kanggo Kang Atep, Teh Tini, Sarang Teh Nining, Hatur Nuhun, Mung Sakitu, Nukapi Hatur, Wasalam, Ti Abah Otong.
1: Lajeng
0: Lajeng Ayah Kang Omen di Narogong. Assalamualaikum Abdaun ngagebrai ngajomantara Kang Omen.
1: Salam
0: pendengar setia perempat.
1: Nganyurkan lagu lekesekengnya.
0: Teu digeser-geser.
1: Teu digeser-geser. Mohon Kang Omen.
0: Salam-salam kanggo kasadayana perempat anu tos ngajomantara. Punten Kang Atep, Teh Tini, Sarang Teh Nining, Swanten di Propat Kirang Pati.
1: Oh,
0: kekerebekan
1: cenah. Aduh, hapunten.
0: Teulap deui bade naros pia telepon WA tiasa teu tiasa hapunten atuh nuhun. Wassalam Kang Omen di Narogong dupi laguna ngiringan bae.
1: Ngiringan bae. Mun hapunten Kang Kasadayana siaran dina wengi rada kirang sae nya.
0: Cekap lah Kang Atep.
1: Cekapnya. Mohon. Kena nuti abangkus. Eta.
0: Ya bangkus ayah tadi.
1: Cok. Ya usian, usian lah mohon.
0: Assalamualaikum Abdaun mencrang ngagonjrang ngajomantara haturan wilujeng wengi kumaha dameng wabil khusus kanggo anu nuju mancen tugas siaran wengi ieu Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini oge Mas Fikri sarejeng nama mundut lagu kanggo kasanggakeun ka wargi lintas budaya Nusantara Kecamatan Panembangan khususna Abo Oyo, Naba Toto. Kali Ambu Bapak Aceng Rebab Mama Cucu di Ciomas Panjalu. Kang Tarlin Kendang, Abah Didi Bonanggolat, Abah Usman Kali Kang Kandar di Payung Sari, Bapak Udi Oge, sareng Mang Irin Mang Ihin di Kali Aren. Kum kasadaya anu sami-sami nuju manco dina ieu siaran. Salajengna kintunan khusus kanggo Aki Adi di Palihan Jonggol, Bapak Haji Suwanda, Bapak Sobari, Abah Ajo, Abah Rasta, Kang Ayut Age, Abah Nana Dukat, Bapak Endang Cipenjo, Abah Sobari, Abah Jamin di Gunung Mulia, Abah Lili, sareng Abah Yadi di Sukajadi, Oge Aujang di Cejera Bandung. Teka kantun ka Mang Omen sareng Adadang.
1: Oh, Kang Omen dan Rogongnya.
0: Salajengna anu sami-sami nuju ngadangukeun ieu siaran. Dupi laguna nu dipundut nyaeta Bayu Bayu.
1: Bayu Bayu.
0: Hatur nuhun, wassalam.
1: Aina urang kana lagu. Nyaeta lagu Pamangduta ti Bang Black. Hayang ucing-ucingan. Suanten nama Mama Emi Nurhayati dilajengkeun kana lagu Entog Mulang. Suanten Ibu Enci Mintarsih ieu pamundutna ti Abah Opa GSA Cinangka. Hayu teh nya.
0: Hayu.
1: Mangga nyanggakeun kanggo ka Abah Opa GSA Cinangka sareng ka saye ucing-ucingan teh Bang Blek. Prung.

Sarino Kasih dibuat atas prakarsa Sang Hyang Bunisora Suradipati, Raja Galuh 1357 sampai 1371 dan digunakan oleh raja-raja Sunda dalam upacara pelantikan. Mahkota ini menjadi pusaka Kerajaan Sunda hingga runtuhnya Pakuan Pajajaran akibat serangan Banten pada tahun 1579. Saat itu, mahkota berhasil diselamatkan oleh para pembesar Sunda, Sayang Hawu, Terong Peot, Nangganan, dan Kondang Hapa. Lalu dibawa ke Sumedang Larang dan diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun sebagai simbol kelanjutan kejayaan Sunda. Sejak itu, mahkota Binokasi menjadi pusaka Sumedang Larang pada masa Bupati Pangeran Surya Kusumah Adinata 1937 sampai 1946. Mahkota ini juga digunakan sebagai hiasan kepala pengantin keturunan bangsawan Sumedang.

0: Tekaraos waktu tabuh 10 langkung 28 menit. Bengiknya macam krama teras dugi ka tabuh 12 orang teh.
1: Mohon.
0: Lagu oge ieu masih kene seueur kene
1: teh. Seueur ka teh.
0: Kin aya pamundut nanti Abah Eyon ka Gembang. Teras oge aya pamundut nanti Kang Omen Narogong hoyong elekesekeng.
1: Mohon. Sareng ieu ka atep aya dua.
0: Daun hiris ieu. Anu dua sareng naon? Cici lagu naon?
1: Elekesekeng anu dua. Nyungkeun mun ti Abah Otong.
0: Abah Otong sareng Pak Omen nya Narogong. Teras oge daun hiris ieu ti pamundutna Pak Gogom. Jampang. Teras aya sasahilapna Pak Guru MD Miati, daun puspa Ibu Ati. Amplop biru, Bapak Haji Yeye, Mangle, Pak Eko Jampang Tengah, aya teu ka sorang, Pas Adit Baso, aya Asih di Pinanjungnya. Pamulutna ti Kang Rian Roy. Urang tampi di Teh Nining.
1: Enggak.
0: Abdaun. Jeung wengi.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayo nama ayah ya Teh Neni.
2: Abdaun, susah nggak gebrai nggak jomar cara.
0: Alhamdulillah. Rada tebihan tina radio na teh. Halo.
2: Ya.
0: Tah gitu.
2: Teh Tini.
1: Mohon teteh.
2: Damang.
1: Alhamdulillah saya.
2: Kang Apet, Teh Nining, Darama.
1: Alhamdulillah. Ajeng Teh.
0: Ajeng.
2: Mohon pamit Darama. Ya lambat kieu nya kumaha nya?
0: Mohon tuh lambat Mas Fikri. Duh kawatos emang tadi ge kitu sami nya. Sok we nyarios we sok nyarios. Gupai we mah enggak sok.
2: Oh sami.
0: Mohon.
2: Oh, bade ngagupai mah ka sadayana we anu parantos di payun tadinya. Da waktosna parantos wengi. Yang lagu nama Kanggo Minggu Payun. Pandeglang Sukabumi.
0: Pandeglang
1: Sukabumi.
0: Pop Sunda sanes.
2: Ya di ieu ya, mah kaoka sadayana nya dikumkeun anu parantos ngagupai ya, lihat tunun. Atunonya kape Teh Tini Teh Nining.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Hoyong Pandeglang Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Mohon ti Teh Nini cariu. Disapengkeureun Teh Nini. Mangga. Diantos di 0812-112-4928. Halo, Abdangun. Halo. 0812-112-4928 atau napi di 021-350-4510.
1: Assalamualaikum.
0: Tuh tengah tadi terselabat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang saha
3: Abdaun Kupai Najomantara. Nepang keri Aki Iqbal Nujungarang Langguana di Pakulonan.
0: Pak Aki Iqbal di
1: Pakulonan.
0: Pakulonan. Nujungarang Langguana.
3: Tepat
0: Ibar Pangesto Aki. Nuhun.
3: Kabupaten Kini oge Teh Nini atau kita mesti oge Teh Hilap ya. Daramang pangten sadayana anu nuju di situ. Studio.
1: Alhamdulillah saya.
0: Aki Iqbal di mana itu rada benten
1: ya. Pakulonan kan teh.
0: Pakulonan.
3: Aki Iqbal nuju ngelang enggal.
0: Aki Iqbal lu jeung wengi Ki. Aduh, sok kegekan nyahoan dia Aki Iqbal di mana.
3: Oh, bade ngiring pintun-pintunnya.
0: Mangga, mangga, mangga.
3: Sayun,
0: kanggo kasah.
3: Di sarang satu istri, nanti jahin banyak.
0: Terus.
3: Oke, tetapan tun kanggo pak guru dimiati menawi nyerengan nyerang buiam nadi kebakna kasadeng. Sehila oge tongo ka panda cipicung pajamin oge ti Gunung Mulia atau Bu Umi pasang rahan Kang Umi oge tehilap di situ Bekasi mamen Raja Wali Mamah Nok Mamah Mamah sadayana pangatepnya
0: lajengna
3: atu hari kawih nama saurna teh koyong bujair mundur pikeun keur ka empang kenanya
0: bujair mundur mohon ieu teh sareng aki
3: sareng aki Iqbal nuju ngalang-lang buana di pakulonan
0: aduh alias si naon ya aki Iqbal ya rada curiga ieu teh si kieu nama aki Aki Iqbal anu ti Gunung Sindur di mana itu ya?
3: Sanes ti Gunung Sindur ieu mah ti Gunung Sindur mah Bah Otong ta sareng Bu Sri Atuna anu di Gunung Sindur mah anu langlang buana ti Pakulonan ti Padepokan anom kencana.
0: Oh, lijeng wengi. Aduh, ieu mah ti Padepokan anom kencana dina pawayangan ge aya.
3: Dan memang ayeuna umumna dina wengi ieu cenah aki-aki we nya aki Iqbal ayeuna anu nelepon.
0: Namina ge Iqbal. Iqbal teh Inju atawa napi putra atawa napi nami aki?
3: Saupami aki mah tangtosna ge Inju na Kang Acep.
0: Oh, mohon. Akina si Iqbal meureun ieu nya si Cep Iqbal.
3: Aduh kamu Kang Acep sareng teh Ninung teh Kini oge haturan leujeung dam mancer damel duit kareng teh nya. Tapi namung sakitu nuka pihatur mangga dikantun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nyarosna teh mani lancarnya. Aki Iqbal, akina Cep Iqbal anu aya di
1: Pakulonan.
0: Pakulonan. Tadi ti Padepokan anom non
1: kencana.
0: Anom eusuk teh anom siroto. Tamu dalang kahotnya. Mani lujeng wengi Aki Iqbal mudah-mudahan teras. Aki Iqbal ngamonitor terasnya anu salami ieu mihaat miheman tararang ka paniten sadayana ge deui nya. Di sapengkeureun Aki Iqbal tadi tos lalebet nya aya Mang Odoy aya Pak Iding aya Pak Sumirin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Duhaeng ngacung mantara.
0: Aluh ieu mah suaranya.
2: Ieu teh wong Kang Acep, teh Tini, teh Nining.
0: Lijeng
1: wong.
2: Ibu Umi di Pesanggrahan.
0: Ibu Umi, selamat malam Bu Umi.
2: Ya, selamat malam. Matur nuwun. Salam-salam buat sadayana ya Kang Acep, teh Tini, teh Nining.
0: Aduh, selalu setia.
2: Gata dengerin aja, enak semua.
0: Enak semua.
2: Iya, itu aja ya. Tenun, Kang Atep, Teh Tini, Teh Nini.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
0: Emang Ibu Umi itu paling setia.
1: Alhamdulillah.
0: Orang Pasanggrahan ininya, Ibu Umi Pasanggrahan, ayo oke, Ibu Umi diserangnya.
1: Serang.
0: Di sapengkeureun Ibu Umi anu di Pasanggrahan. Halo, Abdaun. Halo.
4: Halo.
0: Ya, mohon. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ieu mah rada tebih. Sok mangga sareng saha nyarios we. Halo.
4: Abdi. Abdi. Di Setu.
0: Pak Ming. Pak Ming Setu. Nah enggak. Sok beli badai ngagupai langsung wae Pak Ming.
4: Abdaun ruhai ngaju mantara. Kang Atep.
0: Bulan.
4: Abi bade nga ieu nya bade ngon teu kawe lap ka atep.
0: Hayang naon, Pak Ning?
4: Kawehna teh ieu nya. Kasbon.
0: Kasbon.
4: Kasbon pop Sunda.
0: Pop Sunda. Kasbon. Heeh. Ada mah lagu Kasbon. Heeh.
4: Tadi teh Kang Atep anu ngaku Iqbal teh. Anu ti Cibeas.
0: Pas adit baso.
4: Nuhun.
1: Oh.
0: Paingan cing teh asa apa cing teh. Suanten aduh katipu bener-bener pas adit baso di pukang Atep sareng teh Nining teh
1: pertama. Pak Iqbal teh meni jago.
0: Cing teh ieu mah cing teh datos karena Pak Iqbal teh dasar urang Cibeas ieu nya. Aduh. Eh di pokona mah ke dibales ya.
4: Ah. Abi ketawa Kang Atep.
0: Aduh. Eh bat. Tapi Pak Ming mah terangnya ka pas Suanten pas Sarit Baso.
4: Terang Suanten atuh.
0: Ah tadi mah rasa benten gitu nya. Aduh, katipu.
1: Biasana Kang Atep penusuk itu.
4: Tapi ngalalan anjeun apa tadi di Leuwiang. Terus ka Cibeas. Sebetulnya ngalalan apa ngalalan acak anjeun.
0: Ngalalan jadi ti anom naon tadi teh ti padepokan anom kancana.
1: Kancana mohon.
0: Aduh. Mohon apa na? Apa naik? Iqbal, alias Pasadit Baso.
1: Aki Iqbal.
0: Aki Iqbal. Sok mohon mangga. Keserian Pak Ming.
4: Ada kak, ada. Ya, anda pandang apa ngaku?
0: Bapak Norman Kodoy. Tapi langsung ketebak tadi Suantena.
4: Gara-gara Bapak Nana Dukat ya
0: Kang Atep. Gara-gara Pak Sobirin ta jeung Pak Iding ta.
1: Pak Iding. Sareng Abah Odoy. Abah Odoy.
4: Jadi nanti jadi masu-masu nami.
0: Kan saya lah sedut saya supaya nanti penyegaran.
4: Apa biar dewe upay.
1: Enggak.
4: Mun dah. Aduh, ayeuna babi bade nyuhun kapan teh sek ieu parek ngagupay lah.
0: Sok.
4: Tapi terutama nyata ka pas Adit Juragan Baso di Cibeas. Pak Iqbal. Terus ka Bapak Endang. Aduh si Bapak Odoy.
1: Odoy.
4: Si pula. Atuh Kaki Adi di Jonggol. Adi. Gimana di Jonggol
1: lagi
4: Adi?
0: Jonggol, mohon.
4: Atuh ka Abah Otong. Sarang sehatuna mudah-mudahan Bapak Otong sehat walafiat. Bapak Guru Diniati. Atuh ka Umi Sadayana.
0: Dikumkeun we nya.
4: Atuh spesial mah kalau Kang Atep sareng teh aja sini. Teh aja nini mudah-mudahan dipasihan sehat alamina.
1: Amin. Turun.
4: Sakit teti abdi. Ada hilap ah laguna
1: Kasbon.
0: Kasbon. Atur nuhun Pak Ming.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untung weh aya ngawartosan mun teu bingung Pak Iqbal teh nu mana nya. Atur nuhun Pak Ming, saya tuh Bekasi. Tos tilu ta can.
1: Atos
0: atosnya. Jadi atosnya orang tadi. Abdaun lu jeung wengi. Halo. Halo. Aduh. Oh, mohon. Sareng saha? Waalaikumsalam. Punten volume radio na dialitan we.
5: Nyanya.
0: Nyanya cenah tuh.
5: Tos
0: sareng saha
5: nyambung yuk nambahan
0: Pak Gugum.
5: Oh.
6: Eta kok nama bisa ketipu gitu. Ibu suri weh. Ini tak usah di belas otak. Ibu suri bener-bener suri gitu.
0: Oke itu ya. Kang Atep nuka taripu ya di dia. Aduh bingung ya.
6: Eta nyalukan Kang Odoy deh. Kang Odoy kan lanjak abdi. Eta udah liang.
0: Oke itu. Iya. Tapi Pak Odoy tadi etama itu pandang Cipenjo.
1: Pandang Cipenjo.
6: Masa Allah, ini mana seri lagi mana gitu. Ya Allah, cuma ini lancar tapi di sajok celukan Pak Odoy.
0: Aduh, ini ya, pokoknya nama-nama salin rupa lah.
6: Jangan ngirim lagu ya, cinta lagu ya.
0: Ayo, nyong lagu naon, Pak Gogom.
6: Lagu, itu dah, Pucuk Awi.
0: Pucuk Awinya.
1: Pucuk Awi.
6: Ya, Mil Bayon ya, Mil Bayon.
0: Mohon, mohon. Maga. Ya, Mil Bayon ya, Mil Bayon. Ya, mohon. Oke, dipasihkan. Ayo lagi tuh saya daun hiris deh, Pak Mundut, Nak.
6: Belum ya, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hatur nuhun, Kang Goka, Pak Gogom, teras ka akiri Iqbalnya alias Pasadit Baso Cibeas sareng nusanesnaina urang kana lagu nyaeta pamunuti apa iya nuti Ciamis hoyong ka Gembang dilajengkeun kana lagu Elekesekeng ieu pamunutna ti Kang Omen Narogong sareng Luti Gunung Sindur Abah Otong, oleh Kesekeng dilajengkeun kana lagu Daun Hiris. Nah, Pamong Dutati Pak Gogom di Jampang Cikahuripan. Makanya ngakeun kanggo salena paniten, paniten bogia sing ulah tararunduhnya tetep mancok ngalangkungan Prompat RRI Jakarta.

0: Tah gitu tuh teh. Aduh ngareng kenek. Abah Otong ngareng kenek. Abah Otong masih kenek tadi ngawea saurna teh karunya Kang Atep Katipu.
1: Katipu
2: Iqbal.
0: Aki Iqbal urang balas teh. Kan ngabalasna kumaha da anjeunna teh sia. Urang tampi deui di 0213504510 Kalangkungan Prompat dari Jakarta. Halo Abdaun. Halo
3: Abdaun. Tuhai ngagebrai di Jomantara.
0: Di Jomantara. Ibu Ati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rasaan nu tadi teh Kang Sadit.
0: Oh kitu.
3: Anu Aki Iqbal teh Aki Iqbal.
0: Kang Atep tadi katipu. Aduh.
3: Anu geus sorian ieu Kang Atep teh katebakeun.
0: Puguh. Tadi teh gara-gara na.
3: Badan nyenggol-nyenggolnya anya.
0: Sok. Ayeuna mah saya nya katampina nya.
3: Mohon. Tadi mah deg-deg tante asuhan tenna kadang aya kadang teu.
0: Tapi ayeuna mah normal di.
3: Mohon.
0: Nah, sok mangga Bu Ati.
3: Teh Nining sehat.
1: Alhamdulillah Bu Ati.
3: Teh Tini.
2: Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat.
3: Kang Atep sehat.
0: Sehat.
3: Mang Mas Fikri
0: sehat.
3: Sehat. Hatur nuhun upami sehat. Abi bade nyuhunkeun lagunya teh.
2: Mangga.
3: Abi mah hayang eta teteh hayang lagu anu gelis di Gunung Batu ayanya teh.
1: Anu gelis di Gunung Batu.
0: Batu.
1: Anu gelis di Gunung Batu.
3: Mohon ayanya.
1: Aya Teh Nining di Bogor, Nining
0: di Bogor. Batu. Gunung Batu.
1: Gelis.
3: Oh, nu nu gelis di Gunung Batu.
1: Mohon kira-kira.
3: Sana di Gunung Gelis sana.
1: Mohon kira-kira.
0: Jaipongan kelilingan teteh.
3: Jaipongan.
0: Oh, Jaipongan. Aduh, kayak orang pilarinya mau di YouTube sok rada.
3: Badan nyenggol kat Cilani, anu aya di Cibato.
0: Sareng Pak.
3: Bapak Ahmad, sareng Ibu Ani anu di Cioma. Oge, Bapak Engkus anu tadi jadi narasumber sareng Bapak Toto kali Mbak Eon nya. Pang mudah-mudahan sing sararehat Pak Oyon, Bapak Engkus, Bapak Toto, sanggup si Amis sing sararehat.
0: Terus.
3: Kateh Neni anu tengah gupai tah. Kunaon teteh tengah gupai?
0: Bugu mani buru-buru.
1: Panasuan Ibu Ati tadi endut-endutan.
0: Endut-endutan.
3: Oge ka Bapak Engkus anu aya di Lengkong Tangerang. Bapak Jamal anu di kawasan Rangkas Bitung. Oge Bapak Tita anu aya di Cilongok nya. Oge rek nyenggol ya ka Bapak Hani ye, Bahani anu aya di Cileuksa Sukajaya ye di senggol ku tatangga. Kami ye abdi di Cileuksa.
0: Cileuksa.
3: Oge sakitu banyak teteh. Asam ka teteh mah. Hujung tugas nepi ka tuntas.
0: Mohon. Kaya daun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nuhun Ibu Ati, Desa Pengkeren Ibu Ati, mangga di 0812-112-4928 0812-112-4928 di 08 atau nepi 021-350-4510 tampi di Teh Tini, mangga.
2: Assalamualaikum Abdaun.

0: Halo. Tebihan tina radiona cobi. Tina pesawat telepon wae. Aduh kawatosnya. Kisah ayo, jangan-jangan ye ti.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Salam.
1: Halo.
0: Di radio nawe di alitan we di patan api di parema. Biasa. Halo, mangga. Tina telepon wae kawatos. Pemikang atep nyarios. Mohon.
2: Halo.
0: Mangga, lajeng. Sarang saha di mana weh sok mangga? Halo. Aduh. Kayaknya Mas Fikri kasihan ya. Kurang normal. Apuntennya kesalahan bukan di pesawat Bapak atanapi aki. Aya di kantor di dirinya. Di studio di sepengkeren tadi anu lebetnya anu tigu jubar. Halo di halo
3: assalamualaikum kiding naik
0: tah kiding mah bening asiga nama ka jonggol mah sae ya kiding. Aduh
3: alhamdulillah sae
0: nu sanes mah tadi tigu jubar kiding ah.
3: Punten kiding nindo kang ateh.
0: Nya sok mangga wios tenan naon.
3: Aki bae anu kacang kagupai eta ka Bang Black.
0: Bang Black.
3: Bang Black.
0: Pasar Kemis.
3: Di Pasar Kemis. Kang, upami Yadi Mulyadi di mana, Kang?
0: Yadi Mulyadi.
3: Mohon dengan grup aya di Bandung atau di mana, Kang?
0: Oh, Kang Pak Yadi itu di Sukajadi Bandung. Sukajadi
3: Bandung. Mau dijengkel, salam kenal di
0: Aki Iding, gitu. Aki Iding, aya Abah Yadi Mulyadi, Abah Lili, eta nu ti Sukajadi.
3: Mohon Sukajadi gemuni. Upami monitor gitu.
0: Mohon, kadang sok monitor aja nantinya.
3: Mohon aja di nanti Aki mohon.
0: Terus
3: mohon, aku rajang kalau Mama Yati
0: kena naik
3: sama Nauko bagi Mama Yati mohon. Kang Tatang oke, Kang Tatang takkan ke lupa itu Aki.
0: Jalan Bangka nya.
3: Jalan Bangka mohon lajeng ke Abah Jojo, Pak Jojo tak di Cipinang.
0: Cipinang.
3: Mohon Pak Jojo, enggak naik. Mohon Pak Jojo. Atau anu ke sama tunuhun
0: ya, tunuhnya di Gupai Sadayana tunuhun
3: kayak Pak Subirin Pak
0: naik kan naik mohon kasih kita naik deh Pak Subirin tak Pak Odo ya oke sami
3: kita ada mohon kita sudah aku pegang kita aki apa mohon
0: atur nuhun mohon aki nuhun pisan aki
3: iding saya ketampina
0: mohon sayanya mohon ka uang konjong gua sarang pondok gede tetini kurang lajeng wae kana lagu aya pamunutna ieu ti Abah Ajo. Abah Ajo teh tadi nambar dipayunkeun ngan sok paleuri sok katinggaleun jadi cen Abah mah paleurikeun wae tah kitu hoyong lagu obbo obbo obbo obbo bobogohan deui alim bobogohan deui dilajeng kana lagu pamundut nati Ibu Ati jasinganya hoyong daun puspa dilajeng tiru langsung nomor 8 itu kan diacak teh itu janten karena lagu mang lehnya pamundut nati Abah Eko Jampang Tengah biasa suka pengkeran lehnya tanya mohon nyanggakeun tilu lagu pamundut Abah Ajo alim bebogohan deui dilajeng karena daun puspa swanten Mama Cici Cangkuri Leungti Ibu Ati Jasinga sareng Mang Le pamundut nati Pak Eko jam pang tengah sebentar, Ibu Ida Rosida. Brung, nyanggakin.

0: Teh ini mangre. Kita menikmat ka kacapi sareng kenang kompaknya santen ibu ida teh resida. Sareng sapa atang tentunya teh mohon pampi ketampi ku selain paniten. Urang pungkas ku lagu aya lagu
1: teka sorang.
0: Teka sorang. Yete pamudut nati
1: Pasadit Baso
0: sanes Aki Iqbal.
1: Aki Iqbal
0: diteraskin karena lagu Sesahilapna pamudut nati Pak Guru M. Dimyati dilajeng karena lagu Asih di Pinanju, pamudut nati Kang Rian,
1: Kang Rian
0: di Gunung Sindur. Sim kuring separahkan cati karaos si gining sekedap dege tabuh 12 nya ku tilu lagu ge digorolongkeun langsung wae. Hatur nuhun ka sadayana panitia anu parantos telepon seueur nya.
1: Seueur
0: pisan eta teh saha wae cobi aya
1: aya Kang Fikri di jasinya, aya Abah Sobirin alias Mamah Duka apa Nukatnya mohon Abah Dekat. Oke, Kang Wahyu di Cibubur, Pak Haji Suwanda di Majalebak Banten, Abah Engkus, Mbak Agus Rasta,
0: mohon
1: Aki Yadi alias Kang Iding. Mohon aya Bang Blek,
0: Bang Blek.
1: Pak Gogo di Jampang, Pak Endang alias Kang Odoy.
0: Pak Odoy.
1: Pak Odoy. Pak Abah Otong,
0: Otong.
1: Gunung Sindur, ayah Kang Omen di Narogong, Teh Nini di Cariu, Aki Iqbal alias Pak Sadit Baso, mohon Ibu Umi di Pesanggrahan, Abah Ming sarang Ibu Ati di Jasinga.
0: Atur nuhun kanggo para panitian sadayana. Sim kuring sapara kanca sejalumungsur di Jomantara. Kang Atep Gunawan di saranganku
1: Teh Tini Suartini,
0: Teh Tini, Teh Nining sarang Mas Pikri sejak amit mungkur walagi lemah cai
1: waliya Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Permios.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran ini kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, cangcinya Babe. Iya, selamat pagi. Semoga pada sehat semua ya di hari Rabu tanggal 14 Oktober. Kagak kerasa ya, udah pertengahan bulan aja gitu ya. Senang banget hari ini Abang Po ya. Ayo Bang Noel bakal nemenin Abang Po dari jam 5 sampai jam 10 pagi nanti, tentunya di Kabar Jakarta. Dan untuk di Kabar Jakarta pada hari ini, seperti biasa Bang Po, di pagi hari kita awali dulu biar harinya makin berkah, makin mantep lagi buat menjalani hari ini gitu ya. Kita awali dengan hikmah pagi, dengan tema untuk edisi hari ini yaitu mengenal akad-akad dalam jual beli, bersama dengan Ustadz Haji Nurkain Mudlor, LCMI. Kita akan bahas tuntas nanti mengenai akad dalam jual beli ya Bang Po ya. Kalau yang mau bergabung silakan nanti bisa bertanya-tanya mengenai akad jual beli langsung aja di WhatsApp Pro 4. Dan juga kita nanti di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat akan ada obrolan komunitas dari jam 9 sampai menjelang jam 10 pagi untuk edisi hari ini, dengan tema dari komunitas menuju dampak yang lebih luas, bersama Bang Ali Ilham sebagai founder komunitas Bergerak Berdampak. Nah itu dia, nanti juga yang mau tanya-tanya boleh langsung aja buat yang mau gabung di WhatsAppnya Pro 4 ya, di 0812-1124-928. Tapi sebelum kita masuk ke kajian hikmah pagi nih ya Bang Po ya, kita dengerin dulu satu lagu dari Senada berjudul Saat Ajal Menjelang, yang dirangkai kemudian dengan pengajian Al-Quran dengan surat Ar-Rum ayat 20 sampai dengan 24.

0: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pak, udah saatnya kita untuk gabung di kajian Hikmah Pagi untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026 dengan tema mengenal akad-akad dalam jual beli bersama Ustadz Haji Nurkain Mudlor LCMI. Dan untuk Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya mengenai tema pada pagi hari ini, langsung saja di 0812-1124-928. Dan sudah terhubung melalui line telepon kita ada Ustadz Nurkain Muldror LCMI. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Ustadz? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Suaranya kecil ya?
0: Oh, suaranya kecil Ustadz. Sekarang apa sudah Ustadz?
1: Ya, mending
0: lah. Oke, baik. Ustadz, kita pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai akad-akad dalam jual beli. Nah, tentunya ini kan menjadi hal yang penting juga untuk kita, apalagi di era zaman sekarang ini, era yang apa ya, untuk Indonesia terutama itu kan terkenal akan masyarakatnya yang konsumtif gitu ya. Nah, ini menurut Islam, apakah akad-akad dalam jual beli ini seperti apa, dan mungkin nanti juga banyak dijelaskan oleh Ustadz juga. Jadi mungkin boleh Ustadz nanti dijelaskan terlebih dahulu, baru nanti kita akan buka untuk pertanyaan untuk para pendengar kita. Silakan Ustadz.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Suara budaya bambu yang dimulakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang-abang yang dimuliakan Allah, setiap hari kita melakukan muamalah atau transaksi dalam jual beli. Ketika membeli beras di pasar, memesan makanan melalui aplikasi, membeli rumah secara cicilan, memesan barang secara daring, atau menjual hasil panen dan lain sebagainya, sesungguhnya kita sedang melakukan yang disebut dengan akad muamalah, akad transaksi dalam fikih Islam. Namun tidak semua orang memahami bahwa setiap bentuk transaksi mempunyai ketentuan akad yang berbeda dalam syariat Islam. Ada jual beli yang dilakukan secara tunai, ada yang dilakukan secara kredit, ada yang barangnya diserahkan kemudian, ada yang dibuat berdasarkan pesanan, dan ada pula yang dijual secara borongan atau tebasan. Nah, Islam tidak melarang manusia mencari keuntungan. Bahkan Islam mendorong umatnya bekerja, umatnya berdagang, dan mengembangkan usaha. Akan tetapi Islam menetapkan batasan agar keuntungan tidak diperoleh melalui penipuan, melalui kezaliman, dan ketidakjelasan. Oleh karenanya pertanyaan penting untuk kita semua adalah, apakah membeli sebuah barang yang beli buah misalnya yang masih berada di pohon diperbolehkan? Bagaimana hukum beli barang melalui marketplace? Apakah sistem pre-order syariat? Apakah jual beli dengan sistem tebasan termasuk akad yang sah? Bagaimana membedakan akad dan sebagainya? Inilah yang kemudian menjadi penting bagi kita untuk kita ketahui. Abang Boy ini belakang Allah. Landasan dalam agama, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah SWT berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi salah satu landasan terpenting dalam fikih muamalah. Ada dua pesan besar dalam ayat ini. Pertama, jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang pada dasarnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kebolehan jual beli tidak berarti semua cara memperoleh keuntungan diperbolehkan. Keuntungan harus diperoleh melalui akad yang sah dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Oleh karenanya para ulama merumuskan kaidah fikih. Al-aslu fil mu'amalat al-ibahah illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asal dalam mu'amalah adalah boleh kecuali terdapat dalil petunjuk yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini penting untuk memahami perkembangan transaksi modern. Islam tidak membatasi perdagangan hanya pada cara-cara yang dikenal pada masa Rasulullah SAW, selama prinsip-prinsip syariah dipenuhi. Yang kedua, jual beli harus didasarkan atas kerelaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Ayat ini mengandung tiga prinsip. Harta orang lain tidak boleh diperoleh secara batil. Yang kedua, perdagangan harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Yang ketiga, kerelaan harus disertai transaksi yang tidak melanggar ketentuan syariat. Perlu dipahami bahwa kerelaan saja tidak cukup untuk menghalalkan transaksi yang mengandung penipuan atau objek yang haram. Yang ketiga, kewajiban memenuhi akad. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ayat ini menegaskan bahwa akad bukan sekedar kesepakatan ekonomi, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan agama. Orang yang telah menyepakati harga, kualitas barang, waktu pembayaran, dan waktu penyerahan harus berusaha memenuhi kewajibannya. Apa yang dimaksud dengan akad? Akad adalah ikatan, perjanjian, atau kesepakatan. Dalam fikih muamalah, akad dapat dipahami sebagai hubungan ijab dan qabul yang dibenarkan syariat serta menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Contohnya, seorang pedagang berkata, saya jual sepeda motor ini seharga 10 juta. Pembeli menjawab, saya beli dengan harga tersebut. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, terjadilah akad jual beli. Nah, pada transaksi modern, ijman qabul tidak selalu harus diucapkan secara lisan. Akad dapat berlangsung melalui tulisan, tindakan yang menunjukkan kesepakatan, atau sarana elektronik sepanjang syarat keabsahannya terpenuhi. Apa yang dimulakan Allah? Oleh karenanya, Rasulullah bersabda, innamal ba'u antarotin. Sungguhnya jual beli itu berdasarkan kerelaan. Apa yang dimulakan Allah? Dalam fikih muamalah, terdapat berbagai akad yang dapat digunakan sesuai dengan karakter barang, harga, dan mekanisme penyerahannya. Ada yang disebut dengan bai' al-musawwamah, jual beli melalui kesepakatan harga, atau tawar-menawar tanpa kewajiban penjual mengungkapkan harga pokok pembelian. Ini hukumnya boleh selama memenuhi syarat jual beli dan tidak mengandung penipuan. Yang kedua, ada yang disebut dengan jual beli murabahah, jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang disepakati. Contoh, sebuah toko membeli lemari es 4 juta dan menjualnya 4,8 juta dan mengungkapkan modal dan keuntungannya 800 ribu misalnya. Ini hukumnya boleh jika harga pokok diungkapkan secara jujur, barang dan akad sah, serta harga jual beli, akad jual jelas. Yang ketiga, ada yang disebut dengan bai' as-salam, akad jual beli barang dengan spesifikasi tertentu. Pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian. Ada yang disebut dengan jual beli istisna, akad pemesanan pembuatan barang berdasarkan spesifikasi yang disepakati. Ada yang disebut dengan bai' al-jisaf, jual beli barang secara borongan, tanpa pengukuran atau penimbangan rinci, tapi jumlahnya dapat diperkirakan secara wajar. Ada yang kemudian disebut dengan jual beli taksid, jual beli dengan pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Ada jual beli yang harganya sama dengan harga pokok tanpa mengambil keuntungan, dan lain-lain dalam akad fikih muamalah. Apapun yang dimulakan Allah, oleh karenanya di dalam kita bertransaksi, kata Rasulullah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ba'isi marhata yabdu saloha. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang jual beli buah-buahan sampai tampak baik atau layak hasilnya. Ini artinya hal-hal yang mengandung ketidakpastian, mengandung ketidakjelasan dilarang oleh agama. Yang boleh adalah di antara dua belah pihak sepakat untuk mengetahui apa yang dia transaksikan. Oleh karenanya, ini hal-hal yang kemudian menjadi perhatian kita semua di dalam cara kita mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tajirus shuduqul amin ma'an nabiyina was-siddiqin wasyuhada." Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada. Betapa mulianya kedudukan seorang pedagang yang jujur. Tidak semua orang mampu menjadi ulama besar, tidak semua orang mampu menghabiskan waktunya untuk beribadah di masjid. Tapi setiap muslim yang berdagang mempunyai kesempatan memperoleh pahala melalui kejujuran dan amanahnya. Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk tausiah pada pagi hari ini. Dan mungkin untuk Abang Po yang ingin bergabung ya, sekali lagi diingatkan kembali untuk langsung saja WhatsApp di 0812-1124-928 mengenai tema pada pagi hari ini, mengenal akad-akad dalam jual beli. Nah Ustadz, mungkin di era modern seperti sekarang ini ya, ketika belanja online itu lebih banyak diminati daripada mungkin belanja offline, datang ke pasar, datang ke toko-toko offline gitu ya. Nah tapi kan mungkin terkadang kita melihat sebuah barang di platform online gitu ya, melihat iklannya, melihat barangnya sepertinya bagus, dan kita udah sepakat untuk harga, dan kita akhirnya bayar terlebih dahulu sebelum mengetahui kualitas barang tersebut. Nah itu dalam Islam itu bagaimana Ustadz untuk hukumnya? Apakah tidak masalah hal seperti itu ketika datang kita merasa kecewa dan sebagainya, atau bagaimana Islam memandangnya?
1: Ya, pada dasarnya jual beli baik secara langsung bertemu antara kedua belah pihak dan barang diperlihatkan itu secara normatif memang seperti itu. Tapi juga ada penjualan yang kemudian orang hanya menyatakan spesifikasi barang, ya, atau dalam bahasa sekarang disebut dengan jual beli online, ya. Nah, artinya secara fikih boleh-boleh saja, sah-sah saja, sepanjang penjual memberikan spesifikasi barang dan kemudian disepakati oleh pembeli dengan kriteria tertentu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam jual beli ada yang disebut dengan khiyar. Khiyar itu artinya ada potensi untuk komplain jika terjadi salah pengiriman barang atau spesifikasi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan atau dilihat atau dipilih. Nah itu artinya ada celah untuk meminta ganti rugi atau mengembalikan barang jika cacat dan sebagainya. Nah, dua hal prinsip inilah yang kemudian menjadi sah jual beli meskipun dia dengan cara online atau tidak langsung. Tapi kalau kemudian tidak ada celah ini, celah untuk mengembalikan barang ketika dia barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan atau bahkan cacat. Artinya kalau sudah dijual belikan sudah selesai. Nah, itu yang kemudian menjadi haram kalau kemudian tidak ada celah untuk return. Karena setiap manusia kan pasti punya kesalahan atau bahkan cenderung penipuan. Nah, kalau kemudian misalnya orang sudah membeli barang secara online dengan spesifikasi yang sudah disepakati, barang yang dilihat, barang yang disepakati itu sudah jelas sampai barang datang kepada pembeli itu sama, itu boleh dalam jual beli seperti ini. Tapi jika kemudian apa yang dilihat, apa yang disepakati kemudian tidak sama apa yang kemudian sampai pada pembeli dan tidak ada celah untuk mengkomplain, kemudian apa namanya mengembalikan, mengganti barang tersebut, ini bisa menjadi haram karena tidak ada kerelaan di dalam jual beli tersebut di antara kedua belah pihak gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Ustadz. Berarti intinya selama untuk barang tersebut walaupun kita tidak melihat langsung, kita tidak memegang langsung, tapi selama dideskripsikan dan barang yang diterima sesuai deskripsi atau mungkin barang yang diterima tidak sesuai deskripsi, selama ada celah untuk melakukan komplain atau pengembalian barang, itu berarti masih sah atau masih tidak masalah ya Ustadz ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Nah, masih ngomongin soal belanja online nih Ustadz. Di belanja online pun masih dan juga masih lagi ngetren nih zaman sekarang ya, itu yang namanya pay later atau bayar nanti. Jadi beli sekarang bayarnya nanti gitu. Itu kan masih sangat populer di kalangan anak muda atau kalangan ibu-ibu itu ya. Nah, dari kacamata fikih muamalah ini, apakah transaksi ini termasuk akad jual beli yang diperbolehkan atau justru menjurus ke arah riba, Ustadz?
1: Ya, Abang Pok yang dimuliakan Allah, ya. Iya, betul. Jadi pay later itu memang tidak otomatis menjadi haram karena mengandung hal-hal yang kemudian tidak jelas atau bahkan riba ya.
0: Iya.
1: Tapi juga tidak otomatis halal. Hukumnya tergantung pada akad yang digunakan. Nah, kadangkala sumber keuntungan penyedia layanan serta ada atau tidaknya unsur riba, khoror dan lain sebagainya. Oleh karenanya tadi Al-Qur'an menyebutkan wa halallahul bai'a wa harrama riba. Artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, artinya peleter ini kan menjadi sarana ya. Sarana yang di mana sebetulnya terpisah dengan akad jual beli tersebut. Peleter menjadi pihak kedua yang kemudian membantu untuk menyelesaikan kewajiban bagi pembeli kepada penjualnya. Misalnya kalau yang kemudian seorang membeli handphone misalnya harga tunai 5 juta, harga kreditnya 10 bulan misalnya ya. Kemudian dia membayar 5 juta 800 angsuran per bulannya 580 ribu misalnya. Nah, transaksi seperti ini dibolehkan apabila benar-benar merupakan akad jual beli secara kredit, namanya disebut dengan bai'at taqsid. Nah, harga 5 juta 800 ribu telah ditetapkan ketika akad dan tidak ada tambahan bunga atas utang atau ketentuan riba lainnya. Nah, artinya pada saat membeli sebuah barang tadi seperti handphone tadi yang kemudian di kredit ya, itu boleh-boleh saja sepanjang sampai batas waktu tempohnya itu dia flat ya, tidak ada perbedaan. Nah, perbedaan harga tunai dan kredit tidak otomatis menjadi riba menurut menurut kaidah ini. Jadi yang penting dia tidak berubah sampai kemudian jatuh tempohnya. Nah, kapan pay later menjadi haram? Misalnya seorang beli barang seharga 5 juta. Perusahaan pay later membayarnya 5 juta kepada penjual. Lalu pembeli diwajibkan mengembalikan 5 juta ditambah bunga 3% per bulan misalnya. Ini yang kemudian menjadi tidak boleh. Apabila hakikatnya akadnya adalah pinjaman dengan tambahan yang disyaratkan, tambahan tersebut tentu tidak boleh. Demikian pula denda keterlambatan yang menjadi keuntungan pemberi pinjaman karena bertambahnya waktu utang merupakan ya tidak boleh. Jadi tergantung kondisinya seperti apa peleternya ya. Jadi kalau misalnya peleter hanya memberikan menjadi jalan perantara untuk membayarkan kepada calon pembeli dengan apa namanya dengan imbalan fee di dalam membantu untuk membayarkan kepada pembeli itu dibolehkan. Jadi sebetulnya kalau peleter dengan 0% ya tidak mengambil keuntungan dengan persentase tersebut itu dibolehkan. gitu.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Berarti intinya ketika kita sudah mengetahui untuk total kita membayar seperti tadi dicontohkan oleh Ustadz mengenai HP, kita sudah tahu harga HP seharusnya untuk pembayaran tunai 5 juta dan pembayaran untuk pay later 5.800. Itu kita sudah mengetahui, berarti itu masih sah-sah saja selama sampai lunas tidak ada bunga yang bertambah begitu ya Ustadz ya?
1: Ya, betul.
0: Oke deh, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, Tambora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan Bang Noel.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya pernah membeli sesuatu dengan cara online. Iklannya bagus dan harganya juga standar. Tapi setelah sampai dan sudah saya bayar, begitu saya buka ternyata barangnya itu tidak sama dengan iklan yang dipasang di HP. Sangat kecewa sekali Pak Ustadz. Bagaimana jika kita tidak ridho karena ini saya anggap penipuan? Terima kasih Pak Ustadz. Begitu. Untuk itu pertanyaannya Pak Ustadz dari Ibu Titi di Jembatan Besi.
1: Ya, terima kasih Bang Boy yang dimuliakan Allah. Tentulah baik dua belah pihak yang merasa dirugikan ya tentu punya hak ya untuk mengkomplain ya. Baik komplain secara langsung maupun nanti pada saatnya ada pihak-pihak yang menjembatani untuk menampung hal-hal terkait dengan masalah transaksi kedua belah pihak. Ya tentu kalau sudah ada unsur penipuan, bahkan tidak ada etiket baik dari penjual, ya tentu ini menjadi berdosa bagi penjualnya ya, karena pembelinya itu merasa kemudian tertipu karena apa yang disepakati, apa yang dibeli ternyata tidak sesuai dengan yang sampai barangnya kepada pembeli. Namun demikian tentunya pada saat kemudian barang datang yang merasa tidak sesuai kemudian tidak bisa dikomplain, tidak bisa dikembalikan. Nah, ini sudah mengandung unsur penipuan tentunya. Sepanjang pada saat akad sudah jelas disepakati apa kriteria dan ketentuannya ya. Jangan sampai kemudian karena ini sifatnya online maka harus dibaca semua peraturan, semua ketentuan. Intinya pada saat akad sudah clear apa resiko dan lain-lainnya begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz dan semoga itu menjawab apa pertanyaan atau kegelisahan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora. Berikutnya ada dari Po Siti Maisoroh di Kalianyar, Jakarta Barat. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Po Sitma, istri dari Bang Haris. Saya cukup menyimak dan mengaminkannya tausiah dari Pak Ustadz. Dan saya minta tolong sama Pak Ustadz untuk mendoakan suami saya yang sedang sakit. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bang Noel. Oke, jadi minta doa untuk suami dari Po Siti atau Bang Haris yang saat ini sedang sakit Ustadz.
1: Ya, Abang Bo, nyamalakan Allah. Terima kasih, semoga ya yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ashfi anta syafi la shifaan ila shifaq shifaan la yuhadiru saqaman. Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah penyakit ini, penyakit pemeriksa, sembuhkanlah Engkau lah yang Maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Artinya mudah-mudahan penyakit yang sedang dialami segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kepada para pemirsa Bang Po yang dimanapun berada.
0: Amin, amin. Oke deh, terima kasih banyak Ustadz. Dan mungkin sebelum kita tutup untuk kajian hikmah pagi pada hari ini, mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan juga nih Ustadz mengenai tema pada pagi hari ini, mengenal akad-akad dalam jual beli. Silakan Ustadz.
1: Ya, Abang Bo yang dimuliakan Allah. Ya, tentunya dalam Islam bagaimanapun juga kita mendapatkan kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jalur perantara. Ada yang kemudian memang kita bekerja sendiri, rezeki datang dari Allah, kemudian kita ikhtiarkan. Ada juga kemudian ada perantara dari orang lain yang kemudian ini menimbulkan transaksi, menimbulkan hubungan yang disebut dengan muamalah. Oleh karena dengan perantara orang lainlah kemudian cara kita harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan yang Allah ridha. Tidak boleh kita menipu, tidak boleh kita mencuri, tidak boleh kita mendzalimi orang lain. Oleh karenanya, hal-hal yang terkait dengan ini pastilah kita harus mengikuti ajaran dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hal-hal yang berhubungan dengan muamalah, transaksi jual beli, maka sebaiknya harus sesuai dengan prinsip agama agar kemudian tidak ada orang yang tersakiti karena kita ambil. Ada hal-hal yang kemudian kita tidak kita terhindar dari hal-hal yang bahkan kemudian dilarang oleh agama. Oleh karena itu, muamalah jual beli menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Gitu.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk waktunya pada pagi hari ini dan semoga Bang Pol semua bisa mendapat berkah dan juga mendapat pengetahuan baru mengenai akad-akad dalam jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Kain untuk waktunya pada pagi hari ini dan semoga hari ini bisa lancar semua urusannya dan semoga aktivitas semua berjalan dengan sesuai dengan keinginan gitu Ustadz. Oke deh, terima kasih banyak Ustadz dan sehat selalu untuk Ustadz Nur Kain. Oke deh, baik Abang Po, itu dia untuk kajian hikmah pada pagi hari ini dengan tema mengenal akad-akad dalam jual beli.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Abang Po, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Jakarta Selatan mengingatkan pemilik hewan peliharaan agar tidak melepas liarkan anjing di lingkungan pemukiman. Imbauan ini disampaikan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan warga, khususnya di Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa. Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Selatan, Rido Sosro, mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan keberadaan sekitar 20 ekor anjing yang dilepas liarkan pada malam hari di sekitar Taman Spatodea. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Sudin KPKP Jakarta Selatan bersama jajaran Kelurahan Jagakarsa sudah menemui langsung pemilik anjing untuk memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai aturan pemeliharaan hewan penular rabies. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata atau Kemenpar mendorong Wastra Nusantara sebagai salah satu daya tarik destinasi melalui gelaran mode Jakarta Fashion Week atau JFW 2027. Pelaksanaan tugas Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenpar Hafiz Agung Rifai dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Selasa kemarin menyambut baik penyelenggaraan JFW 2027 yang memasuki tahun ke-18 dengan tema City of New Lights. Sebagai platform pengembangan industri model, perluasan jejaring, dan promosi talenta kreatif Indonesia di tingkat internasional. Hafiz mengatakan sebagai bagian dari JFW 2027, Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan Jakarta Fashion Week menggagas sebuah program Sea Wave Initiative untuk merupakan inisiatif diplomasi menghubungkan negara Asia Tenggara melalui fashion, wastra, dan warisan budaya untuk memperkuat identitas kawasan di panggung global. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 7.

Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi, kabar Jakarta. Gimana Bang Po kabarnya? Semoga pada pagi ini pada sehat ya. Dan tadi sempat disampaikan juga nih sama Po Siti ya, katanya Bang Haris lagi sakit. Semoga sembuh ya Bang Haris ya. Semoga hari ini bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan semoga cepat sembuh dah pokoknya ya. Dan buat Abang Po yang lagi dengerin juga nih ya, pada jaga kesehatan dah ya, biar kagak sakit-sakitan karena cuaca terutama ya. Pas kemarin hari apa ya? Hari Senin kalau enggak salah sempat hujan tuh malam-malam di hari Selasanya. Tiba-tiba panasnya, na'udzubillah ya. Ya itu dia, cuaca kagak ada yang bisa nebak ya Bang Po ya. Dan tentunya kita juga berdoa untuk dan mendoakan untuk saudara kita yang lagi ada di Padang, yang ada musibah gitu ya. Di Kalimantan juga ada kabut asap yang masih belum mereda sampai sekarang gitu kan ya. Semoga bisa mereda dah ya, yang namanya bencana dan juga kebakaran di Kalimantan ataupun di daerah lain yang sedang dilanda bencana. Kita doakan semoga semuanya cepat membaik. Nah Bang Po, kita bakal temenin nih di Kabar Jakarta pada hari ini edisi 14 Oktober 2026 sampai nanti jam 10 pagi bareng Aye Bang Noel tentunya ya. Dan pada pagi hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang asik nih ya. Kalau ngomongin tentang tema hari ini tuh cukup, mungkin semua orang cukup relate gitu, karena yang namanya

0: aja gitu kan ya. Nah, kenapa ngomongin soal musik? Karena Bang Po ya, di tanggal 14 Oktober ini diperingati sebagai Universal Music Day atau Hari Musik Universal. Jadi kenapa hari ini tuh ditetapkan sebagai Hari Musik Universal? Karena musik tuh dianggap dapat menjadi sarana ekspresi. Itu tadi ya yang udah saya sampaikan, buat ekspresi kesedihan, ekspresi bahagia dan sebagainya. Bisa juga sebagai hiburan, komunikasi dan penghubung antar kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda. Jadi bisa melalui musik tuh kita bisa menyampaikan emosi dan pengalaman yang kadang-kadang tuh sulit buat diungkapin dengan kata-kata. Nah, kalau ngomongin soal musik nih Abang Po, kira-kira kalau Abang Po sendiri, musik alat musik apa sih yang pengen Abang Po bisa mainin atau sekarang udah bisa buat dimainin gitu ya? Dan genre musik apa yang paling Abang Po demen? Apakah dangdut, apakah pop, atau mungkin rock gitu ya? Langsung aja Bang Po, ditunggu komentarnya ya, bareng aja Bang Noel Dimari tentunya di Kabar Jakarta sampai nanti menjelang jam 10 pagi. Langsung aja di WhatsApp 0812-1124928 atau di Line Studio kita 0213504510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Sob, kalau ada duit lebih, lu kira-kira mau kemana?
1: Banyak lah, Mat. Indonesia itu kan luas. Tempat bagus juga banyak loh.
0: Iya. Kadang-kadang kita malah pengen keluar negeri. Padahal di sini juga banyak tempat wisata yang cakep ya.
1: Bukan cuma cakep, Mat. Tiap daerah juga punya budaya, makanan, serta cerita masing-masing.
0: Iya bener, Sob. Terus kalau banyak orang datang buat wisata, yang untung siapa kira-kira?
1: Ya, yang untung masyarakat sekitar juga lah, Mat. Warung makan bisa rame, penginapan jalan, usaha loleh laku, dan pemandu wisata bisa dapat penghasilan.
0: Berarti pariwisata itu bisa bantu ekonomi daerah ya, Sob?
1: Bisa lah, Mat. Asal dikelola dengan baik, dan masyarakat lokal harus dilibatkan.
0: Nah itu, tapi jangan sampai tempatnya rame, malah jadi bikin banyak sampah, dan bikin jadi kotor ya, Sob?
1: Setuju gua, Mat. Wisatawan juga harus ikut menjaga lingkungan, dan menghormati adat setempat.
0: Bener, Sob. Jadi, wisatawan itu juga punya rasa tanggung jawab dan menjaga tempat wisata ya, Sob?
1: Bener juga, biar tempat wisatanya tetap bersih, nyaman, dan bisa dinikmati terus oleh yang lainnya.
0: Kalau semua orang ikut ngejaga, pariwisata juga bisa terus berkembang dan bisa ngasih manfaat buat masyarakat sekitar, Sob.
1: Iya, gue setuju tuh. Jadi, bukan cuma datang buat menikmati, tapi juga bisa ikut menjaga dan menghargai tempat yang kita datengin.
2: Pade mau kemana nih? Udah ya, gimana lagi?
3: Siapa tuh? Ayo keluar. Gua belah pala lu. Gue bang, Pitung. Mau melancong sama Bapak Longseng. Lu yang namanya si Pitung. Mau jadi jagoan lu. Lu mau ngerampok cukri gue. Rampok kagak.

0: FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, gimana nih? Jadi di tanggal 14 Oktober nih kita memperingati Hari Universal Music Day. Kalau kita ngomongin soal musik nih Abang Po ya, itu kan salah satu hal yang bisa nemenin kita buat ketika kita dalam masa susah, dalam mungkin lagi ada prahara percintaan gitu ya barangkali. Kan banyak tuh lagu-lagu yang emang di tujukan buat orang-orang yang lagi ada permasalahan percintaan, atau mungkin lagu yang mengisahkan tentang orang tua, tentang apalah segala macam, banyak pokoknya jenis-jenis musik ya. Jadi Universal Music Day ini diperingati untuk kita mengingatkan bahwa musik itu bisa menjadi salah satu sarana untuk mengekspresikan diri atau sebagai hiburan dan juga komunikasi antar budaya. Jadi tiap daerah mungkin ada kekhasan musiknya sendiri-sendiri masing-masing gitu ya. Kalau mungkin di daerah Jawa dengan ciri khas musik gamelan, atau mungkin di daerah mana ada ciri khasnya masing-masing gitu, atau di luar negeri punya genre musiknya masing-masing gitu. Nah, kalau Abang Po kira-kira genre musik apa yang paling Abang Po demen, dan juga kira-kira kalau alat musik nih apa yang pengen Abang Po bisa mainin, dan mungkin ada juga yang sekarang udah bisa dimainin, itu alat musik apa? Langsung aja ditunggu Abang Po komentarnya ya di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510 bareng Ayah Bang Noel tentunya di Kabar Jakarta sampai nanti menjelang jam 10 pagi. Di telepon kita WhatsApp udah ada yang terhubung nih ya. Ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Kabar Jakarta, Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Tupar pagi hari ini?
1: Iya, alhamdulillah. Ini ada pantun buat Bang Noel nih.
0: Boleh, silahkan.
1: Makan pastel di pinggir jalan.
0: Cakep.
1: Tumben Bang Noel kok siaran ini.
0: Kok tumben sih? Ya emang kita kerjanya siaran Pak Tupar. Tapi emang biasanya kalau pagi-pagi di hari Rabu kan ada Bang Arif ya. Cuman kali ini sama Ayah gak masalah kan Pak Tupar ya?
1: Alah, sama, masalah. Aja.
0: Sama aja ya.
1: Iya, sama penyiar perempat tuh sayang semua kok saya
0: itu. Sayang semua, iya itu dia. Tak kenal maka tak sayang ya Pak Tupar ya.
1: Ada yang terkecuali pokoknya sama Bang Noel, sama Bang Arif, Bang Wawan, Pok Nana, Pok Nupa, Pok Tiara. Semua tak sayang kok itu.
0: Wih, siap, terima kasih Pak Tupar. Udah ngopi belum nih pagi-pagi?
1: Wah, ngeteh nih Bang Noel.
0: Oh, kalau pagi ngeteh ya, cocok tuh ya. Ditemani nama gorengan gak?
1: Oh iya, so, pasti jelas itu.
0: Pasti ya, sedep bener tuh pagi-pagi ngeteh sama gorengan, sama dengerin musik kali ya.
1: Jelas, itu gorengannya sama, kalau di Semarang namanya badak, kalau di Jogja bakwan.
0: Badak, iya, ya intinya gorengan yang isinya sayur gitu ya, Pak Tupar ya. Oke deh. Ada ngeteh, ada gorengan, sama musik nih. Kebetulan di tanggal 14 Oktober ini diperingati sebagai Universal Music Day. Kalau Pak Tupar seperti yang kita tahu kan udah jago lah ya mengenai hal soal musik. Apalagi alat musik yang dimainin Pak Tupar kan gendang ya kalau nggak salah ya.
1: Iya, ini gendang yang ada di rumah saya, gendang ini.
0: Selain gendang apalagi tuh alat musik yang bisa dimainin sama Pak Tupar?
1: Gendang, bass. Kalau yang belum begitu bisa keyboard itu Bang Noel. Kalau keyboard saya pengen bisa itu.
0: Oh, keyboard atau piano ya. Masih belajar ya. Gitu.
1: Nama saksofon itu loh.
0: Waduh, kalau saksofon kayaknya berat tuh Pak Tupar. Harus belajar dan alat musiknya pun mahal.
1: Iya, makanya kan jadi ada tantang. Kalau gendang kan cuma dipukul gini.
0: Nah. Wih, ada tuh gendangnya ya. Boleh dong satu apa gitu lagu yang singkat aja gitu mainin gendangnya.
1: Oh ya, di ini aja ya, gendang aja ya.
0: Iya, gendang aja. Asik. Wih, cakep. Itu gendangan kayak mau dangdutan itu kayaknya ya.
1: Iya, ini kan gendernya di dangdut kalau gendang.
0: Oke, itu dia ya. Kalau sekarang Pak Tupar mungkin mendalaminya di kendangnya. Mungkin suatu saat itu keyboard ya udah bisa lancar gitu, biar makin banyak job gitu.
1: Nah, ini kan gendernya kendangnya kendang koplo, kebetulan Bang Noel.
0: Kendang koplo. Itu lagi diminati juga tuh sama anak-anak muda juga. gendang dan juga musik-musik dangdut koplo itu biasanya sama orang-orang Jawa Timuran tuh biasanya yang suka genre dangdut seperti itu ya, Pak Tupar ya.
1: Iya Bang Noel. Sekarang kan kalau anak-anak muda ya, kalau ada yang misalkan aku diajak pentas ya, kalau yang mengadakan anak muda ya kita cenderungnya ke koplo. Kalau orang-orang yang agak 40-an ya kira nanti larinya kita ke dangdut klasik.
0: Dangdut gitu, klasik itu dia. Tapi kalau Pak Tupar sendiri, genre musik paling demen apa nih? Mungkin kan kalau dangdut mungkin sebagai tuntutan pekerjaan banyak yang berminat, jadi mau gak mau ngikutin alur lah. Tapi kalau Pak Tupar pribadi sendiri, genre musik paling demen apaan?
1: Ya karena saya tinggal di Jogja ya, sebenarnya kalau basicnya itu campur sari, cuman kan kita sebagai pemusik kan istilahnya kita ngomong sama masyarakat Bang Noel.
0: Oke, jadi sebenarnya senangnya campur sari, cuman karena mengikuti pasar dari permintaan masyarakat gitu ya, jadi mau gak mau harus bisa semua gitu ya Pak Tupar ya.
1: Sebagai customer jangan sampai masyarakat itu mengklaim, oh bisa ya cuman itu.
0: Nah. Iya, ntar kita ada yang request, kita bingung sendiri kalau kita nggak nguasain gitu kan Pak Tupar.
1: Iya, kita harus bersikap profesional lah. Jadi aku minta koplo, oke.
0: Okay. Oh, siap pokoknya ya kalau ada yang request.
1: Iya, aku minta pop mobil, oke.
0: Oke deh, siap. Berarti kalau Pak Tupar, alat musiknya kendang, kalau genre musiknya campur sari yang paling disukai gitu ya.
1: Iya seperti itu Bang Noel.
0: Oke deh siap kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Tupar. Salam-salam buat siapa ini Pak Tupar?
1: Ya salam-salam buat yang belum masuk ya, karena ini saya pertama ya. Salam buat yang belum masuk, ada Uni Linda, Teh Epi, ada Bu Ani, ada itu Butik TDC, Aki Adi, Abah Usna, terus apa Andang ya. Bang Wardi muncul, Bang Wardi tak tunggu suaranya.
0: Oke tuh ya, ditunggu Bang Wardi ya.
1: Nah, buat semuanya aja deh, buat Bang Noel selamat bertugas sampai usai nanti, buat semua berobat semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin amin. Oke Pak Tupar nih ada salam-salam juga nih dari Kakung Jo di Lamando Kalteng. Pagi Pak Tupar, salam sehat. Kakung juga punya pantun buat Bang Noel nih katanya, enggak mau kalah. Ikan duyung sukanya joget. Kakung mendengar Bang Noel siaran juga kaget. Kaget juga dia.
1: Terima kasih, salam sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Kakung. Oh, lupa tadi belum tak sapa ya, malah nyapa.
0: Harus disenggol nih kalau Kakung jadi, soalnya biasanya kalau nyenggol lengkap.
1: Bang Aris juga nanti enggak, biar enggak ketinggalan Bang.
0: Nah, oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar dah pokoknya.
1: Amin amin.
0: Oke deh. Oke dia. Itu dia Pak Tupar di Yogyakarta yang tadi katanya demen musiknya tuh campur sari, dan juga alat musik yang bisa dimainin itu kendang, dan alat musik yang pengen dibisa itu piano ataupun keyboard ya. Jadi kalau yang namanya piano atau keyboard tuh biasanya serba bisa ya. Itu kan di keyboard, apalagi kalau kita ke kondangan gitu ya, itu kan biasanya cuma ada keyboard tuh, itu udah lengkap, ada isinya, ada apa namanya, alat musik macam-macam, dan bisa diputar bareng keyboardnya tersebut. Jadi cukup pakai keyboard aja udah mencakup kayak satu band gitu ya. Nah kalau tadi Pak Tupar udah menyampaikan genre musik favoritnya itu campur sari, kalau ini nih dari yang udah nyenggol tadi dari Kalimantan Tengah, kira-kira genre musik favoritnya apa? Kalau ayah tebak sih dangdut ya kayaknya ya. Cuman kita tanya langsung dah ya. Assalamualaikum, selamat pagi Kakung Jo, kabar Jakarta?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kabar Jakarta?
0: Siap, sehat ya Kakung ya?
1: Alhamdulillah Bang, kabutnya Bang ini.
0: Nah itu dia, kita lihat di lihat di sosial media kayaknya serem banget tuh Kakung Jo ya. Langitnya kayak oranye gitu.
1: Betul Bang, tahun ini parah banget Bang, tahun ini Bang.
0: Ya kita doain dah ya, kita yang jauh-jauh cuma bisa doain yang terbaik buat Kalimantan dah. Semoga bisa segera menghilang kabut asapnya.
1: Iya, terlalu ya Bang ya.
0: Oke deh.
1: Gini, Bang, tiap hari ini menghirup udara kotor Bang, tiap saat gitu loh.
0: Iya, kalau udah kabut asapnya makin pekat kan, kita tiap hari juga lama-lama paru-paru bisa nggak
1: Iya,
0: sehat juga gitu.
1: dihantui rasa ketakutan, bahkan juga cemas rasanya kan. Itu loh,
0: Oke.
1: takutnya itu kan, jika namanya berlangsung lama kan, nggak untuk kemungkinan kan, itu hanya kan berdampak ke kesehatan kami gitu loh bang,
0: Betul, betul.
1: terutama ke pernapasan.
0: Oke deh, semoga alam juga mendukung supaya cepat turun hujan dan pemerintah juga bisa
1: Iya.
0: memaksimalkan upayanya untuk memadamkan kabut asap yang ada di Kalimantan.
1: Iya,
0: Gitu.
1: Bang. Sudah kalau di bulan maksimal udah maksimal Bang, dan di dalam kali dapat sih maksimal. Namanya titik api semakin banyak kan, kadang-kadang
0: Iya.
1: satu titik belum selesai, enggak ada titik apa titik api yang baru kan begitu.
0: Benar banget. Iya, itu dia yang namanya musibah, kita mesti selain berdoa kita juga tetap artinya jangan risau terus, ntar malah jadinya kita kepikiran malah bawa penyakit yang lain. Kita bawa enjoy aja udah sambil dengerin musik gitu ya, Kakung ya.
1: Iya, coba intinya itu bang, musik ini yang jadi apa, jadi penghibur utama ya.
0: Nah, itu dia. Kalau Kakung Jo sendiri kira-kira musik genre apa yang jadi favoritnya Kakung Jo?
1: Kalau dibilang nomor satunya bang, terus terang bang, pop,
0: Oh, yang
1: aduh pop
0: pop.
1: bang.
0: Yang
1: Ya,
0: pop
1: kalau
0: jadul apa
1: tadi
0: yang
1: bang
0: pop
1: bilang,
0: kekinian tuh?
1: kalau pop jadul kekinian oke bang, yang penting yang slow ya bang, yang slow,
0: Oke,
1: yang
0: yang
1: slow,
0: slow.
1: yang mellow, yang slow, yang mellow bang. Sekarang nah yang mellow mellow gitu bang, jadi
0: Berarti
1: bisa membawa suasana gitu.
0: membawa suasana ya. Tapi tentang tentang apa biasanya kalau Kakung? Ada nggak satu lagu yang jadi favorit banget yang kayaknya tiap hari tuh kalau diputer gak ada bosennya gitu? Judulnya apa, Kakung?
1: Judulnya kalau lagu ya, kalau lagu semua, kalau betulnya kalau lagu lagu yang era 2000-an juga banyak bang, 2000-an ke atas ini, terutama lagu-lagu dari ini apa, lagunya dari ST12 ya.
0: ST12, oke. Kalau angkatannya ST12 kan berarti ada di Massive, ada Peter Pan, ada Dewa 19 gitu.
1: Ada Hello, ada
0: Halo,
1: Nap.
0: Iya itu
1: Kalau yang
0: kayaknya
1: ini bang,
0: kayaknya era emasnya musik Indonesia ya, Kakung Jo ya.
1: betul bang, era itu kan banyak apa, banyak band-band yang bermunculan kan pada
0: Betul.
1: era-era semua bang. Era 2000-an ke atas ini sampai tahun 2010 lah ya.
0: Betul, betul.
1: Nah itu bang, lagunya bagus-bagus bang, musik bang enak-enak yang didengar gitu loh. Jadi era itu emang setiap band yang muncul ya ke beberapa kali rata-rata lagunya viral-viral bang, enak-enak itu loh.
0: Enak-enak. Walaupun
1: Banyak.
0: belum ada sosial media, tapi kayaknya semua orang tahu gitu ya, entah lewat radio, entah itu ngisi lagu di counter gitu ya, Kakung ya.
1: Dulu kan ini bang, dulu kan ada CD bang, kita
0: Ada
1: ini
0: CD juga, bener.
1: CD,
0: Iya, iya, iya.
1: CD.
0: Mungkin itu ya
1: Kalau di
0: perbedaan
1: HP kan
0: zaman dulu
1: belum
0: sama
1: ya.
0: sekarang ya. Ada CD yang kita harus effort buat beli gitu, walaupun bajakan
1: Iya
0: mungkin
1: bang,
0: ya.
1: iya bang, betul bang, betul yang bajakan juga. Kalau bajakan kan tuh sendiri gambarnya kan agak gitu lah, agak kok agak
0: Iya,
1: apa namanya,
0: kualitasnya
1: agak
0: agak
1: cemerlang
0: kurang lah
1: gitu
0: ya.
1: ya. Betul, sama juga ada 3000-an kan, maka agak bajakan.
0: Iya, jadi
1: Kayaknya agak bukan risin gitu.
0: jadi heran juga ya, zaman dulu semua orang bisa tahu lagunya dari artis-artis Jakarta misalnya. Semua orang daerah-daerah itu bisa tahu tanpa adanya sosial media. Tapi sekarang dengan adanya sosial media makin gencar lagi tuh, makin gampang
1: Iya,
0: banget buat viralnya ya.
1: semakin mudah untuk mengaksesnya begitu.
0: Benar, benar, benar. Tapi kalau menurut Kakung nih, lagu-lagu tahun 2000-an sama lagu-lagu yang mungkin kekinian gitu tahun 2020 ke atas, Kakung masih ngikutin nggak sih lagu-lagu terbaru gitu?
1: Kalau yang tahun 2000-an, kalau tahun 2000-an ya tergantung tahunnya bang, tahun 2000 sampai 2010 masih ya. 2010 masih ke 2010 ke atas sudah enggak ya. Apalagi tahun 2020 udah enggak ikuti ya.
0: Oh, udah nggak ngikutin.
1: Gitu.
0: Nah, oke. Jadi lagu-lagu
1: Ya,
0: lama aja tahun 2000-an, lagu pop yang masih jadi membekas gitu ya. Karena dulu
1: iya bang. Iya.
0: baru-barunya masih gencar-gencarnya ada CD, ada radio, ada tape mungkin ya zaman dulu.
1: Iya, kalau tahun 2000 ke atas udah tip, udah jarang bang, udah beralih ke apa, ke PCD dulu, PCD.
0: Tapi kan tahun 90-an masih tuh Kakung kayaknya.
1: Ya, kalau 2000 ke bawah ya bang, rata-rata market tip ya,
0: Iya,
1: tip itu. sertifikasi itu rata-rata. Tapi kok untuk tahun 2000 ke atas
0: udah pakai CD.
1: Rata-rata kami di sini punya CD betul.
0: Oke deh kalau gitu. Itu tadi dari segi genre musiknya nih, kan pop dan tahun 2000-an ke atas. Tapi kalau alat musik nih, Kakung Jo kira-kira ada nggak satu alat musik yang Kakung Jo pengen atau mungkin udah bisa sekarang?
1: Ini cerita bang, ini cerita.
0: Boleh.
1: Masih sekolah dulu kan, ya namanya lagi demen pacaran kan ya.
0: Widih.
1: Kita ingin belajar, ingin belajar musik bang, namanya gitar tuh ya, gitar kan. Waktu itu teman-teman aku kan banyak yang pinter main gitar tuh ya. Aku juga ingin dah lagu itu. Waktu itu kan ada sebuah ada judul lagu yang betul-betul kami seneng ya, kami nyanyikan tiap kan. Terus kami belajar bang main gitar itu kan, belajar kunci dulu lah ya, belajar kunci-kunci ya, kunci Inggris, kunci 12, kunci
0: pasti. Enggak dong, beda itu. Itu buat kunci-kunci motor itu kalau itu.
1: Itu bang, yang namanya jari jempol itu bang sampai melentong-melentong atau orang Jawa itu sampai melepuh-melepuh.
0: Kalau orang Jawa bilang kapalan itu.
1: Bukan kapal, melentong bang, melentong.
0: Melentong gimana? Melentong. Masa iya sampai melepuh. Sampai melepuh sih?
1: Yang nama ya namanya nekannya terlalu kenceng kan.
0: Oh iya.
1: Nekan ini nekannya pada kendawanya dan yang terlalu kenceng itu. Itu yang melepuh kan ini. Ibu jari ini, ibu jari tangan kiri. Yang neken dawanya ini ruang.
0: Justru ibu melepuh. Jari yang melepuh itu. Padahal dia gak nyentuh senarnya jari. Tuh
1: ibu jari sama jari ini apa jari ini jari apa jari telunjuk.
0: Oke. Iya sih ya, masih belum terbiasa gitu.
1: Iya. Maksudnya kan nekannya jangan kencang-kencang.
0: Benar, gitu. Benar. Ya,
1: kita kan di situ ada David 6 tuh banget, kita kan bingung pindah ke sana ke sini, dari ke sana dari ke sini. Kadang-kadang yang tangan kiri nekan ke dawa yang mana, jempolnya ini yang tangan kan apa metiknya kemana kan begitu. Ya,
0: namanya masih awalan, masih belajar ya, maklum lah ya.
1: Katanya lama-lama apa putus asa, dah nggak bisa nggak apa-apa dah.
0: Tapi kan sempet gitu. Gak buat nyanyiin satu lagu buat pujaan hati?
1: Lagunya ada bang, lagunya si anak Karira itu judulnya Rinda apa? Apa itu? Lupa.
0: Udah. Aduh lagu tahun berapa bang. Itu?
1: Iya makanya tahun dulu bang, tahun lagu masih pija lah.
0: Masih bujangan lah pokoknya ya.
1: Depan mana dunia lah ya.
0: Oke deh siap, berarti alat musik yang dulu pengen dibisa itu gitar ya, dari Kakung ya.
1: Iya. Nah, sekarang kadang-kadang pengen tapi udah nggak bisa lah, lambat lah yang jelas.
0: Udah susah kalau buat belajar lagi.
1: Dulu juga begini bang, kalau dulu kan image-nya begini, kalau anak muda tuh sekarang main gitar, itu rata-rata anak muda yang malas gitu loh bang, yang bisa berkembang gitu loh. Kerjaannya kan kalau pulang sekolah, main gitar genjreng-genjreng. Kalau malam juga begitu genjreng-genjreng. Itu pada malas gitu rata-rata kan begitu image-nya dulu loh bang.
0: Image-nya ya. Gitu ya, mainan gitar mulu kagak pernah belajar gitu ya.
1: Ya kalau belajar tetap belajar bang, ini masuk kegiatan yang lain.
0: Coba
1: Kalau malam berisik kan gitu, kecepat
0: main
1: gitar, main kecipung gitu kan, diganggu gitu.
0: Iya.
1: Dulu bang, ibaratnya.
0: Zaman dulu ya. Zaman belum umum orang bisa main musik gitu ya.
1: Ya, itu kan lagu-lagu dangdut yang lagu-lagu jadi seperti lagu Ida Layla, Mas Mulyadi itu kan.
0: Iya.
1: Lagu-lagu zaman Sur Roma dulu tuh kan.
0: Ya. Oke deh.
1: Kan lagunya lagu Ebit Gade bang aku mulai seneng.
0: Ebit Gade itu, aduh tahun berapa ya itu ya?
1: Tahun 70-80-an
0: ya Ebit Gade ya. Kita taunya cuman dua lagu paling dari Ebit Gade. Judulnya apa tuh yang paling terkenal tuh ya, sempat jadi iklan juga di TV tuh, bikin mengenang gitu ya.
1: Gini aku hitung ini dia bang, yang lagu tentang bencana itu kan, bencana
0: perjalanan ini
1: tuh kan.
0: Nah itu
1: terasa sangat banyak di
0: itu, cuman nggak tahu tuh judulnya sampai sekarang apaan tuh. Kakung tahu tuh judulnya.
1: Judulnya perjalanan malah ya biar
0: gampang. Oh perjalanan, ya. Oke deh.
1: Oke deh. Dari itu, jangan lagi itu jadi dari pintu ke pintu kan. Dari pintu ke pintu, ku coba itu kan.
0: Nah iya itu dia.
1: Ya, ini gitu, itu sangat menyentuh Bang, itu jadi tentang seorang suami yang pengangguran cari kerjaan.
0: Nah, lagu-lagu zaman dulu tuh nggak melulu soal cinta-cintaan, tapi juga soal mungkin kehidupan sehari-hari, kehidupan tentang masa lalu, kehidupan dengan orang tua dan sebagainya gitu ya, Kakung ya.
1: Katanya kan lagunya Ebit Gade kan terkenal dengan julukan lagu balada Bang, balada kehidupan
0: iya,
1: kan gitu. Jadi
0: bener.
1: judulnya nggak soal masalah percintaan. Kamelia don, kalau Kamelia kan lagu cinta tuh bakal Kamelia tuh.
0: Iya.
1: Kamelia satu sama Kamelia empat kan lagu tentang cinta, tapi rata-rata kan tentang kehidupan, tentang menceritakan tentang alam lah ya, tentang kehidupan
0: kita yang ada
1: ini umumnya.
0: Nah, oke deh kalau
1: makanya
0: gitu.
1: Ebit kan sangat menyentuh banget gitu loh. Ya lagu pop-pop sekarangnya nggak lagu pop-pop sekarang juga nggak kalah ini ya, nggak kalah menarik, tapi kan beda lah dengan dulu gitu loh.
0: Iya, suasana gitu dan juga kenangannya beda lah sama zamannya tahun 70-an 80-an ya. Itu kayak gak lekang oleh waktu kalau zaman-zaman dulu tuh lagunya. Bahkan kita sebagai generasi Gen Z pun masih tahu lagu-lagu tahun segitu gitu.
1: Iya, makanya gak heran ya sekarang anak-anak muda sekarang kan senang lagu-lagu zaman dulu gitu loh.
0: Bener, karena ya itu tadi gak lekang oleh waktu, lagunya emang legend, diciptakan oleh penyanyi yang legend, itu dia.
1: Ya kagak banget usang Bang yang jelas. Ya tetap kita didengerin kan begitu.
0: Iya.
1: Jadi tetap memikat bener Bang, memikat yang jelas.
0: Benar. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Kakung ya. Tadi alat musik yang dipengen gitar dan genre musiknya lebih ke pop yang slow ya Kakung ya. Oke deh. Ya
1: musik dangdut juga suka Bang ya, kalau pop dengan dangdut sebelas 12 lah ya.
0: Oke.
1: Tapi dangdut yang dangdut dulu juga Bang, yang dangdut era 2000-an ke atas juga itu. Bukan dangdut sekarang yang dangdut jadi macam-macam, di aransemen macam-macam. Kakung yang senang juga, kayak terlalu senang gitu loh.
0: Iya, oke deh siap. Kalau gitu terima kasih banyak Kakung. Salam-salam buat siapa nih Kakung nih?
1: Salam tadi buat Pak Tupar lah, nyenggel Pak Tupar tadi, Pak Tupar, Mas Bahasa Inggris aja. Jadi Kakung tadi mau masuk yang pertama, tapi gak bisa gitu.
0: Iya, udah keduluan Pak Tupar, cepet dia.
1: Makanya ada masuk WA, wah Bang Noel ya masuk aja ini kan gitu. Tadi kan lagi dengerin musik juga, lagi dengerin musik sama baca-baca artikel lah ya di HP itu kan ada tuh. Nah, dengerin musik di headset kan itu sama baca-baca artikel apalah tentang kesehatan atau apa yang penting-penting dan tentang kehidupan. Terus ada WA Rainbow, Bang Noel ya masuk aja.
0: Masuk lah kan, ya gitu. Harus itu kalau Kakung kita tunggu dah pokoknya.
1: Makanya berhari-hari Bang Noel nggak ada, bahkan gue sih bilang Bang Noel ke mana sih? Bok Wawa lagi Bang Noel lagi pulang kampung, lagi tak lagi ini, lagi maju lah.
0: Lagi ada urusan gitu ya, orang sibuk gitu, orang sok sibuk.
1: Makanya ngarep-ngarep dari hari Sabtu Minggu gak ada, kemana ini biasanya ada Noel begitu.
0: Iya.
1: Alhamdulillah Bang Noel via siaran.
0: Alhamdulillah
1: Bang Noel ini gak siaran, pulang kampung di nyangkul
0: kan. Nyangkul iya, kagak ada kebon, dicangkul aja belakang rumah itu ya. Oke deh.
1: Bang Martin ya, Bang Martin ya, Bang Martin tadi seseimbangan Bang
0: Pak Tupar tadi ya. Oke.
1: Ya belum juga. Terus Bang Ari, Besta Basri Melsaro juga. Kemudian Aki aja kayak di naik kayak di.
0: Siap.
1: Bu Umi, Bu Umi ini rutin Bu Umi juga. Kami Siti, Bu Titi DJ ya tadi kata Bang Pak Tupar tadi, Pak Tupar ngawur nih enggak banyak.
0: Ganti-ganti nama juga gitu ya.
1: Sama Iwan Pales juga tuh, Iwan Pales apa Iwan Mules itu kan.
0: Iya.
1: Yang gaduh-gaduh itu. Terus buat ini juga Bang Lito Bad, Bu Dindin juga.
0: Iya.
1: Kemudian Jamal, Bang Roni juga. Kemudian siapa ini? Pak Haji Amsar juga. Terus yang lain aja Bang lah, ganti-ganti Bang ya.
0: Oke. Okay.
1: Waktunya itu berbagai muka siang yang belakang.
0: Siap.
1: Nanti capek juga cerita kita Bang Noel.
0: Oke.
1: Makasih banyak waktunya.
0: Sama-sama Kakung.
1: Kalau cerita sama Bang Noel sepertinya bukan di radio, seperti bicara langsung, makanya nggak inget,
0: nggak inget waktu. Nggak inget waktu gitu ya, yang ngalir aja gitu ya. Oke deh.
1: Ada gitu, nggak inget waktu.
0: Tadi kan
1: kasih waktu 1 jam, 2 jam mungkin dia seneng, nggak apa-apa lah.
0: Iya.
1: Nggak ada bosannya Bang itu loh.
0: Walaupun
1: temanya jika apa-apa, tema jadi tema ngawur, nggak apa-apa.
0: Ngalor ngidul nggak masalah deh, yang penting ngobrol. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak ya Kakung ya. Sehat selalu buat Kakung sama Uti. dan semoga lancar rezeki terus lah pokoknya buat Kakung sama Uti ya. Oke.
1: Siap.
0: Amin amin amin. Oke deh. Itu dia Kakung Jo di Lamando Kalteng. Buat apa mau yang mau bergabung langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Tapi setelah yang satu ini bakal kita putar lagu dulu. Abis itu kabar berita jam 7. Dan setelah itu kita bakal lanjutin lagi mengenai tema pada pagi hari ini, yaitu tentang Music Day.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.